kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabar ketika menghadapi segala ujian. Nah, kita minta anak kita juga untuk mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad. Selain daripada itu, kita tanamkan kepada anak-anak kita hati yang mencintai para ulama, sehingga dengannya anak-anak kita hatinya tersambung dengan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, ibu-ibu, saya punya kajian banyak tuh di media-media sosial. Silakan anaknya kasih dengar. Atau kasih dengar juga kajian di media sosial, banyak banget ya, Bu ya. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada habaib kita, kan banyak tuh. Habib-habib kita, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dengerin. Ada Habib Taufik Asgar, ya kan ya? Ada banyak para habaib-habaib kita, ibu-ibu sekalian. Ada Habib Jindan, ada para habaib-habaib yang lain. Ah, dengerin, dengerin. Biar anak-anak kita punya kesenangan. Biar anak-anak kita punya pandangan tentang orang mulia itu seperti siapa. Jangan terus-terusan kamu bukain TV, kemudian orang kena narkoba, tuna. Kemudian kamu kasih lihat lagi wajahnya koruptor, tuna. Atau pas giliran yang kamu senengin, penyanyi, tuna. Pemain film, tuna. Selebgram, youtuber, tuna. Anak akan punya gambaran tentang mereka mau hidup yang kayak gimana. Kalau kamu selalu menunjukkan ketertarikanmu kepada orang-orang dunia, ibu-ibu sekalian, anak juga hatinya akan terpaut kepada mereka, sehingga na'udzubillah kadang-kadang sampai menghalalkan segala cara, na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, wajiban orang tua kepada anaknya adalah untuk memberikan nafkah yang halal. Hati-hati, jangan berani-berani masukin barang haram ke dalam perut anak-anakmu, sebab semua yang haram hanya akan membawa kepada perbuatan yang haram juga. Yang sabar nyari rezeki yang halal. Ibu ya, yang sabar nyari rezeki yang halal. Jangan uang warisan bukan hakmu, kamu kuasai. Halal atau haram? Jangan sampai uang hasil korupsi kasih makan kepada anak-anaknya. Bu, coba perhatikan deh, koruptor-koruptor, para penjahat-penjahat, ada nggak yang anaknya soleh-soleha? Nggak ada, Bu. Anak hanya akan jadi pecandu narkoba, anak hanya akan menjadi nauzubillah pezina dan lain sebagainya, hanya karena mereka dari sejak kecilnya dikasih makan makanan-makanan yang haram. Yang halal kasih makan sama anak-anak kita, maka doa mereka akan lebih diijabah. Mereka akan selalu berada dalam pandangan kasih sayang Allah. Dan yang terakhirnya, ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi anak yang soleh dan soleha, Bu, Kak, Dek, Nak, doakan terus anakmu. Jangan berhenti doa. Saya pernah diajarkan sama seorang ibu. Dia bilang katanya, kalau kamu kepengen anakmu soleh, soleha, bahkan di saat kamu sedang kesel, kamu sedang marah sama anakmu, jangan pernah doain buruk pada anakmu. Sampai kamu marah kayak gimana, kesel kayak gimana sama tingkah laku anakmu, kalau kamu doa begini aja nih doanya. Ya Allah, saya memang marah sama anak saya, Allah. Saya memang kesel sama anak saya, Allah. Tapi saya ridho sama anak saya. Hati-hati, jangan pernah bilang, ya Allah, saya marah sama anak saya tidak ridho sama anak saya. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Kenapa gitu? Sebab Allah telah menjadikan keridhoannya terletak pada
kepada keridoanmu. Sehingga kalau kamu gak riba sama anakmu, Allah pun jadi gak riba. Kalau Allah sudah tidak riba kepada seseorang, Allah akan menjadikan anak itu dekat sama jalan-jalan dosa. Hingga kemudian anakmu semakin hari semakin gak benar, anakmu semakin hari semakin jauh dari kebaikan-kebaikan, karena ia tidak mendapatkan keridoan Allah. Yang keridoan Allah tersebut tidak dia dapatkan karena dia tidak kamu ridoi. Maka bu, semarah apapun, bilang, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, Allah, tapi saya ridho sama dia, ya Allah. Saya ridho sama anak saya. Ya Allah, karena saya ridho kepadanya, maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Bimbinglah anak saya, ya Allah, agar dapat menjadi hambamu yang soleh. Begitu bu, insya Allah. Ibu sekalian, tiap lihat anakmu doain, tiap lagi telepon doain, gitu ya. Dengan cara itu, insya Allah. Ibu juga kalau doa jangan cuma urusan dunia, jangan cuma bilang, ya Allah anak saya, ya Allah sekolahnya biar bagus, nanti kalau udah selesai sekolah biar bisa kerja yang bagus, biar dapat jodoh yang bagus. Nggak cuma itu, akan tetapi doakan pula urusan akhiratnya. Ya Allah, jadikan anak saya menjaga ibadahnya, ya Allah. Jadikan anak saya bisa baik ibadahnya, ya Allah. Terus seperti itu, yuk kita akhiri majelis kita ini. Ibu sekalian, ada waktu 5 menit. Ya Bu ya, asarnya jam 3:30. Nah ini sekarang 15:20. Kita akan tutup majelis kita dengan baca doa. Ibu-ibu yang baru punya anak, doain yang serius anak-anaknya. Nah ini doa sesudah majelis tubuh, doa mustajab. Kepada punya anak nih, yang serius kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca suratul Fatihah, kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan keridhoan-Nya. Kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melihat hati anak-anak kita dan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Al-Fatihah biniyati annallaha yaqbilana jami'al hajat. Silahkan sebutkan nama anak-anakmu dan minta kepada Allah, Allah mengabulkan hajat kita agar menjadikan anak-anak kita soleh-solehah.

اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمعن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأفضل عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائه وأوزعنا الشكر لأمنه وأدقنا برد أفوه وحلاوة مناجاته يا الله pandanglah anak-anak kami dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah mereka ya Allah dimanapun saja mereka berada pada saat ini. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kami menyayangi mereka. Kami menyayangi anak-anak kami ya Allah. Meskipun terkadang kami tidak mengerti bagaimana menyayangi mereka dengan benar, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami menjadi ibu yang Kau mau ya Allah. Bantulah kami menjadi ibu yang seharusnya ya Allah. Bantulah kami untuk mampu mendidik anak-anak kami ya Allah. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh salehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang beribadah dengan benar, mengenal-Mu dengan benar, mengenal baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ibu yang dapat menanamkan kepada anak-anak kami rasa cinta kepada-Mu ya Allah, rasa cinta terhadap ibadah ya Allah, rasa cinta terhadap akhirat ya Allah. Jangan jadikan kami orang tua yang hanya menuntut urusan dunia terhadap anak-anak kami ya Allah. Bimbing kami menjadi ibu yang Kau inginkan ya Allah, dengan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang Kau ridhai ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, benahilah dan luruskanlah akhlak kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, yang menjadi istri jadikan kami istri yang solehah, yang masih berbakti orang tua jadikan kami anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mengerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya dan bagaimana menjadi hamba-Mu yang saleh-saleh. Allahumma ya Allah, jalankanlah sholat kami, jalankanlah sholat anak-anak kami, jalankanlah ibadah kami, jalankanlah ibadah anak-anak kami. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat

0: عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأولين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله قد بلغت dalam Al-Quran jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangankan menjaga keluarga kami ya Allah, terkadang menjaga diri kami sendiri saja kami gagal melakukannya. Kami kembali terjerumus pada dosa demi dosa. Karenanya kami mohon bimbinganmu ya Allah. Bimbing kami agar menjadi hambamu yang jauh dari perbuatan dosa. Jauhkanlah kami dari segala dosa ya Allah yang dapat membawa kami kepada murkamu. Jauhkanlah pula keluarga kami dari segala perbuatan dosa ya Allah yang dapat membuat mereka terjerumus pada murkamu. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Dekatkanlah kami kepada surga-Mu ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami di akhirat nanti ya Allah, mampukan kami untuk menerima catatan amal perbuatan kami dengan tangan kanan kami ya Allah. Demikian pula dengan anak-anak kami ya Allah. Hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Kembalikan kami kepada keluarga kami ya Allah dalam keadaan penuh sukacita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
1: jadi surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Yas'aluna kama yunfikun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tentara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, eMoney, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: yang membuat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli prawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

syai'in qadira. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas rahman dan rahimnya kita pada hari ini bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang insyaallah kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan ibadah salat Isya, kita kemudian bisa melanjutkan kajian kita. Dan kembali saya informasikan teman-teman sekalian, harusnya pada hari ini yang memberikan kajian sedianya adalah Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, jadi di masjid ini, Masjid Permata Kolbu, itu ada kajian rutin setiap hari Senin, yaitu dilaksanakan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Kebetulan beliau berhalangan sampai pada tanggal 24 besok baru hadir. Nah, jadi silahkan nanti setelah selepas ini tanggal 25, insya Allah akan beliau lanjutkan kembali kajian kitabnya. Silahkan menghadiri, karena keluasan ilmu beliau itu sayang kalau dilewatkan oleh orang-orang Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan, ada orang Mesir sudah menguasai banyak ilmu di sana, sengaja datang ke Indonesia karena dia melihat Indonesia ini adalah sebuah negeri yang sangat besar dan sangat potensial. Nah, jadi silahkan nanti menyambung kajiannya pada tanggal 25, insyaallah beliau sudah balik lagi ke sini, sedangkan yang di depan hanya badalnya saja, hanya penggantinya beliau saja, sementara beliau kembali ke Mesir. Nah, jadi ini perkenalkan masjidnya, namanya Masjid Permata Kolbu, kajiannya setiap hari Senin. Selain hari Senin, hari apa lagi, Seth? Rabu malam. Jam? Bada Isya, sama ya, Senin dan Rabu malam. Jadi silakan diramaikan, khususnya teman-teman yang berada di dekat-dekat sini. Karena di zaman-zaman fitnah, tidak ada yang bisa untuk melawan zaman-zaman itu kecuali ilmu. Dan ilmu itu insya Allah terletak pada para ulama. Karena sesungguhnya ulama-ulama itulah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga umat setelah wafatnya para nabi. Jadi sesungguhnya ulama itu yang mengambil warisan daripada para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bahwasanya para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang seorang pemuda. Sebelumnya tentu saja kita bersolat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, pada hari ini kita juga membahas tentang seseorang yang mengambil daripada nama Muhammad itu sendiri. Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Ini saya yakin teman-teman tidak akan pernah dapatin ada di bioskop. Karena kalau di bioskop zaman now itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif, gitu kan ya. Dan perlu saya kasih tahu teman-teman sekalian, apabila ada di bioskop ada tokoh-tokoh tertentu, itu berarti tidak ada kejadiannya di dunia nyata. Karena orang-orang bikin video, orang-orang bikin film, orang-orang bikin film bioskop itu karena dia tidak menemui di dunia nyata, dia ngayal, dia bayangkan dunia ideal itu seperti itu. Makanya muncul film-film di bioskop. Contoh, zaman sekarang kalau kita bahas tentang film bioskop, yang paling banyak superhero yang bikin siapa? Yang paling banyak yang bikin siapa? Amerika, banyak sekali, sampai terbagi dua mazhab gitu kan ya. Pertama mazhab Marvel dan mazhab DC kan itu kan ya. Mazhab DC komik misalnya, ada Superman, Wonder Woman gitu kan ya. Siapa lagi? Ya pokoknya itu-itulah, Batman dan sebagainya. Mazhabnya Marvel ada Avengers gitu kan ya, ada Hulk, ada Thor, ada siapa lagi, Spider-Man, ada Captain America. Ustaz kok apal? Itu sisa-sisa jahiliyah masa lalu. Nah, tapi kita balik lagi. Lah, kenapa di Amerika banyak superhero? Bukan berarti tidak ada alasan, teman-teman sekalian. Di Amerika banyak superhero karena Amerika itu pernah dinobatkan menjadi the most dangerous place on earth. Jadi tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia itu adanya di Amerika. Lah, kenapa? Setelah mereka mendata diri mereka sendiri, ternyata mereka dapat di Amerika itu, kalau saya tidak salah, itu setiap 30 detik terjadi perampokan. Jadi terjadi perampokan. Setiap 1,5 jam terjadi pemerkosaan. Setiap beberapa hari sekali terjadi pembunuhan. Bahkan homicide itu lebih besar daripada pembunuhan-pembunuhan yang lain. Jadi kemarin ketika kasus Texas, masih ingat ada orang nembakin, sorry bukan Texas, apa namanya, Los Angeles. Itu ada orang nembak-nembakin di Las Vegas gitu kan ya, bukan Los Angeles, Las Vegas ya. Nembak-nembakin orang itu, ada berapa di situ yang luka? Sekitar 500 orang luka. Itu hanya 500 orang luka karena tembakan-tembakan itu, dan tidak sedikit ada yang mati di situ. Nah, ketika itu terjadi, saya membuka satu data bahwa Obama ketika masih berkuasa, dia bilang begini, kalau Anda takut sama teroris,
Anda harus hitung berapa yang mati karena teroris yang Anda klaim sebagai kejahatan paling besar di dunia dibandingkan dengan kasus homicide, pembunuhan karena senjata-senjata dijual secara bebas. Dan teman-teman tahu Amerika itu ada sebelah timur, ada sebelah barat. Yang paling parah itu sebelah barat. Negara-negara bagian sebelah barat, khususnya Texas gitu kan ya, kemudian Arizona dan sebagainya, itu melegalkan penjualan senjata secara bebas. Jadi mereka di sana sudah wajar pegang pistol. Ketika saya sampai di Los Angeles, Las Vegas dan sebagainya, itu mereka pasang di rumahnya ada tempelan. Tempelannya senjata, terus mereka bilang gini, di sini kami tidak panggil polisi. Paham teman-teman sekalian? Jadi gambar senjata terus tulisnya, di sini kami tidak panggil polisi. Paham teman-teman sekalian? Nanti kalau Anda macam-macam saya tembak. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka pembunuhan karena bersenjata itu banyak sekali di Amerika. Setelah didata atas pertimbangan Obama tadi, ternyata pembunuhan akibat bersenjata itu ribuan kali lipat lebih banyak daripada kasus terorisme. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini yang ada di Amerika. Maka Amerika dikatakan the most dangerous place on earth, tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia. Makanya mereka mengimpi-impikan, bagaimana sih dunia kalau tidak ada kejahatan? Gimana sih kalau dunia selalu banyak superhero? Maka banyak superhero di sana. Kenapa? Karena di sana banyak kriminal. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian? Mereka buat banyak superhero karena mereka nggak bisa kemudian menangani kriminal di sana. Yang mereka bayangkan kalau ada superhero enak. Itu yang pertama. Jadi kalau ada film nggak ada kenyataannya. Contoh, pernah nonton film Korea? Ibu-ibu pernah nonton film Korea, ibu-ibu sekalian? Pernah? Pernah. Pertanyaan saya sederhana, orang-orang Korea aslinya romantis atau tidak? Enggak romantis. Makanya ada filmnya, karena mereka membayangkan laki-laki sempurna tuh kayak begitu, kemayu gitu kan ya, rambutnya begini gitu kan ya. Lah yang mereka bayangkan laki-laki itu begitu. Lah kenapa? Laki-laki itu sopan sama cewek, lalu perhatian pada cewek, romantis, tepat janji. Pada intinya enggak ada yang seperti itu. Makanya kalau orang-orang di Korea yang pernah pergi ke sana, yang jadi favorit adalah orang-orang Indonesia. Lah kenapa? Punya sifat-sifat seperti itu, kelembutan, perhatian dan sebagainya, yang sesuatu yang enggak mereka temukan pada laki-laki di sana. Paham teman-teman sekalian? Lah kenapa? Laki-laki di sana sama kayak laki-laki Jepang, dikit-dikit bunuh diri. Paham teman-teman sekalian? Dapat nilai jelek bunuh diri, dibully dikit bunuh diri, nonton sinetron enggak senang bunuh diri. Nah ini kondisinya, maka gak ada pada sesungguhnya. Nah makanya orang Indonesia gak pernah buat film, kenapa? Karena di sini gak perlu kemudian menghayal. Itu alasan orang Indonesia saja. Baik. Tapi intinya adalah, ini bukan tokoh fiktif, ini adalah tokoh yang sangat nyata, ada dan tidak hanya ada. Tapi keberadaan dia itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Namanya Muhammad Al-Fatih. Semua yang ada di sini teman-teman sekalian, itu semuanya palsu, kecuali pedangnya asli. Kecuali pedangnya asli. Pedangnya ini ada betulan, adanya di mana? Adanya di Museum Topkapı di Turki. Panjangnya sekitar 1,5 meter, bertuliskan dengan inskripsi bahasa Arab di tengahnya. Apa tulisannya? Tulisannya Muhammad Khan bin Murad. Pemilik pedang ini adalah Muhammad Khan bin Murad, yang kemudian dia berdoa diisi di situ, mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Luar biasa ya. Nah, itu yang punya Muhammad Al-Fatih. Tapi sayangnya banyak orang pergi ke Turki, semua orang pergi ke Turki pasti pergi ke Topkapı biasanya, Museum Topkapı. Tapi sayangnya enggak banyak yang ketemu pedang ini. Lah kenapa? Karena letaknya itu agak sedikit terhimpit sehingga sering dilewati oleh orang. Makanya berapa kali ada orang-orang ke sana saya tanya, ketemu pedang ini enggak? Enggak. Lah kenapa? Karena mereka pasti lewati. Padahal ini adalah yang paling penting yang harus dicari di sana. Ini pedangnya Muhammad Al-Fatih, gagangnya dari gading gajah, lalu kemudian batangnya dari besi yang kemudian disepuh, tajam sekali, 1,5 meter. Artinya orangnya juga gede. Gak mungkin pedangnya 1,5 meter, orangnya 1 meter. Paham teman-teman sekalian? Nah kalau gitu kita bahas tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelum saya membahas tentang Muhammad Al-Fatih, saya jelaskan sedikit tentang yang namanya Bisharoh. Bisharoh dalam bahasa Arab artinya adalah kabar gembira. Beda dengan bisyara dalam bahasa Indonesia. Itu artinya beda lagi. Saya pernah ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustaz Felix, iya, bisa ngisi di tempat kami? Insyaallah, tanggal berapa? Tanggal segini, segini, segini, segini. Oke, kalau gitu saya ngisi di sini. Lalu mereka biasanya bilang gini, mohon maaf Ustaz, kami mau nanya, jangan tersinggung Ustaz. Ya gimana? Bisyarahnya berapa ya Ustaz ya? Ustaz tuh bingung, belajar bahasa Arab, bisyarah artinya kabar gembira. Lah kenapa di Indonesia ditanya bisyarahnya berapa? Ternyata maksudnya bisyarah adalah amplop, paham teman-teman sekalian? Oh, saya tahu, rupanya Ustaz-Ustaz itu ketika dapat amplop berbahagia. Nah jadi kayak gitu. Saya bilang,
dakwah itu adalah kewajiban. Artinya kalau kewajiban, kita enggak boleh kemudian mengharapkan dan enggak boleh kemudian kita mematok sesuatu atas kemudian dakwah kita. Sama seperti kalau kita sholat, kalau kita sholat itu adalah kewajiban kita. Kita enggak sholat, kita yang dosa. Kalau andaikan ada orang berdakwah dan dia matok tarifnya berapa, itu sama seperti kalau ada orang mau sholat terus bilang begini, mau enggak lihat saya sholat? Kalau mau lihat saya sholat, bayar dulu 5 juta. Kira-kira boleh atau tidak? Enggak boleh. Lah kenapa? Kalau enggak sholat dia sendiri yang dosa. Bisa difahami teman-teman sekalian. Balik lagi soalan bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira. Kabar gembira dari siapa? Kabar gembira daripada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Kepada seluruh orang-orang yang beriman tentang peristiwa yang terjadi di masa depan. Jadi peristiwanya terjadi di masa depan, belum mampu kita lihat, belum mampu kita ketahui secara mata dan langsung, tapi peristiwa ini menyenangkan kita. Kenapa? Walaupun belum mampu lihat, walaupun kita belum mampu merasakan secara langsung, tapi menyenangkan karena datangnya peristiwa ini, datangnya kabar ini daripada Allah dan Rasulnya. Sambil sini bisa difahami? Contoh bisyarah, surganya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Semuanya pasti mau masuk surga, walaupun belum pernah lihat surga. Karena kenapa? Yang menyampaikan langsung adalah Allah dan Rasulnya tentang jannah. Seperti apa jannah itu? Dilukiskan di dalam Al-Quran bisyarahnya, seluas langit dan bumi. Bagaimana diceritakan di sana? Mudhammatan, gitu kan ya. Jadi banyak sekali tumbuh hijau-hijauan di situ, pohon-pohon menutupi. Tapi kemudian matahari-matahari bisa menembus sampai karpet-karpetnya itu setebel-tebel seperti permadani. Sorry, setebel-tebel seperti rumput, tapi kayak permadani halusnya. Ada dipan-dipan dari emas, mimbar-mimbar daripada cahaya, orang-orang duduk bertelekan dengan banyak sekali pelayan-pelayan yang melayani mereka, pohon-pohonan yang berbuah yang bisa diambil langsung dengan tangannya, gelas-gelas yang bercahaya, dipan-dipan terbang dan sebagainya. Khususnya bagi laki-laki, bicara yang paling yang luar biasa adalah ada apa tadi situ? Nah, hurun ain, saya sudah tahu. Hurun ain, bidadari-bidadari bermata jeli. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Tidaklah kemudian di situ dia dipingit kecuali dia tidaklah ada di situ kemudian pernah disentuh oleh laki-laki dan perempuan. Hurum maksuratun fil khiyam. Dia dipingit dalam kemah-kemah, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Dan kabarnya kalau betisnya saja kelihatan, itu sudah kalah dunia dan seluruh isinya. Paham teman sekalian? Itu kabarnya, enggak usah dibayangin kan itu kan ya. Tapi sorry, itu bukan untuk Anda yang jomblo. Paham teman-teman sekalian? Nah, kenapa? Saya berpikir, ini pikiran saya ya, bukan dalil ya. Ini pikiran saya. Nanti kalau Anda misalnya masuk surga yang jomblo-jomblo itu, bidadari enggak mau sama Anda. Lah kenapa? Di dunia aja enggak terbukti, apalagi di surga aja. Itu bukan dalil ya, jadi jangan di-quote sih. Oke, itu cuma saya kasih tahu tentang yang namanya bisyarah. Bisyarah adalah tentang sesuatu yang terjadi di masa depan, kita belum mampu melihatnya, tapi kita merasa senang karenanya. Lah kenapa? Karena itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Salah satunya tentang surga. Biasanya kalau saya jelasin tentang bidadari, ibu-ibu protes. Enak aja laki-laki bidadari, gue dapat apa? Tenang ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dapat semua yang ibu-ibu minta. Ya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu minta apa saja, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian kemarin saya ngomong begitu, ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, kalau gitu kami mau minta. Apa ibu? Saya mau minta agar suami saya nggak usah poligami sama bidadari di sana. Boleh ibu, coba aja berdoa, siapa tuh dikabulkan. Bisyarah balik lagi adalah kabar gembira dari siapa? Allah dan Rasul. Kepada manusia yang beriman, yang kemudian tentang masa depan yang belum mampu dia ketahui dan belum mampu dia lihat, tapi dia merasa berbahagia karena datangnya daripada Allah dan Rasul. Tapi tidak hanya urusan di dunia, tidak hanya urusan di akhirat, tapi urusan juga di dunia. Maka saya gambarkan pakai gambarnya, ini sebuah padang rumput yang sangat terik, lalu ada tempat berteduh. Bagi saya, bisyarah itu adalah tempat berteduh di tengah-tengah tempat yang terik. Bagi saya, bisyarah adalah tempat berharap di tengah-tengah keputusasaan. Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu tidak pernah merasa putus asa. Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu enggak pernah merasa sedih. Mereka kadang-kadang merasa sedih, sering malah merasa sedih. Kadang-kadang mereka merasa putus asa, merasa ini gimana lagi caranya? Kalau sana itu terjadi pada saya, futur kemudian ya. Lalu kemudian merasa capek, merasa sedih, lalu saya ingat bisyarah. Karena bisyarah itu ibarat tempat berharap. Lah kenapa? Kalau kita enggak punya bisyarah, mungkin dari dulu saya sudah berhenti dakwah. Atau bahkan mungkin dari dulu saya sudah keluar lagi daripada Islam. Lah kenapa? Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Gimana cara kita bisa berharap pada dakwah ini kalau cuma pakai logika? Kalau cuma pakai mata, yang kita lihat justru berkebalikan dengan yang kita dakwahkan. Coba antum bayangkan, 3 hari 3 malam kita dakwah, capek, letih, lesu, lemah, loyo, yang sadar cuma berapa orang? Yang sadar cuma 3-4 orang. TV menayangkan sesuatu yang salah, tiba-tiba ribuan orang termurtadkan tanpa sadar. Paham teman-teman sekalian? Dengan logika-logika yang enggak benar. Contoh misalnya kemarin, TV menayangkan ada seseorang berkata,
pilih mana, kafir jujur atau muslim korup? Coba bayangkan, ditayangkan di TV yang seperti ini, banyak orang akhirnya mikir, iya ya, mendingan kafir jujur daripada muslim korup, kan itu kan ya, mereka nggak kepikir yang lain. Tapi kita yang berdakwah dibatas-batasin. Kadang-kadang kalau kita pikir secara logika, kita kayaknya mau menyerah saja. Lah kenapa? Kita dakwah duit-duit sendiri, kita dakwah tenaga-tenaga sendiri, kita nggak mengharapkan bayaran, tiba-tiba diusir oleh orang, kan itu kan ya, tiba-tiba kemudian dipersekusi oleh orang. Kalau kita mau mikir dunia, udah putus asa. Tapi kenapa kita kemudian terus berdakwah? Karena dakwah itu harus punya sebuah energi. Energinya datang dari mana? Saya selalu yakin, dakwah ini jalan Allah. Yang namanya jalan Allah, Allah gak mungkin akan buntukan jalan itu. Allah yang ngasih jalannya. Lah kenapa? Itu bisyarah. Saya sudah tahu dakwah ini adalah sesuatu jalan yang membosankan. Tahu kenapa membosankan, teman-teman sekalian? Karena dakwah itu ujungnya kita sudah tahu. Pernah nonton film terus ujungnya sudah tahu? Membosankan gak? Nah bagi saya dakwah itu membosankan. Lalu kenapa? Karena kita berjalan di satu jalan yang ujungnya kita sudah tahu. Apa ujungnya? Allah sudah kasih tahu ujung jalan dakwah, menang antum. Paham tidak selesai ya? Jadi gak ada keterkejutan gitu kan ya. Ujung dakwah ini pasti menang. Membosankan jalan ini kan gitu kan ya. Lah karena saya kemudian meyakini bahwa jalan ini membosankan, ujungnya pasti kemenangan, maka saya kemudian terus berdakwah. Bisa difahami teman-teman sekalian? Itu adalah sedikit kemudian apa namanya logikanya. Nah artinya dakwah ini menjadi menarik karena kita punya bisyarah. Nah kalau kita bicara bisyarah, contohnya seperti ini. Saya masuk Islam, 3 minggu kemudian saya ngomong pada bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang apa? Kamu gila kamu ya? Enggak gila. Masukan setan kamu ya? Mana ada kemasukan setan seganteng ini? Enggak, kamu berarti kemasukan jin. Enggak. Lalu bapak saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, saya masuk Islam karena saya tahu Islam adalah agama yang paling benar. Bapak saya tanya, menurutmu yang lebih banyak enggak makan non-muslim atau muslim? Muslim pi. Menurutmu yang lebih banyak enggak sekolah yang non muslim atau yang muslim? Muslim pi. Menurutmu yang lebih banyak enggak kemudian enggak tepat janji dan sebagainya, muslim atau non muslim? Muslim pi. Lalu bapak saya bilang, "Kenapa kamu masuk Islam?" Saya bilang, "Pi, itu muslim, bukan Islam." Islam satu sisi, muslim di sisi yang lain. Kalau papi lihat zaman sekarang, banyak muslim tapi gak mau tahu tentang Islam. Wajar hidup mereka seperti itu, karena mereka tidak menerapkan Islam. Bapak saya tanya, kalau gitu kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam agama yang paling benar. Kamu sok tahu, baru masuk Islam tapi sok tahu. Bapak saya bilang begitu. Lalu saya bilang, memang inilah kenyataannya. Lalu bapak saya tanya, kalau gitu papi mau tanya, berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu itu yang merasa bahwa kamu paling tahu tentang Islam, dan berapa banyak yang harus disadarkan? Saya bilang gini, mungkin di Indonesia enggak lebih 3% daripada orang-orang muslim yang benar-benar mau tahu tentang Islam, benar-benar mau belajar tentang Islam dan berkorban segala-galanya untuk Islam. Itu dulu tahun 2000-2002 ketika saya baru masuk Islam. Sekarang berubah jauh. Apa berubah jauhnya? Coba lihat 5 tahun yang lalu, ada enggak masjid bisa sepenuh ini? Ada enggak masjid bisa sepenuh ini? Enggak ada. 5 tahun yang lalu ada enggak orang kerudung sebanyak ini? Enggak ada. 2002 itu jawaban saya pada bapak saya. Bapak saya bilang, "Kalau gitu Lik, menurutmu 3% itu yang tahu tentang Islam mau merubah yang 97%?" Iya, saya bilang. Itulah dakwah. Bapak saya bilang, "Kamu gila Lik, logikamu dari mana? Yang ada 3% yang diubah 97%, bukan 97% yang diubah 3%. Kamu belajar matematik enggak sih Lik?" Saya bilang begini, alhamdulillah, betul itu logika matematik begitu. Untungnya Tuhan saya gak pakai logika matematik. Tuhan saya logikanya sederhana. Kalau dia mau sesuatu, maka dia berkata kun fayakun. Kalau dia berkata jadi, maka jadi. Itu logika Tuhan saya. Nah karena saya tahu kemudian karena Allah punya kehendak seperti itu, maka jadilah. Maka saya tetap berdakwah. Paham teman-teman sekalian? Karena ada janji daripada Allah, kalau kita berdakwah kita pasti menang. Kalau kita dakwah kita pasti kemudian bisa mewujudkan. Bisa difahami teman-teman sekalian? Itu janji Allah ketika di akhirat. Di dunia bukan gak ada. Gimana cara menjaga semangat? Harus kita meyakini bisyarah. Bagaimana contohnya? Ini salah satu contohnya. Belajar sejarah, belajar geografi. Kata Allah di dalam Al-Quran, jadi banyak Allah turunkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu untuk menguatkan hati Anda dan supaya Anda mengambil pelajaran. Kalau Rasul saja hatinya bisa dikuatkan karena kisah-kisah dalam Al-Quran, masa antum tidak bisa? Nah kalau sana Allah kemudian mengatakan bahwa kisah-kisah bisa menguatkan hati kita untuk berdakwah, masa kita tidak bisa dikuatkan dengan kisah-kisah tertentu? Nah ini kisahnya, ini ceritanya. Di mana ini? Timur Tengah, bagus. Itu pasti anak IPA tapi gak lulus. IPS nyogok gitu kan. Bingung gitu kan. IPA gak lulus, IPS nyogok gitu. Oke, kalau gitu coba lihat. Ini dunia teman-teman sekalian. Dan dunia zaman dulu gak sesulit dunia zaman sekarang. Dunia zaman dulu orang cuma membagi dua. Kenalnya apa? Timur, Barat. Selesai, itu aja. Cuma dua. Timur, Barat. Timur, Persia. Barat, Romawi. Maka yang tengah-tengah itu namanya Timur Tengah. Kenapa tengahnya di situ? Karena awal peradaban di situ.
cradle of life adanya di situ, cradle of civilization adanya di situ. Nah, maka kalau kita bagi tengahnya di sini gitu kan ya, maka sebelah sini namanya timur, sebelah sini namanya barat. Maka timur dikuasai Persia yang pada saat itu sudah berusia seribuan tahun, sementara barat dikuasai Romawi yang berusia 600-an tahun. Kapan ini kemudian peta terjadi? Ini peta terjadi tahun 622 Masehi. Kapan waktu 622 Masehi? 1 Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? Baik, terima kasih. Nah, ini 1 Hijriah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bukan bendera ISIS ya, jelas ya, sudah saya jelasin kemarin bahwa ini bendera Rasulullah. Lah kalau Anda enggak percaya berarti Anda jangannya temannya abu-abu tadi gitu kan ya. Bendera Rasulullah saya pasang di sini artinya apa? Ketika Rasulullah masih hidup dan hijrah ke Madinah, maka kondisi di dunia pada saat itu ada Persia dan ada Romawi. Jadi cerita seperti itu, ada Persia dan ada Romawi. Ceritanya teman-teman sekalian, 100 enggak sampai 100 tahun, 50 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kurang dari 50 tahun, ini Persia semua dikuasai oleh Islam. Bayangkan, wilayah sebesar ini 7,3 juta kilometer persegi, ini semua dikuasai Islam. Oleh siapa? Oleh panglima-panglima Islam Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid, dihabisin semuanya. Maka kemudian semua itu masuk dalam wilayah Islam 7,4 juta kilometer persegi dan wilayah Islam jadi besar sekali. Tinggal pada saat itu Islam vs Romawi. Bisa dibayangkan pada waktu itu? Oke, ceritanya tahan sampai di sini. Saya tanya pada Anda dulu, kalau Anda sekarang dikasih gratis untuk pergi ke satu kota, dibayarin full, Anda pilih pergi ke kota mana selain Mekah dan Madinah? Pengen pergi kemana? Turki itu negara. Kota mana? Istanbul. Selain Istanbul apa lagi? Al-Quds. Selain Al-Quds apa lagi? Hah? Hah? Di mana tuh? Oh, Syam. Syam itu tempat. Kotanya. Hah? Roma. Selain Roma apa lagi? Madrid. Selain Madrid apa lagi? Manchester, Barcelona. Itu bola semua itu pasti. Zaman dulu belum ada Barcelona, belum ada Madrid, belum ada Manchester, belum ada yang namanya segala-galanya, apalagi Jakarta belum ada. Semuanya waktu dulu kalau ditanya, kamu mau pengen pergi ke kota mana? Pasti jawabannya salah satu di antara dua. Lah kenapa? Karena dua kota ini paling terkenal di dunia pada masanya. Pertama namanya Konstantinopel, yang kedua namanya Roma. Setelah Islam menaklukkan kota-kota di Persia dan peradaban Persia sudah sangat tua sekali, peradaban dipegang oleh orang-orang Romawi. Romawi terbagi dua, namanya Romawi sebelah timur dan Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat penguasanya orang-orang Latin, Kristennya Kristen Katolik, maka ibu kotanya ada di Roma. Romawi sebelah timur orangnya orang-orang Yunani, nama agamanya Kristen Ortodoks, maka ibu kotanya ada di Konstantinopel. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Ini adalah dua kota yang paling penting, paling kuat, paling indah di dunia. Kenapa dua kota ini selalu disebut-sebut? Pertama, Konstantinopel, sebuah kota yang sangat indah sekali teman-teman sekalian, yang kabarnya di dalam pagar-pagar kota itu terdapat jumlah gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Paham teman-teman sekalian? Sangat banyak sekali gereja-gereja di sana. Di saat kota-kota lain belum ada yang kemudian diperkerasi, lalu kemudian diaspal dan sebagainya, di situ semua jalan-jalan sudah diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Sebelah kiri dan kanan jalannya dibangun forum-forum, dibangun kemudian gedung-gedung yang sangat tinggi, dan di dalamnya banyak sekali kemudian orang-orang, dan di tengah-tengah daripada kota itu terdapat satu gereja yang sangat besar sekali, bangunan terbesar di seluruh dunia. Ini simbol kebanggaan orang-orang Kristen Ortodoks, namanya gereja Hagia Sophia. Hagia Sophia ini saking kerennya teman-teman sekalian, orang-orang semua berebut ke sana, seolah-olah orang pengen pergi ke satu tempat yang paling indah di dunia pada saat itu. Ada seorang pengembara daripada Rusia datang 3 bulan jalan dari Rusia sampai dengan ke Konstantinopel. Sampai ke Konstantinopel, dia nulis dalam catatan hariannya, kami masuk ke dalam Hagia Sophia, dan ketika kami masuk, kami langsung tersesat. Bahkan kami tidak bisa membedakan, kami masih di dunia atau kami sudah sampai ke surga. Paham teman-teman sekalian? Itu catatan dia saking indahnya. Lah kenapa? Ini tempat segede Istiqlal. Bahkan lebih gede daripada Istiqlal teman-teman sekalian. Kubahnya lebih gede daripada Istiqlal. Dan bayangkan setiap kemudian dinding-dindingnya ditahta dengan batu-batu permata. Ada emas-emas kemudian dalam beberapa kemudian mozaik-mozaiknya di situ. Dan kalau matahari kemudian menyinari, itu berkilauan ke seluruh tempat Hagia Sophia ini. Sangat keren sekali. Orang-orang merasa sudah sampai kayak di surga. Yang kedua namanya Roma. Kota ini kalau tidak ada Konstantinopel sudah pasti kota nomor satu di dunia. Lah kenapa? Pusat penyebaran Kristen Katolik dan kebanggaannya orang-orang Latin. Pernah menjadi ibu kota daripada Romawi, pernah menjadi ibu kota daripada kemudian yang lain-lainnya. Dan di dalam kota ini ada banyak alun-alun. Di Jakarta ada berapa alun-alun? Mungkin setiap Jakarta, setiap wali kota ada alun-alunnya sendiri. Di sini alun-alunnya ratusan. Dan di setiap alun-alun itu ada minimal dua
air mancur. Dan setiap air mancur di kota Roma yang jumlahnya ratusan itu setiap air mancurnya sampai detik saya berbicara itu bisa langsung diminum. Nah, kenapa? Karena airnya ditarik dari mata air yang ada di pegunungan-pegunungan di sekitar kota Roma. Ini adalah kota yang kedua paling hebat di dunia, namanya kota. Oke, berarti ada dua kota. Satu kota? Dua kota? Dan dua-duanya ini sama-sama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan? 5 Hijriah. Ada perang yang sangat luar biasa terjadi di antara kaum muslimin yang kelak akan diingat sebagai perang termasuk yang paling parah dalam sejarah Islam. Apa nama perangnya? Perangnya perang apa namanya? Perang Parit, betul. Namanya Perang Khandaq atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan Perang Ahzab. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, surat Al-Ahzab. Lah kenapa dikatakan Al-Ahzab? Karena pada saat itu Ahzab itu artinya kelompok-kelompok yang bergabung. Jadi kalau Hizb artinya kelompok, kalau Ahzab itu koalisi kelompok-kelompok. Siapa yang berkoalisi? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, mereka berkoalisi kumpul 10.000 pasukan. Mereka bilang, "Kita kalah pada Badar, kita kalah pada Uhud." Uhud itu menurut orang banyak Islam yang kalah. Enggak, itu mereka merasa kalah besar ketika perang Uhud. Kita kalah pas Badar, kita kalah pas Uhud, maka kita harus menghabisi Muhammad langsung sampai ke akar-akarnya. Gimana caranya? Kumpulkan pasukan terbesar yang mampu kita kumpulkan, 10.000 orang jalan dari Mekah ke Madinah ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka salah perhitungan. Lah kenapa? Rasulullah punya intel yang canggih. 6 hari mereka mau sampai ke Madinah, intel Rasul membocorkan rahasia ini. Siapa intelnya? Jibril. Paham dulu sekalian. Jibril bilang, "Ya Rasulullah, ini di Madinah ada yang mau nyerang. 6 hari lagi nyampe. Berapa pasukannya?" 10.000 ya Rasulullah. Rasul bilang, 10.000 orang datang ke sini mau menghancurkan kita. Hitung pasukan kita ada berapa?" Setelah dihitung mereka dapat, "Ya Rasulullah, ada 3.000 orang yang siap berperang di antara kaum laki-laki kita, 3.000 orang." Secara logika, ya, lihat, secara logika, secara pandangan mata yang menang siapa? 3.000 atau 10.000? Rasul bilang, "Jangan khawatir. Siapa yang punya usul angkat tangan." Salman Al-Farisi angkat tangan. "Ya Rasulullah, saya punya usul ya Rasulullah." "Apa Salman?" "Kami dulu di Persia, kalau kami berperang dengan orang yang jumlahnya lebih banyak daripada kami, kami pakai parit. Makanya namanya perang parit. Kami buat parit yang memisahkan antara kami dan mereka. Kami bisa ambil tanahnya, tumpuk ke atas. Kami pasang pasukan pemanah, kami panah mereka. Tapi kami tidak jamin menang, karena pasukan mereka jauh lebih besar daripada pasukan yang kita punya. 10.000 lawan 3.000. Maka Rasulullah katakan, "Gak ada masalah, bikin paritnya." Maka dibuatlah parit memanjang sebelah utara Madinah itu sejauh 8 km. Berapa panjang? 8 km. 8 km kalau di Jakarta dari mana sampai kemana? Dari mana sampai kemana? Saya sudah hitung, tenang. Cawang sampai Semanggi. Itu 8 km. Dan bayangkan 8 km itu bukan di Indonesia, tapi galinya di Arab. Kalau gali di Indonesia pakai cangkul selesai. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Kalau nanti belum, saya doakan mudah-mudahan pergi umroh ke sana minimal sekali. Amin. Kalau sampai ke sana, tolong pegang tanahnya dan Anda coba pikirkan, itu enggak bisa digali pakai cangkul. Cara gali tanah di Arab itu bawa pakai lembing. Tahu lembing? Lembing tahu? Pecahin tanahnya, angkut batunya ke atas, lalu kemudian baru kemudian bikin lubang. Dan ini paritnya menurut Salman sudah dikasih batasan, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Supaya kalau ada kuda enggak bisa lompat, kalau lompat jatuh enggak bisa naik lagi. Bisa difahami itu sekalian. Bayangkan 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan ini harus diselesaikan dalam waktu 6 hari. Stres semua orang teman-teman sekalian. Semua disuruh kemudian untuk menggali parit. Enggak hanya orang muslim, orang Yahudi juga diperintahkan untuk gali parit. Lah kenapa? Berdasarkan perjanjian Madinah, kalau Madinah diserang, Yahudi harus ikut-ikutan. Tapi mereka cuma ikut-ikutan dan mereka sebenarnya sudah bikin makar. Karena mereka sudah mau kemudian menyerang kaum muslim ketika pasukan Ahzab tiba. Paham teman-teman sekalian? Mereka sudah bikin kong kali kong sama pasukan Ahzab sebenarnya. Pura-pura aja di sana. Maka digalilah parit. Ketika digali parit, banyak orang-orang mulai merasa tertekan luar biasa. Lah kenapa? Panas luar biasa. Paritnya 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Susahnya minta ampun, panas dan makanannya. Menurut salah satu athar, para sahabat itu berbaris, mencelupkan tangannya di sebuah air, lalu kemudian angkat tangan yang basah, celupin kemudian ke gandum. Berapa yang nempel di tangan, itulah jatah makan untuk sehari.
Paham teman-teman sekalian. Ini kemudian yang terjadi pada para sahabat, maka wajar banyak sekali tekanan. Al-Quran menceritakan ada yang berkata pada Rasulullah, "Itsja'aku min fawqikum wa min asfala minkum." Ingat ketika datang kepadamu cobaan-cobaan daripada Allah dari depan dan dari belakang kalian, "Itzaqatil absara," ketika pandangan kalian menjadi bergetar. Lalu kemudian dan sampailah kemudian jantung itu sampai ke leher, gitu kan ya? "Wa balaghatil qulubul hanajir," dan kemudian sampai jantung itu seolah naik ke leher. Kenapa? Saking kagetnya pada saat itu. Pada saat itu ada yang berkata kemudian pada Allah dan Rasulnya dengan prasangka-prasangka yang enggak baik. "Wa yadhunnuna billahi dhununa," kata Allah, dan kemudian mereka berprasangka dengan Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Apa yang terjadi kemudian? Ada yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya izin pulang ya." "Loh, emang ada apa?" "Ini ada anak-anak di rumah pada belum makan. Kan sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah, saya harus memberi makan mereka. Bukankah itu adalah sebuah perintah Islam ya Rasulullah?" Sudah salah pakai dalil lagi, paham teman sekalian? Mundur enggak balik lagi. "Ya Rasulullah, saya mau jaga istri saya." Mundur enggak balik lagi. Tinggal bersama Rasul dua kelompok orang yang sedang menggali parit. Satu, yang benar-benar beriman. Dua, Yahudi yang terpaksa. Satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Dan ketika itu terjadi teman-teman sekalian, ada sahabat ketika gali parit, lalu kemudian lagi capek-capekan mereka, mereka istirahat bersama Rasulullah. Ada yang nanya begini, "Ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan kira-kira yang mana ya Rasul? Konstantinopel atau Roma?" Bingung ya? Bingung. Oke, saya jelasin lagi. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Madinah. Besok diserang oleh berapa pasukan? Lagi ngapain mereka? Berapa panjangnya? Berapa lebarnya? Dalamnya? Makanannya? Gandum dicelup kemudian dijilatin untuk seharian. Dan mereka pas lagi capek-capekan seperti itu ngomong, "Ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan Konstantinopel atau Roma." Dua kota terbaik di dunia yang mereka sama sekali enggak pernah lihat, mereka sama sekali kemudian enggak pernah ke sana, cuma dengar doang bahwa ini kota yang terbaik. Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, kalau Anda sekarang lagi ada di Madinah, naik pesawat pergi ke Istanbul itu 3 jam teman-teman sekalian. Bisa dipahami? Mereka enggak pernah lihat di sana, enggak pernah kemudian pergi ke sana, cuma tahu doang. Tiba-tiba lagi dalam keadaan terjepit seperti itu, nanyanya apa? "Besok yang kita taklukkan yang mana ya Rasulullah? Konstantinopel atau Roma?" Paham terus kalian? Reaksi orang Yahudi persis seperti antum. Ketawa terbahak-bahak. Lalu kenapa? Ini muslim sudah gila. Kepanasan ini kayaknya. Stres mereka ini kayaknya. Gila mereka. Besok udah mau mati. Ke WC aja gak sempet. Mereka ngomongin tentang Konstantinopel dan Roma. Ternyata jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Jawaban Rasulullah adalah dengan peristiwa seperti itu, Madinatu Hirokla Tuftahu Awalan. Yang akan kalian taklukan terlebih dahulu, wahai sahabat-sahabatku yang terkasih, adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel yang Anda taklukan terlebih dahulu. Mendengar ini para sahabat senang luar biasa. Dan orang Yahudi berkata, "Wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila." Paham teman sekalian? Itu tertulis di Sirah Ibnu Ishaq. Silakan baca. Mereka berkata, "Muhammad sudah gila." Ingat yang kemarin kita sudah bahas bahwa Muhammad dijuluki oleh orang-orang Yahudi Al-Majnun. Kenapa dijuluki Al-Majnun? Sering berkata sesuatu yang enggak masuk akal dan seolah-olah ini enggak mungkin, ini ngayal. Maka orang bilang Muhammad Majnun, Muhammad gila. Lah kenapa? Orang-orang anak-anak buahnya gila, wajar karena bosnya juga gila. Paham teman-teman sekalian? Orang Yahudi berkata Muhammad stres karena hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berbicara tentang Konstantinopel dan Roma. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian? Perang selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya silakan baca dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 1 sampai selesai, gitu kan ya. Nah, di situ ada semua. Tapi setelah selesai perang ini muncul satu hadis yang sangat luar biasa lagi. Ini hadisnya, "La tuftahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal ja'ishu dzalikal ja'ish." Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Dalam hadis yang lain, "La tuftahanal Konstantiniyah ala yadi rajulin." Akan ditaklukkan Konstantinopel di tangan seorang pemuda. Sebaik-baik panglima itulah dia, sebaik-baik pasukan yang dia pimpin. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Jadi kalau teman-teman main ke rumah saya, ini hadis tertampang luar biasa mesra di ruang tamu saya ya. Jadi "La tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal ja'isu dzalikal ja'is." Rasul berkata akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Kalau kalian masih enggak percaya, saya jamin "La tuftahanal Konstantiniyah" dalam bahasa Arab, yang tahu tentang gramatika bahasa Arab, ini kalimat ngeri. Lah kenapa? Ada lam di situ dan kemudian nunnya kemudian ditasydid. "La tuftahannal Konstantiniyah" digabungkan dengan fiil mudhari. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Sunda, pasti pisan. Sudah pasti pisan.
Dan ya sudah pasti tenan, kira-kira begitu. Itu dua kali ditegaskan oleh Rasulullah, akan pasti kalian menaklukkan Konstantinopel beneran, dan sebaik-baik penakluknya adalah dia, dan sebaik-baik pasukannya adalah dia. Pujian Rasul bagi penakluk Konstantinopel dan pasukan-pasukannya. Kalau Anda berada di situ pas Rasul masih hidup, Anda mau enggak jadi orangnya? Jangankan antum, semua sahabat tuh pengen semua jadi orangnya. Semua berusaha agar jadi orang yang dimaksud, dan orangnya enggak tanggung-tanggung. Siapa yang pertama? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal. Kapan kenalannya? Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Dia sahabat besar Rasulullah yang diiriin oleh para sahabat. Lah kenapa? Rasul ketika hijrah itu dari Mekah ke Madinah, nginep di rumah beliau 7 bulan sampai Masjid Nabawi jadi. Jadi antum bisa bayangin ya, Rasul nginep di rumah dia. Orang bilang semuanya, gila. Kalau zaman sekarang ngomongnya gini, gila, ini orang paling mulia nginep di rumah dia, maka seisi rumah itu menjadi mulia semua. Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau pembawa bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji Rasulullah ketika perang Badar. Maka ketika kemudian waktu itu dia menemukan Rasulullah sudah wafat, usianya sudah 80 tahun, Rasul sudah wafat. Dia menemui seseorang namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah, khalifah setelah Abu Bakar. Maka ketika dia menemui Yazid, dia dapat berita Yazid mau pergi untuk ke Konstantinopel, mau menaklukkan Konstantinopel. Maka dia bilang sama Yazid, Yazid bapak ikut. Yazid bilang, jangan pak. Nah kenapa? Bapak kan sudah tua. Anda kenal dengan orang 80 tahun? Kenal dengan orang 80 tahun? Kira-kira kalau ada kakek-kakek sekarang 80 tahun, kira-kira kondisinya seperti apa? Hidup segan, mati tak mau kan itu kan ya. Nah ini 80 tahun pengen ikut jihad. Jangan kek, jangan nanti merepotkan, sudah di rumah saja. Enggak saya mau jihad. Jangan kek, bapak di rumah saja. Enggak saya mau jihad. Loh kenapa kamu maksa betul? Dia bilang, saya punya janji pada Rasulullah yang belum saya tepati, dan saya pengen tepati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji apa wahai kakek? Enggak perlu saya kasih tahu kamu, pokoknya saya bawa saja. Dibawalah Abu Ayyub dalam ekspedisi yang pertama itu. Kemudian di tengah jalan Abu Ayyub yang sudah renta itu kemudian sakit-sakitan sekarang. Sebelum meninggal beliau berpesan, tolong mayat saya nanti jangan dikubur dimanapun. Saya akan ridho kalau mayat saya kamu nanti bawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, hantarkan saya di tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel yang mampu kamu hantarkan. Supaya kenapa? Karena supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah. Apa janjimu? Saya pernah berkata pada Rasulullah ketika masih hidup, ya Rasulullah, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka mayat Abu Ayyub yang meninggal itu dibawa oleh Yazid bin Muawiyah, dikuburkan tepat di depan tembok Konstantinopel, supaya janji dia pada Rasulullah pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda itu bisa terwujud, dan kemudian bisa dipenuhi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kalah pasukan tadi, kalah karena apa? Karena gak ada persiapan. Berikutnya Maslama bin Abdul Malik bawa 120 ribu pasukan pergi ke Konstantinopel, gak bisa menaklukkan. Kenapa gak bisa? Mereka gak perhitungan musim dingin, salju di mana-mana, pasukan habis semuanya. Harun al-Rasid bawa kemudian pasukan banyak, gak bisa menaklukkan. Biyazid pertama, Murad kedua bawa pasukan, gak bisa menaklukkan. Padahal dua orang ini sangat pintar perang, tapi gak mampu menaklukkan. Lah kenapa gak mampu menaklukkan? Nih coba lihat teman-teman sekalian, ini peta di daerah Turki yang sekarang. Lihat, ini selat paling penting di dunia pada masa itu, namanya Selat Bosphorus. Kenapa paling penting? Karena Selat Bosphorus memisahkan antara Eropa dan Asia. Jelas sampai di sini? Selat Dardanel, Selat Dardanel, Laut Marmara, Laut Hitam. Laut Hitam di atas, Laut Marmara di bawah. Ini Selat Bosphorus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Nah, kalau gitu coba kita lihat, ini Istanbul yang sekarang, Konstantinopel yang dulu. Nah, ini yang warna merah. Ini kota ini adalah wilayahnya. Artinya apa? Ini kota memang kota paling kuat pada zaman dulu. Napoleon Bonaparte yang ahli perang mengatakan, andaikan dunia ini jadi sebuah negara, maka ibu kotanya tidak akan diperdebatkan. Pastilah Konstantinopel. Yaitu adalah kota yang kita bicarakan. Apa Konstantinopel? Nih Konstantinopel. Kota dari udara. Konstantinopel bentuknya kayak segitiga. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tanduk Emas. Ini teluk, di sini mampet di sini. Nah, ini Teluk Tanduk Emas. Sebelah sini ini Selat Bosphorus yang tadi kita lihat. Yang memisah antara Asia dan, berarti sebelah sini apa nih? Sebelah sini Asia, sebelah sini jelas ya, sebelah selatan Laut Marmara. Sementara itu kota dibatasi oleh tembok-tembok yang sangat kuat sekali, yang tidak pernah rubuh selama ribuan tahun, teman-teman sekalian. Dan kota ini saking indahnya karena dikelilingi lautan, setiap yang pernah datang ke sana berkata, ini kota saya sumpah sangat indah sekali. Lah kenapa? Langitnya beda dengan yang lain. Ini adalah kemudian Konstantinopel yang gak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Nah siapa menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya, namanya Muhammad II bin Murad.
atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini gambar dia ketika dia menaklukkan Konstantinopel, dilukis oleh orang Italia namanya Gentile Bellini. Kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel, dilihat dari gambarnya ini? 40 salah. 17 salah. 17 jenggotan begini. Berapa umurnya? 21 betul. Umurnya 21 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, paham ya? Jadi kalau orang Turki jenggotnya banyak. Umur 17 aja jenggotnya sudah banyak. Kalau orang Cina enggak punya jenggot. Jadi jangan banyak tanya lagi, paham ya? Kadang-kadang orang tuh sadis pada saya. Ustadz enggak sunah. Lah kenapa enggak pelihara jenggot? Bukan enggak pelihara, rezeki saya cuma segini, paham tuh sekalian. Ini masih mending karena sudah sering mengaji kan gitu. Ustadz pakai obat, Ustadz. Sudah saya coba, saya olesin obat yang tumbuh bukan di sini, malah di sini. Oh enggak ya. Itu guyonan aja. Oke, masuk pada materi yang paling penting teman-teman sekalian. Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Lihat baik-baik para pemuda bagaimana dia membentuk diri, sorry bukan dia, bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri. Ibu-ibu tolong perhatian, bagaimana membentuk anak-anak jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Ini terbukti karena Rasulullah berkata ini penakluk yang terbaik. Lihat, pertama-tama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal. Jadi bapaknya memilihkan dia ulama yang terbaik dari awal. Mohon maaf, kadang-kadang kita salah pikir tentang pendidikan. Kita pikir pendidikan tentang masalah gedung. Kita pikir pendidikan tentang masalah kurikulum. Bukan, pendidikan itu masalah orang. Bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian? Lah kenapa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman sekalian, kesalahan pandangan orang Indonesia, pendidikan adalah transfer of knowledge. Kalau pendidikan hanya transfer of knowledge, maka Google tahu lebih banyak daripada semua guru Anda. Nah, untuk sekalian, Google tahu lebih banyak daripada semua profesor Anda. Tapi pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge saja, tapi transfer of karakter. Ahmad bin Hambal pas lagi ngisi pengajian, itu yang datang ribuan. Yang bawa catatan itu cuma 100 orang di depan saja yang bawa catatan. Tapi yang lain enggak bawa catatan sama sekali. Cuma datang, duduk, melihat Ahmad bin Hambal. Belajar apa? Belajar adab. Ulama-ulama berkata, ada orang yang belajar adab 40 tahun. Belajar ilmu cuma 4 tahun. Ada yang belajar adab selama berapa lama? Belajar ilmu cuma sebentar saja. Lah kenapa? Karena kalau adab sudah dikuasai, karakter sudah dikuasai, ilmu gampang. Zaman sekarang banyak orang berilmu enggak beradab. Tahu enggak sekalian? Punya ilmu baru sedikit, ustadznya dikritik, masya Allah. Sudah berani bilang ustadznya pasti masuk neraka, masya Allah. Lo antum belajar berapa banyak? Bisa diwajib kalian. Gak ada gunanya antum belajar ilmu kalau gak ada adab. Maka Muhammad Al-Fatih pelajaran pertama dia pelajaran adab. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya, dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar daripada semua pendidikan harus Al-Quran. Maka dia ajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran. Tapi ketika Syekhnya ini mengajar, ini anak kok bandel banget. Maka dia bilang sama bapaknya, mohon maaf Sultan, ya gimana Syekh, saya boleh mendidik anak Anda sesuai dengan cara saya? Oh silakan saja Syekh, gak ada masalah. Dipanggil Muhammad Al-Fatih, sini kamu nak, sini kamu Muhammad. Sudah dibawain satu kayu. Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, ini ada dipukul pakai kayu, cetar. Kayu dipukul, anak ini langsung mentalnya down. Mentalnya down, semenjak saat itu dia langsung hormat pada gurunya. Paham teman sekalian? Dia langsung hormat pada gurunya. Hasilnya 8 tahun khatam Al-Quran, hafal Al-Quran, hafiz 8 tahun. Itu karena dipukul gurunya. Ketika sudah gede, Al-Fatih bilang, gara-gara pukulan itu saya jadi sayang sekarang. Kalau Syekh Ahmad gak pernah mukul saya, mungkin saya gak jadi seperti sekarang. Paham ya? Jadi kalau guru yang benar, kalau guru yang benar, pukulannya aja bisa buat antum hafal Al-Quran. Karomah pukulannya saja itu. Lah karena kalau guru yang benar, zaman now gitu kan ya, ada anak dipukul sama kemudian gurunya, balik ke rumah lapor bapaknya, bapaknya lapor Komnas HAM. Paham sekalian? Ini terjadi, lapor polisi ini terjadi. Lah kenapa? Sudah enggak lagi hikmat pada gurunya. Zaman dulu saya tuh takut banget sama guru saya. Lah itu mana hikmat namanya? Karena kenapa? Ingat baik-baik, kemarin saya sudah bilang, ilmu enggak datang daripada Anda yang cari. Ilmu itu Allah yang memberi. Dan Allah memberi ilmu bisa jadi karena gurunya ridho. Jadi mana itu sekalian? Gurunya ridho, antum dapat ilmunya. Makanya di kalangan pesantren itu kadang-kadang murid mijitin gurunya untuk dapat ilmunya. Itu benar. Lah kenapa? Karena adabnya itu loh. Adabnya itu yang menghantarkan dia dapat ilmu, bisa difahami kira-kira selesai teman-teman sekalian. Nah, maka kemudian yang pertama kali dipelajari Ahmad Al-Qurani. Selesai kemudian belajar Al-Qur'an, maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Nih ibu-ibu sekalian, dia memulai caranya dengan bercerita. Ada penelitian bahwa semua orang sepakat cara mendidik anak yang terbaik adalah bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah, maka diceritakanlah kepada
Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita yang berguna. Aksyamsuddin ini jenius sejarah, jenius bahasa, jenius tanaman-tanaman obat, jenius astronomi, dan jenius-jenius yang lain juga. Dia polimat, dia jenius dalam berbagai macam perkara. Zaman sekarang multitalenta. Ya sama kayak antum, multitalenan. Paham ya? Nah, jadi adalah Aksyamsuddin. Aksyamsuddin kemudian mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama, sejarah, cerita-cerita sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan pada anak ini bagaimana kemudian akhlaknya, bagaimana kemudian berperangnya, bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya, bagaimana dengan para istrinya, sehingga anak ini muncul kemudian kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah panglima-panglima besar di dalam Islam, semua diceritakan pada anak ini. Wajar umur 11 tahun anak ini bikin puisi tentang jihad. Jadi 11 tahun bikin puisi tentang jihad. Puisinya seperti apa? Baca di buku saya. Itu promosi, bukan iklan. Paham dulu sekalian ya. Nah, 11 tahun dia buat puisi tentang jihad. Antum 11 tahun bikin surat cinta. Kasih ditolak naik tower BTS kan itu ada bunuh diri gitu. Ini Aksyamsuddin mendidik dia dan menjadi bermental satria. Muncullah anak ini bermental satria luar biasa dan luar biasa hebat. Enggak seperti anak zaman sekarang. Lihat, kesalahan kita di mana sih, Bu? Kenapa muncul banyak orang-orang yang gak mutu di tengah-tengah kita ini? Karena kita salah cerita pada mereka. Sedangkan cerita itu yang paling penting. Ini saya kasih sedikit hasil penelitian. Di Inggris, itu dicoba suatu penelitian, satu kelas dibagi dua. Sebelah sini sama sebelah sini dibedain. Sebelah sini diceritain tentang satu kisah, sebelah sini dipisah dulu. Diceritain kisah apa? Yang masyhur di Inggris adalah cerita seorang satria menyelamatkan putri dari seekor naga. Gitu kan ya? Diceritain gini loh ceritanya. Ada putri diambil oleh naga. Satrianya datang lawan naganya. Ketika naganya datang kemudian dia lawan mati-matian, patah kaki dia, patah tangan, patah pedang. Setelah dia patah segala-galanya, dia patah hati juga. Lalu kemudian dia putus asa. Setelah putus asa, dia pulang. Enggak mungkin saya menang melawan naga. Yang satunya diceritakan patah tulang, patah pedang, patah kaki. Dia berusaha sampai kemudian sebisanya, akhirnya dia bisa membunuh naga, menyelamatkan putri. Ternyata apa terjadi? Ternyata setelah dites, mental orang yang diceritain bahwa pahlawannya kalah dan nyerah dibandingkan dengan mental orang yang kemudian diceritain pahlawannya menang, itu yang di sini nggak mudah putus asa, yang di situ mudah putus asa. Paham tuh sekalian? Itu sudah diteliti. Jadi cerita tuh sangat berpengaruh. Nggak percaya? Lihat orang Indonesia. Salah cerita. Lah kenapa? Cerita orang Indonesia apa? Coba saya tanya sekarang. Teman-teman sekalian, binatang apa yang paling cerdas? Binatang apa yang paling cerdas? Kenapa cerdas? Mencuri timun kan ya? Itu masalahnya. Kancil cerdas karena bisa mencuri timun kan gitu kan ya? Akhirnya muncullah dalam kepala Anda, cerdas itu kalau bisa maling. Jadilah di Indonesia yang cerdas itu yang maling, yang petani yang susah. Paham teman sekalian? Loh kok saya tahu petani susah? Saya kan IPB. Paham teman sekalian? Saya tahu petani Indonesia kayak apa, kenapa? Ceritanya begitu. Apalagi ceritanya? Ceritanya lagi, ada cowok mesum ngintip cewek mandi gitu kan ya? Ternyata ceweknya bidadari. Tahu kisah apa itu? Tahu kisah apa itu sekalian? Oh, enggak pernah diceritain begitu lagi ya? Sian banget antum. Ada cowok mesum ngintip cewek mandi. Ternyata bidadari. Diambil kemudian selendang bidadarinya, enggak bisa terbang dia ke Kahyangan. Akhirnya ketika dia enggak bisa terbang, singkat cerita, dia kawin sama yang nyuri selendangnya. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari. Paham antum? Paham sekalian? Ini terjadi di Indonesia. Parah, cerita-ceritanya parah. Apalagi kancil lomba lari sama kura-kura. Yang menang siapa? Kura-kura. Lah kenapa? Karena kancilnya nabrak tiang listrik. Oh enggak itu. Karena kancilnya tidur terus. Makanya muncul sebuah peribahasa, biar lambat asal selamat. Paham sekalian? Enggak pernah ada yang mikir cepat tapi selamat. Maunya lambat asal selamat, lambat asal selamat. Orang Indonesia pikirannya pendek. Yang diingat cuma lambat, lambat, lambat, lambat aja. Selamatnya enggak. Paham teman sekalian? Maka kerjaan orang Indonesia lambat terus. Jadi paham teman sekalian? Enggak ada cepat tapi selamat. Lah, cerita-cerita jadi masalah. Bisa dipahami teman sekalian sama di sini? Tapi cerita orang ini, Rasulullah, para sahabat, jihad, kesatrian, wajar kalau anak ini hebat. Lah kenapa? Ini loh, patron di kepalanya itu loh. Jadi hati-hati, kita ketika kita di Al-Fatih, kita buat cerita-cerita yang herois, mengangkat kisah-kisah sejarah. Supaya kenapa? Supaya anak kita bukan baca kemudian Spider-Man, bukan baca Captain America. Bisa dipahami teman sekalian? Lah kenapa? Karena itu merusak. Dia memang kuat tapi tidak soleh. Paham teman sekalian? Sedangkan yang kita mau cari adalah anak-anak yang soleh. Ini harus perhatian. Ceritanya ibu-ibu sekalian, tolong di rumah punya sirah nabawiyah, tolong di rumah punya sirah tentang para sahabat, biar bisa cerita sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak lebih tahu tentang superhero daripada tentang para sahabat. Ini penting, karena ini mental. Dia jadi gini, orang kalau mau berbuat sesuatu, dia akan cari referensi mental. Bisa dipaham ya? Dia akan cari referensi mental. Contohnya misalnya begini, antum ketemu satu musuh.
Musuh itu menghina agama antum, maju atau mundur? Contoh mentalnya siapa misalnya? Dia lebih gede daripada antum tapi, terus gimana? Contoh mentalnya siapa? Daud, Pak. Daud itu bertemu dengan orang yang lebih gede, dia enggak mundur. Lah kenapa? Kalau mundur Yahudi, dan aku bukan Yahudi, aku adalah turunannya daripada para nabi, sama kayak itu, aku lawan dia. Ini adalah guna referensi mental, bisa dimaksud sekalian. Kalau enggak ada referensi mental, orang enggak akan bersifat kesatria. Maka pentingnya ini kemudian cerita-cerita pada anak-anak kita. Jangan cerita yang bohong-bohong. Ceritain tentang orang-orang yang hebat, para sahabat, rasul dan sebagainya. Faham sampai di sini teman-teman sekalian? Oke, setelah diceritain seperti itu, anak kecil ini sekitar umur 5 tahun sampai 8 tahun diajak sama Syekh Aksyamsuddin melihat Hagia Sophia, tadi gereja yang paling besar, dari kejauhan. Lalu Aksyamsuddin bilang, "Nak, kamu lihat itu apa?" Iya, apa itu? Hagia Sophia. Apa itu Hagia Sophia? Tempat yang akan kita taklukkan nanti, Syekh. Kalau begitu saya mau cerita. Bapakmu sudah ke sana, bapakmu gagal. Kakekmu pernah ke sana, kakekmu gagal. Buyut-buyutmu sampai turunan ketujuh, karena kamu keturunan ketujuh daripada Sultan Utsman, maka dia juga pengen, tapi dia tidak pernah bisa. Dan setelahmu juga tidak akan pernah bisa. Loh kenapa, Syekh? Karena saya senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sujud saya. Saya senantiasa minta dalam setiap sujud saya, dalam setiap tahajud saya pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang disebut dengan sebaik-baik panglima dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya selalu minta pada Allah yang disebut dengan sebaik-baik panglima yang memimpin sebaik-baik pasukan adalah Ananda. Kamu yang menaklukkan Konstantinopel. Anak ini diomongin begitu. Langsung setelah itu dia yakin, aku adalah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Inopel. Bisa difahami kira-kira maksud saya? Dia yakin betul karena gurunya meyakinkan pada dirinya, dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah merupakan penakluk Konstantinopel. Anak ini mentalnya dibuat begini, langsung beda dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa pesimis, dia tidak. Apa yang terjadi pada dia? Nih coba lihat apa yang terjadi, gara-gara cuma yakin doang. Gara-gara yakin doang, apa yang terjadi? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa, umurnya berapa? 16 tahun, antum sudah berapa tahun? Berapa bahasa? 4, so, alhamdulillah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa isyarat, alhamdulillah gitu kan ya. Nah, dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Apa saja? Arab, Turki, Persia, itu bahasa ibunya, bahasa keluarganya. Bahasa Arab, Turki, Persia, Yunani, Ibrani, lalu kemudian Latin, lalu Slavik, lalu kemudian satu lagi lupa. Nah, inilah namanya manusia gitu ya. Jadi, dia menjadi kemudian sultan pada umur 12 tahun. Umur 12 tahun dia sudah jadi sultan. Dan lebih hebat lagi adalah, semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan satupun sholat rawatib dan sholat tahajud. Lah kenapa? Karena dia tahu persis permintaan dia pada Allah ingin menjadi penakluk Konstantinopel. Dan kata Rasul, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Kalau terbaik berarti harus paling dekat dengan Allah. Kalau mau mendekati Allah, enggak mungkin pakai amal-amalan biasa. Kata Rasulullah dalam hadis Qudsi, aku tidak akan pernah ridho sama seorang hamba sampai hamba itu melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Tapi tidak cukup, tapi kalau dia mau aku cintai, kata Allah, maka dia harus melakukan sunnah-sunnah nawafil sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka matanya akan aku jadikan seperti mataku di mana dia melihat dengan mataku. Tangannya akan ku berbuat seperti tanganku di mana dia berbuat dengan tanganku. Maka dia minta sesuatu, aku penuhi. Dia minta aku lindungi dia. Itu hadis daripada Rasulullah, hadis Qudsi. Maka dia berusaha melakukan sunnah-sunnah nawafil. Kalau Anda mau sesuatu yang besar, jangan pakai yang biasa. Kalau Anda mau sesuatu yang lebih daripada orang lain, lakukan lebih daripada orang lain. Bisa dipahami teman sekalian? Kalau orang tidurnya 4 jam, antum tidur 2 jam. Lah kalau orang tidur 4 jam, antum mau tidur 6 jam, antum pasti dapat di bawah dia. Bisa dipahami teman sekalian? Maka Al-Fatih begitu. Dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dia enggak pernah meninggalkan sholat tahajud karena dia yakin dia adalah yang terbaik. Lihat baik-baik, kesalahan kedua orang Indonesia nazar. Orang Indonesia kalau nazar salah. Lah kenapa orang Indonesia nazarnya begini? Ya Allah, kalau aku jadian sama dia, ya Allah, aku nanti akan 3 bulan berturut-turut puasa. Kan gitu kan ya? Ya Allah, kalau aku dapat kerja, ya Allah, aku akan sedekah 2 juta. Kan gitu kan ya? Pertanyaan saya, kalau Allah enggak kasih terus kenapa? Itu nazar atau ngancem, paham tuh kalian? Coba perhatiin baik-baik. Ini loh, lihat diksinya. Ini ngancem atau nazar? Coba lihat. Kalau aku dapat dia ya Allah, berarti aku akan puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau aku enggak dapat, aku enggak mau puasa. Antum ngancem Allah. Nazar yang benar itu seperti Muhammad Al-Fatih. Bagaimana nazar yang benar? Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai orang-orang yang menginginkan sesuatu yang lebih banyak daripada Allah, penuhi ibadah Anda pada Allah, baru minta pada Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda ibadah dulu baru Anda minta pada Allah. Lihat Ibrahim yang menginginkan anak. Dia menginginkan betul anaknya. Apa yang dia lakukan? Ibadah yang enggak sama seperti yang lain. Apa ibadahnya? Di dalam Al-Qur'an diceritakan bagaimana dia menyambut tamu-tamu gitu kan ya, di malam hari, di tengah malam lewat dia menemui tamu-tamu, bukan satu dua tamu, banyak tamunya. Lalu kemudian ketika datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, datang. Banyak yang datang, masya Allah. Anu diketok orang jam 2 malam, kira-kira dibukain atau tidak? Panggil hansip antum. Lah ini Nabi Ibrahim langsung dibukain. Setelah dibukain kemudian, oh ya sebentar ya, mundur ke belakang, bangunin istrinya. Sarah, kita punya apa? Kita punya apa? Oh ada kambing. Ya sudah, sembelih kambingnya segera, bikin gulai bagi mereka. Dibikin gulai bagi mereka, ditawarkan gulainya. Ternyata yang datang enggak punya kaki semua. Aduh sekalian. Lalu merasa takut apa? Yang datang malaikat. Malaikat bilang apa? Kami memberi kabar bahagia kepada engkau karena engkau akan mendapatkan seorang anak. Masya Allah. Coba lakukan yang lebih baik. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sampai meninggal tidak pernah meninggal salat rawatib dan salat tahajud. Enggak ada alasan ngantuk. Lah kenapa? Antum minta sama Allah yang banyak. Antum minta sama Allah yang besar. Masa antum mau dikalahkan dengan rasa ngantuk? Enggak, tahajud. Nah, tidak pernah meninggal salat rawatib dan tidak pernah meninggal salat tahajud. Nah, apalagi tapi dia tidak hanya ibadah mahdhah. Dia melakukan sebab akibat. Dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang namanya inkisariya. Dalam bahasa Turki yeni seri. Yeni artinya baru, seri artinya pasukan. Dalam bahasa Arab jadi inkisariya.

anak gak naik sekolah, gak naik kelas, aib. Amin, ya. Zaman dulu gak ikut perang, aib. Ini para Ghazi ini. 7.000 orang dilatih secara spesifik, tiap hari mereka dilatih perang, fisiknya dilatih, ilmunya dilatih, mentalnya dilatih, sampai kemudian semua memahami. Dan hebatnya apa? Setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Ini pasukannya Muhammad Al-Fatih, pasukan khususnya. Apalagi kemudian dia bangun benteng, namanya Benteng Anadolu Hisar. Seperti apa Benteng Anadolu Hisar? Oke, balik ke peta. Kecepatan gak ngomongnya? Alhamdulillah kalau gitu kan ya. Dan cepat tapi selamat. Selat Bosphorus. Sebelah sini Asia, sebelah sini Eropa. Ingat, ingat posisinya Konstantinopel tadi bentuknya kayak apa? Oke, ini bentuknya nih kayak segitiga nih aslinya nih. Ini diambil dari Google, aslinya begini nih, segitiga. Ini adalah Selat Bosphorus, Al-Fatih bilang. Ini Konstantinopel. Kenapa enggak pernah ditaklukkan? Karena Al-Fatih jenius geografis, jenius kemudian fisika terapan dan sebagainya. Dia bilang ini, karena ini tidak kita tutup, maka sampai kapanpun enggak bisa takluk ini. Lah kenapa? Bala bantuan dari sini, bala tentara dari sini, semua bebas lewat sini. Tapi kalau kita tutup, ini terkepung. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, Asia kecil. Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia kecil. Sedangkan Al-Fatih berencana bangun benteng di depannya, Rumeli Hisar, benteng yang terletak di wilayah Rumelia, Romawi. Maka ketika dia ingin bangun benteng di sini, terdengar oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar kirim surat, "Woi, kamu ini anak siapa sih? Bikin benteng di tanah orang, gak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sedangkan kamu berani-berani bangun benteng tanpa izin, bikin benteng di tanah orang pula." Al-Fatih kirim surat balasan, "Saya kasih tahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel, dan yang dibatasi oleh pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayah itu, bukan wilayahmu, dan aku bebas membangun apapun di sana. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik, sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan, yang tidak bisa mereka selesaikan saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi ke sini, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup." Diancem. Setelah diancem, gak berani lagi kirim. Nah ini kemudian, ini blueprintnya teman-teman sekalian. Ini kemudian kapal-kapal di Selat Bosphorus, ini adalah punya buyutnya Anadolu Hisar, inilah punya dia, Rumeli Hisar. Bagaimana posisi sesungguhnya? Nih, posisi sesungguhnya Anadolu Hisar. 25 meter di atas, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gede enggak bentengnya? Oh, gede. Jadi kalau Anda masuk di pintu masuk, mau ke WC harus naik angkot dulu. Paham sekalian. Itu adalah Anadolu Hisar. Rumeli Hisar lebih gede lagi. Ini Rumeli Hisar. Ini Rumeli Hisar. Lihat ini. Ini ada 7 citadel, ada 7 benteng besar kayak begini, dan ini semua terkoordinasi. Ini 30.000 meter persegi, dan ini mobilnya di sini, dan selesai ini semua dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Paham teman-teman sekalian? Berapa lama selesainya? 4 bulan. Anda ngelihatnya mungkin biasa. Tapi kalau dilihat dari atas, ini dari atas ini membentuk nama Muhammad. Lihat. Mim ha mim dal. Dari atas nanti kelihatan namanya Muhammad gitu kan ya. Ini benteng terkoordinasi. Saya pernah datang ke sini teman-teman sekalian, ini tingginya sekitar 60-an meter sampai ke atas. Saya pernah datang ke sini salah naik angkot. Salah naik angkot, serius, salah naik angkot. Yang di atas jurusannya Rumeli Hisarius tuh, yang di bawah Rumeli Hisar. Yang saya naik ke sini. Pas saya naik sini, ya Allah, salah naik angkot sampai di atas. Enggak apa-apa, kita bisa masuk dari sini, ada pintu masuk. Masuk ke sini, ternyata udah ditutup lama digembok. Terpaksa turun ke bawah lihat sini. Ya Allah, lutut saya mau putus menurut saya. Serius. Itu tinggi sekali. Yang saya bayangin, gimana caranya mengangkat batu-batu besar ke atas itu, lalu kemudian menunggu-nunggu jadi seperti ini 4 bulan. Kalau dia enggak serius enggak akan jadi. Paham dulu sekalian. Ini selesai dalam waktu 4 bulan. Selesai 4 bulan, orang-orang menyebut dengan nama Boas Kesen. Artinya adalah pemotong kerongkongan. Kesen artinya kerongkongan. Sorry, Boas artinya kerongkongan atau Bosphorus, Kesen pemotong, pemotong tenggorokan. Setelah selesai jadi semua ini, struktur yang luar biasa ini, tapi namanya anak muda tetap ada masalah. Betul begitu? Kalau dalam film-film kan anak muda pasti punya masalah. Kan ditanya, apa masalahnya? Nih masalahnya dulu sekalian. Tembok Konstantinopel. Yang sudah saya bilang tadi, dibuat pada tahun 300 enggak pernah jatuh sampai tahun 1453. Perfect selama 1123 tahun. Bayangkan teman-teman sekalian, berapa lama? 1123 tahun perfect, enggak ada yang mengalahkan. Lah kenapa? Bayangkan, jangan tahun ini bayangin ya. Bayangin pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ada satu struktur tingginya 18 meter. Kebayang enggak teman-teman sekalian? 18 meter kalau ada artis di situ, ini artisnya kira-kira. Kok kecil banget Ustaz? Iya, itu artisnya nih. Jadi kalau ini 18 meter, enggak hanya kemudian 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama parit. Anda bawa kuda, kuda berhenti di sini, mohon maaf. Di sini paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter.

0: Kalau Anda nekat berenang, di mana dari sini? Oh, tapi tenang Ustaz, saya punya batu akik yang sakti. Oh iya, boleh. Nah, batu akik sakti, Anda di mana enggak mempan ya. Anda naik ke sini, berantem di sini, lempar batu di sini, lempar minyak di sini, dibakar di bawah. Kalau Anda berhasil mulai mengalahkan di sini, manjat di sini. Ini tingginya sekitar 8 meter. Tingginya sekitar 5 meter, tebelnya sekitar 3 meter. Kalau Anda bisa manjat di sini, dipan lagi dari sini. Lempar batu, lempar minyak, bakar. Kalau Anda bisa mengalahkan karena batu akik Anda kuat banget gitu kan ya. Nah, ini tingginya sekitar 8 meter. 8 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana cara masuk tempat ini? Ingat, ini sudah perfect selama 1123 tahun. Pendahulu Anda enggak ada yang bisa. Semua enggak ada yang bisa, terus Anda gimana caranya kira-kira? Yang agak kreatif dikit, gimana caranya? Ah, gali lewat bawah, bagus. Itu sudah dicoba oleh orang-orang Serbia. Penggali-penggali perak dari Serbia sudah coba, karena mereka ahli dalam membuat terowongan untuk menggali-gali perak. Maka mereka lewat di sini, gali-gali tanah. Mereka berharap bisa muncul di sini. Tapi orang Konstantinopel bukan bodoh. Mereka punya teknologi sederhana tapi ampuh. Bagaimana caranya? Di sini mereka pasang baskom-baskom setiap 1,5 meter satu baskom. Mereka isi air, maka itu jadi alat deteksi sederhana. Setiap yang lewat di bawah bergetar air di atasnya, terut, terut. Dia tahu siapa yang gali, dia prediksi di mana kemudian galinya, dia buat lubang counter attack, disiram ter, dibakar, dibawa hidup-hidup. Bukan ide bagus, terus gimana lagi caranya? Oh, pakai pesawat tuh saat belum ada pesawat. Gila-gila, istighosah aja saat, enggak menang-menang. Wah, menurut sekalian. Nah, makanya Al-Fatih mikir begini, kalau saya coba cara yang sudah dicoba oleh orang yang lain, maka saya pasti kalah. Maka harus ada cara yang lain yang belum pernah dicoba. Gimana? Saya enggak tahu. Yang saya tahu Allah pasti nolong orang yang bertawakal kepada Allah. Maka dia bilang, saya bertawakal kepada Allah, saya tunggu pertolongan. Betul, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari seorang seniman senjata namanya Orban, orang Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah mereka. Maka dia bilang pada Kaisar Konstantinopel, bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin enggak bos? Raja Konstantinopel lihat, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Bikinnya segini bos. Sorry, kita lagi gak punya duit. Gini aja, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Nanti kalau kami punya duit, kami bikinin senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, senjatanya gak dibikin-bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat yang punya duit. Namanya orang punya senjata, orang ahli senjata, itu gak pernah ideologis. Dia cari orang yang punya duit, paham dulu sekalian. Maka datanglah dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin senjata yang sama. Bos, gue punya senjata bos, mau bikin atau tidak? Al-Fatih begitu melihat rancangannya, Al-Fatih sebelum melihat rancangannya, itu sekretarisnya nulis dalam catatannya, Al-Fatih bilang begini, bisa enggak engkau membuat sebuah senjata, lalu memeragakan dengan tangannya, kata sekretarisnya, yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini. Proyektil sebesar ini. Paham ya? Itu Orban ahli fisika. Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Orban langsung hitung. Apa rumusnya? I sama dengan M kali A. Hah, sekalian. Impact sama dengan massa kali akselerasi. Hah, ya? Jadi kalau ada massa sebesar ini yang bisa dilontarkan sama sebuah proyektor, ini tembok jebol. Maka dia bilang pada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Orban membalas lagi, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama setahun. Saya tahu setiap lekuk-lekuk tembok ini dan saya bisa membuatkan senjata yang kamu maksud. Benar, benar. Oke, buatkan bagi saya. Kamu dibayar berapa? Saya dibayar segini janjinya. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan senjata yang buat saya. Dibuatlah senjata yang sangat fenomenal pada saat itu, belum pernah ada sebelumnya, namanya The Great Turkish Bombard. Atau lebih dikenal dengan nama The Basilica Cannon atau The Muhammad Great Gun. Ini senjatanya kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km sekali muntah 682 kg. Paham dulu sekalian. Ini senjata pas dites. Nyungsep itu proyektil 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, bagus. Saya senang dengan senjata kamu, tapi masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Kurang gede, buatin saya yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, yang satu lagi 8,4 meter. Yang sisanya ukuran standar. Berapa ukuran standar? 3 sampai 4 meter ukuran standar. Nah, yang ini sampai sekarang masih ada yang ukuran standar, 3 sampai 4 meter. Di mana adanya? Di Istanbul? Enggak. Adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Loh, kok ada di Inggris, Ustaz? Diminta sama Raja Inggris. Halo sekalian, dia bilang, please dong, bagi gue ini adalah meriam yang paling berarti dalam sejarah, please dong, please. Ya udah kita kasih. Nanti kalau dia sudah bosan, kita minta balik lagi, halo sekalian. Nah, ini adalah senjatanya, kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kok ada artis lu susah? Ya ini pesan sponsor, halo sekalian. Meriamnya digede sekali, halo sekalian. Dan ini ada ulirnya nih, di sini ada ulirnya. Jadi bisa kemudian diulir masuk. Paham sekalian, ini bisa diulir masuk. Di sini kemudian kasih mesiunya, di sini selongsong peluru gedenya itu. Nah ini kemudian kenapa harus diulir? Supaya mudah transportasi, paham sekalian. Karena kalau segede itu berarti itu enggak ada yang bisa angkat. Paham sekalian. Setelah dibuat semuanya, jadilah semua persiapan sudah selesai pada tanggal 6 April 1453 disepakati penyerangannya pada tanggal ini. Gimana cara serangannya? Al-Fatih melalui tiga arah. Satu lewat laut sebelah selatan, Laut Marmara. Lalu kemudian dari sebelah timur lewat Tanduk Emas menyerang dari sebelah utara dari sini. Lalu kemudian dari barat lewat sebelah barat dengan pasukan-pasukan darat. Maka dikerahkanlah lewat sebelah selatan, dibuat tempat-tempat kemudian yang bisa bangun kapal, semua dibuat kapal-kapal perang. Dalam bahasa Arab, tempat pembuatan kapal, pabrik namanya Darus Sina'ah. Darus Sina'ah itu jadi tempat pembuatan kapal pada masanya Muhammad Al-Fatih. Semua pabrik buat kapal, di Tyre, di Sidon, di mana-mana, di Beirut, semua dibuatin kapal-kapal di sana. Jadi bahasa Arab, sorry, dari bahasa Arab apa tadi? Darus Sina'ah, jadi bahasa Inggris Darsenal. The Arsenal, gudang peluru. Artinya dari bahasa Arab Darus Sina'ah. Admiral, yang paling terkenal adalah pasukan laut Islam. Admiral, itu dari bahasa Arab Amirul Bahr. Amirul Bahr adalah apa namanya, pemimpin lautan. Lalu kenapa? Yang paling terkenal pemimpin lautan di masa Islam namanya Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa itu adalah admiral lautnya Sulaiman Al-Qanuni, cicitnya Muhammad Al-Fatih. Paham dulu sekalian. Tapi pas zamannya Muhammad Al-Fatih, ini kapal-kapal baru dibuat. 400 kapal dibuat di kota-kota pantai, kemudian ditransfer ke Konstantinopel, menyerang dari sebelah selatan. Beberapa kapal kecil masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas. Dan total 250.000 pasukan jalan dari Edirne menuju ke Konstantinopel dalam waktu 2 bulan bawa meriam segede-gede King Kong. Paham dulu sekalian. Diceritakan dalam beberapa sejarah, dalam buku sejarah, setiap meriam ditarik oleh 30 kerbau. Dan 30 kerbau ditemani oleh 100-an orang. Untuk apa? Ngeratain jalan, paham tuh sekalian. Karena dia gak boleh ada gundukan. Ada gundukan gak bisa ditarik. Sedang ya. Jadi ada orang ngeratain jalan, ditarik. Ngeratain jalan, ditarik. Ngeratain jalan, ditarik. 2 bulan sampailah mereka ke depan Konstantinopel melalui segala macam rintangan. Dan mereka tulis dalam chronicles mereka, ketika kami berjalan di siang hari, maka matahari tidak tembus sampai ke dalam terompah kami karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari, Anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Giliran orang Konstantinopel lihat ketika sudah sampai di depan pintu depan Konstantinopel, mereka naik ke atas menara, mereka tulis dalam chronicles mereka, kami melihat kaum muslim datang kepada kami like a river of steel, seperti sungai dari besi. Kebayang gak sungai dari besi? Kenapa? Baju zirah mereka memantulkan sinar matahari, jalan pada mereka seperti sungai dari besi. Mereka bilang, memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Faham? Ini tembok Konstantinopel yang 3 lapis tadi, yang 3 lapis tadi kita jelasin, itu bukan 1 meter, 2 meter, itu 7,5 kilometer temboknya. Kok tahu Ustaz? Sudah saya hitung. Dari mana? Google. Paham dulu sekalian. Enggak, saya pernah jalani dari ujung tembok sampai ke ujung tembok di Konstantinopel, di Istanbul. Dan betul, 7,5 kilometer itu 3 lapis semuanya, teman-teman sekalian. Kecuali beberapa daerah khusus. 7,5 kilometer itu kaum muslim semua. Kebayang, teman-teman sekalian. 6 April 1453, berdasarkan nasihat daripada Aksyam Sudin, peperangan dimulai. Sebelum kemudian peperangan dimulai, Al-Fatih mengirimkan utusan. Kenapa? Hadisnya ada. Jangan perangi manusia sebelum utus manusia pergi ke pekarangan mereka dan sampaikan pada mereka 3 pilihan. 1, masuklah kepada Islam, dan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kita tidak usah perangi mereka. Yang kedua, bayar jizyah ketundukan. Atau ketiga, mereka kemudian mau diperangi. Maka kemudian Kaisar bilang, lebih baik kami mati. 6 April 1453 di barisan pasukan di depan tembok Konstantinopel, kira-kira jaraknya 1,5 kilometer. Kenapa 1,5 kilometer? Cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan. Pada hari yang sama, hari Jumat, Muhammad Al-Fatih sholat Jumat di situ. Saya fahami, ketika sudah sholat Jumat, takbir berkumandang, masuk ke dalam Konstantinopel, terdengar orang-orang muslim sedang melaksanakan sholat Jumat. Mereka berpikir, ini kayaknya terakhir kalinya kita melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka peperangan dimulai, meriam pertama ditembakkan. Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Maunya Muhammad Al-Fatih. Tapi kejadiannya, serangan dari 3 arah kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal dihabisi hanya dengan sekitar 27 kapal Konstantinopel. Loh kok bisa habis? Karena 27 kapal Konstantinopel ini jauh lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Di masa Muhammad Al-Fatih baru belajar buat kapal. Teknologi paling bagus pembuatan kapal ada di daerah Itali, di Venice, sama di daerah Genoa. Maka mereka kemudian paling hebat di sana, bawa kapal ukurannya 10 sampai 14 kali lipat lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Kalah total di sana. Diceritakan dalam sejarah seperti semut lagi menghubungin sebuah papan. Bisa dipahami sekalian, saking besarnya kapal mereka. Kalah total di lautan, sebelah daratan dipasang rantai segede King Kong, kapal-kapal enggak bisa masuk. Lalu bagaimana dari sebelah barat? Meriam-meriam ditembakkan. Betul, sekali tembak hancur porsi besar dalam dinding mereka, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham sekalian? tembak. Oh sebentar, jangan diisi dulu. Lah kenapa? Ini pergesekan yang sangat luar biasa, panas. Kalau dipasang nanti pecah. Jangan, dimin dulu. Udah didimin dulu, pendinginan dulu, cooling down. Kemudian 3 jam sekali baru bisa tembak lagi. Bayangkan, 7,5 km, 69 meriam, 100 meter 1 meriam, enggak bisa jebol. Lah kenapa? Jebol hancur semen, jebol hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen. Paham Bapak sekalian? Semua itu enggak terjadi kemudian yang mereka harapkan dari tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 20 April 1453, 2 minggu mereka di depan tembok, mereka pikir mereka bisa menang, ternyata kalah total. Temboknya terlalu perkasa bagi mereka. Dari situ yang mereka lihat bukan kemenangan. Apa yang mereka lihat? Mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian logistik bertambah sedikit. Penyakit-penyakit mulai muncul. Orang-orang mulai kemudian kehilangan semangat tempur. Mulai muncul masa-masa suara-suara sumbang. Tahu suara-suara sumbang? Kalau pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Naik gunung tuh paling susah pas baru mulai, di tengah, atau pas udah mau nyampe. Yang sering naik gunung, di bawah, di tengah, atau pas sudah mau nyampe? Yang pernah naik gunung, pasti pas bentar lagi mau nyampe, udah kelihatan itu ujungnya. Itu tiba-tiba ada yang ngomong, pulang yuk bro. Gue udah pusing banget bro. Kayaknya gue gak bisa lanjut lagi nih bro. Pernah gak dengernya begitu? Banyak sekali, itu pasti ada yang begitu. Ingat baik-baik, kalau antum punya proyek besar, atau kalau antum mau hijrah, pas antum baru mau nyampe, itu mesti ada ujian. Mesti ada ujian, muncul suara-suara sumbang, dan biasanya pakai dalil. Kan bukannya Allah tidak membebankan kepada kita apa tidak sanggup kita tanggung gitu kan. Sama kayak di situ, muncul suara-suara sumbang, pulang aja yuk. Kayaknya kita enggak bakal menang deh. Muhammad Al-Fat ini kurang ajar, masih muda ambisius, gara-gara dia banyak yang mati. Gara-gara dia banyak muda yang meninggal. Gara-gara anak muda yang ambisius ini, muncul suara-suara sumbang, dan Al-Fat tahu yang paling berbahaya dalam perang bukan kehilangan logistik, bukan kehilangan senjata, tapi kehilangan mental. Maka dia kumpulin seluruh panglima-panglimanya, dia rapat. Oke, sampaikan pada saya. Apapun yang Anda mau, sampaikan pada saya. Kita lanjut atau kita pulang? Enggak ada yang berani ngomong. Lah kenapa? Al-Fatih itu 21 tahun tapi temperamental. Siapa yang kemudian macam-macam itu bisa dihukum sama dia. Enggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong cuma satu orang, namanya Halil Pasha. Halil Pasha datang pada Muhammad Al-Fatih. Halil Pasha ini penasehat semenjak zaman bapaknya. Sudah sepuh banget, sudah senior. Dia bilang, "Muhammad, bukankah saya adalah penasihat dari zaman bapakmu?" "Iya, Muhammad, saya melihat kamu dari kecil. Saya melihat kamu tumbuh jadi dewasa, menjadi seorang panglima yang diharapkan oleh umat. Enggak ada yang bisa memimpin semua ini kecuali kamu di masa depan." Lalu dia bilang begini, "Tapi dari tadi tuh saya lihat kamu tuh keras kepala luar biasa. Kamu itu membawa pasukan menuju jurang kehancuran kalau kamu tetap keras kepala seperti ini." Belakangan diketahui dia sudah disogok oleh Yunani. Lalu kemudian, lalu dibilang nih, "Pulang saja, kita ambil kemudian upeti dari mereka, kita balik lagi." Al-Fatih gak suka. Sebelum selesai ngomong orang ini, orang sepuh ini, meja dibanting, keluar seorang mualaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha bilang gini, "Jangan dengarkan kata-kata dia, dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, kita datang tidak pernah berharap untuk kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita kalah di bawah tumpukan batu-batu ini. Kalau seandainya mereka punya bantuan, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, kita tingkatkan tekanan pada mereka, insya Allah kita menang." Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Lanjut perang atau pulang? Nah kalau gitu kita lanjut juga sekali. Oke baik, kalau gitu kita lanjut. Masalahnya adalah ini nggak bisa ditembus sama sekali. Salah seorang penasihat Muhammad Al-Fatih bilang gini, "Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki. Maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini, Pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini enggak 3 lapis, cuma 1 lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara dan di sini enggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya." "Oke, kalau gitu masalah apa?" "Masalahnya, Bro, di situ ada apa?" "Rantai segede King Kong." "Terus gimana caranya?" "Potong rantainya." "Rantai segede gini, Pak." "Enggak bisa. Tabrak pakai kapal, kapal mau karam." "Loncat, emang lumba-lumba apa sekalian?" "Gak bisa, semua orang sudah coba, gak bisa." Lalu kemudian di tengah-tengah stalemate itu mereka down lagi. Al-Fatih bilang begini, "Tenang, saya sudah mikir ini dari semalam kok." "Loh, sudah mikir?" "Iya, gimana caranya?" "Gampang, kita kan punya kapal. Kapal kita parkirin dulu di Galata. Setelah parkirin di Galata, kapalnya kita angkat. Lalu kita balikin lagi ke laut." "Mudah bukan?" Pasukannya bilang begini, "Kenapa saya gak kepikiran ya?" "Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit 60 meter, Pak? Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit, tapi kalau seandainya Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka enggak bakal ngira. Dan Anda harus tahu, Muhammad Rasulullah ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Enggak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain. Strategi kejutan, Honda, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya, semua strategi kejutan, enggak ada yang sama. Kalau kita berhasil, kita bisa melakukan. Enggak mungkin, Pak. Berkatalah Muhammad Al-Fatih tentang satu quotes yang paling terkenal sampai dengan sekarang tentang Muhammad Al-Fatih. Dia bilang ini, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Kalau kamu sudah coba terus kamu mati baru mustahil. Oh enggak, itu bagian saya, itu tambahan saya. Quotes saya adalah, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Langsung akhirnya disepakati 21 April 1453 disepakati kapal-kapal ditarik dari Selat Bosphorus menuju pada Teluk Tanduk Mas. Hasilnya apa yang terjadi teman sekalian? 22 April 1453 kapal pindah. Berapa? 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus kepada Teluk Tanduk dalam waktu berapa lama? Satu malam. Berapa lama? Satu malam. 22 April 1453 menjelang kemudian sinar matahari kemudian naik, maka orang Konstantinopel kaget kebangun dari tidurnya karena mendengarkan takbir dari atas Bukit Galata. Lalu mereka lari tunggang-langgang naik ke atas menara. Mereka lihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka lihat horor. Lah kenapa? Mereka lihat bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah berkibar di situ. Lihat ke bawah. Yang mereka lihat sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Lah kenapa? Kapal-kapal perang berbaris satu persatu masuk dalam wilayah mereka. Yang mereka kira selama ini paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang, Muhammad Al-Fatih orang gila. Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung. Alexander Agung membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak lautan, sementara Muhammad Al-Fatih menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Muhammad Al-Fatih gila. Maka mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Maka tapi belum selesai, peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Dari 6 April 1453 sampai 27 Mei 1453, hampir 2 bulan mereka berperang di sana. Pada tanggal 27 Mei 1453, Al-Fatih berhasil membuat satu lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel karena tadi pasukannya sudah beralih ke sana. Lantas lubang ini enggak mungkin bisa diperbaiki lagi. Maka Al-Fatih katakan, berhenti perang pada tanggal 27. Berhenti perang, besok semua berpuasa sunnah. Doa pada Allah. Berpuasa sunnah, doa pada Allah. Minta penaklukan ini. Lah kenapa? Aku lebih baik tidak memimpin apapun kalau aku tidak punya kota ini. Aku pengen kota ini. Jangan kemudian kalian gak puasa. Semuanya puasa. Maka pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Mereka baca Al-Quran. Ulama-ulama turun mengingatkan para pasukan tentang kemuliaan jihad fisabilillah, tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari yang Rasul nginep di rumah dia, dan dia sengaja datang ke tanah ini untuk menagih janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua diceritakan tentang itu. Khusyuk, luar biasa. Tanggal 29 mereka sholat subuh, maaf, mereka sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud, jam 2 malam, pada saat jam 2 pagi, mohon maaf, pada saat itu Al-Fatih kemudian naik di atas kudanya, kemudian dengan pedang yang lengkap dan dengan baju zirah yang lengkap, dia berkhotbah pada seluruh pemimpin pasukannya dengan khotbah yang masih tercatat sampai dengan sekarang. Apa khotbahnya? Ini khotbahnya teman-teman sekalian. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang segera akan kita capai menambah kemuliaan dan ketinggian Islam saja. Bukan ketinggian kita, bukan kemuliaan kita. Yang ini paling penting. Untuk itu, perhatiin baik-baik di garis bawahi, untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada yang bermaksiat, karena Allah tidak akan memberikan kemenangan pada orang yang bermaksiat. Jangan maksiat. Kalau Anda maksiat, Allah tahan kemudian pertolongan Allah. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Lah kenapa? Jangan mengusik tempat-tempat peribadatan orang. Jangan membunuh para wanita. Disampaikan nasihat-nasihat semuanya, kemudian disiapkan pasukannya, jam 2 berperang. Al-Fatih membagi 3 pasukannya untuk menyerang Konstantinopel. Yang pertama buat capek, yang kedua buat capek, yang ketiga sudah disiapkan beneran. Siapa yang gelombang pertama? Namanya pasukan Azab. Pasukan Azab dalam bahasa Indonesia pasukan jomblo. Paham teman-teman sekalian? Nah, jadi kalau jomblo di zaman dulu itu pengen cepat mati. Lah kenapa? Hidup terlalu menderita. Pengen cepat mati aja. Paham teman-teman sekalian? Jadi kalau zaman sekarang enggak mau nikah-nikah, nanti kalau seandainya khilafah sudah tegak, anu jadi pasukan paling depan. Paham teman-teman sekalian? Jomblo-jomblo cepat mati kan. Kenapa? Supaya berakhir penderitaan saya. Paham teman-teman sekalian itu dia. Pasukan Azab yang pertama jam 2 sampai jam 4 dibatasi. Jam 4 kemudian setelah menang pasukan Azab, pasukan yang kedua pasukan Sipahi bersenjata lengkap, berzirah lengkap, maju ke depan. Mereka buat pasukan capek, tapi tetap enggak menang juga. Jam 6 dikeluarkan pasukan yang terakhir. Apa namanya? Inkisaria, Yoniseri, 7000 pasukan yang sudah disiapkan. Pergi kemudian, bismillah pergi. Yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Al-Fatimah menangkan kemudian pertarungan, masuk ke dalam kota, ini tempat masuknya, lalu mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia masuk ke dalam kota, diiringi dengan kemudian gurunya, ini Aksyamsuddin digambarkan seperti ini, dengan kuda putihnya, dengan baju zirah lengkapnya, dengan bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin di sini ada tambahan inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemudian bendera Utsmani, warnanya merah, dihiasi kemudian dengan kalimat tauhid. Jadi kalau kemudian ada yang teman-teman lihat kemarin aksi ada bendera merah itu, mereka sudah bilang pada saya, kami pengen bawa bendera Utsmani yang warna merah. Monggo silakan saja. Agar jangan bawa bendera LGBT aja, wah sekalian. Oke. Okay? Nah, kemudian ketika kemudian masuk bendera yang kemudian di dalam kota, Al-Fatih dengan kudanya masuk ke dalam kota, langsung menuju ke Hagia Sophia. Diceritakan dalam sejarah, Al-Fatih menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan, menoleh ke kanan, masya Allah, menoleh ke kiri, masya Allah, menoleh ke kanan lagi, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dia merasa enggak percaya. Lah kenapa? Bahwa dirinya sudah dipilih menjadi panglima yang terbaik. Lurus kemudian menuju ke Hagia Sophia, sampai di depan Hagia Sophia di jantung kota itu, kemudian dia turun daripada kudanya, tidak dapat menahan rasanya, lalu kemudian duduk bersujud ke arah Makkah, melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, lalu berkata bahwa dia cuma manusia, dia enggak ada yang lain. Allah yang memberikan penaklukan ini. Masuk ke dalam gereja, kemudian dia temui di sana banyak sekali perempuan-perempuan menangis, anak-anak menangis. Mereka kira mereka bakal mau dibunuh. Lah kenapa? Ingat 1453 penaklukan Konstantinopel. Di saat yang sama Spanyol direkonquista. Spanyol ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol. Maka kemudian orang-orang banyak dibunuh di sana. Orang di sini merasa mereka akan dibalas dendam lalu dibunuh juga. Al-Fatih katakan, "Tenang, keluar kalian semua daripada gereja. Yang pengen tetap tinggal di kota ini, properti mereka tidak akan diganggu. Yang pengen keluar daripada kota ini, kami jamin nyawa mereka sampai di depan pintu gerbang kota, kami akan jaga nyawa mereka, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid." Coba lihat baik-baik, tempat terbaik dijadikan sebagai masjid, tempat terindah, termegah dijadikan sebagai masjid. Mental orang-orang Indonesia sekarang, masjid ditaruh di tempat yang paling sisa. Paham? Mall-mall gitu kan ya, dekat pipa-pipa gitu kan ya, dekat paling atas, tempat-tempat yang gak tahu tempat itu tempat apa. Nah ini tempat yang paling bagus jadi masjid, masya Allah. Ingat baik-baik, kalau masjid sudah lebih jelek daripada rumah Anda, wajar Anda gak betah ke masjid. Masjid itu harus lebih bagus daripada rumah Anda supaya Anda betah ke masjid. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Maka kemudian dilantilah jadi masjid, tempat paling indah teman-teman sekalian. Dibersihin di hari yang sama, pagi-pagi dibersihin, dicuci, dibersihin semua. Lalu kemudian diturunin, kemudian berhala-berhala, patung-patung diturunin, kemudian gambar-gambar yang gak benar ditutupi dengan lumpur semuanya. Dibuatin satu tempat mihrab, digeser 9 derajat arah dari Masjidil Aqsa menuju pada Masjidil Haram. Karena orang-orang zaman dulu mereka buat gereja arahnya ke Masjidil Aqsa. Digeser pada Masjidil Haram, setelah 9 derajat digeser Masjidil Haram, semua sudah selesai pas asar di hari yang sama. Selasa 29 Mei 1453 berkumandang azan pertama kali di Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai sekarang enggak selesai. Tapi sayangnya tempatnya sekarang dijadikan sebagai museum. Paham teman-teman sekalian? Nunggu pemberani-pemberani yang datang daripada kaum muslimin membalikkan lagi menjadi sebagai sebuah masjid. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, pertanyaan saya sederhana. Antum kayak dengar sebuah kisah dongeng gitu ya? Dari tadi gitu. Ini kayak dongeng Ustaz, kayaknya enggak mungkin. Ini kejadian nyata. Saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih 1453 yang nanti kalau mau ada di luar iklan. Enggak, itu promosi. Paham ya? Oke. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Ini Hagia Sophia. Ini Hagia Sophia sekarang. Ini dulu bagi Muhammad Al-Fatih namanya Kizil Elma. Kizil Elma artinya apel merah. Puncak pencapaian tertinggi seorang Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel lalu kemudian mengambil Hagia Sophia. Bisa dipahami teman sekalian? Coba lihat. Ini dulu enggak ada yang pensil-pensil, ini enggak ada. Ini struktur-struktur ini enggak ada. Karena ini struktur tambahan semua nih. Struktur tambahan semua. Yang asli cuma ini doang nih. Ini struktur aslinya nih. Ini Hagia Sophia. Coba lihat baik-baik materi semua yang saya ceritakan pada Anda tadi, pengantar materi utama. Pengantar dulu, iya. Apa materi utamanya? Ini materi utamanya. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Lihat baik-baik, 54 hari mereka perang, 825 tahun penantian. Maksudnya seperti apa? 54 hari mereka perang, kukuh di sana dengan berbagai macam cobaan. Yang lebih luar biasa lagi, 825 tahun penantian. Maksudnya semenjak keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanal Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian wahai umatku, akan ditaklukkan Konstantinopel. Saat itu orang Yahudi tertawa terbahak-bahak bilang Muhammad gila, stres, ngayal, enggak mungkin. Paham tuh? Cuma segelintir orang yang percaya pada beliau, para sahabat, mereka percaya pada beliau, mewariskan dari generasi demi generasi tanpa bosan. Nak, Rasul bilang begini. Nak, Rasul bilang begini. Nak, Rasul bilang begini. Terus menerus sampai 825 tahun. Ada orang yang memegang janji itu, kemudian 825 tahun kemudian seorang anak berusia 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara, "Rasul, kami tidak pernah bohong." Paham dong sekalian? Cuma untuk bukti nih, lihat 825 tahun. Semua cerita tadi untuk cuma buktiin satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kami enggak pernah bohong. Kalau dia sudah bilang akan kejadian di masa depan, kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa kami pasti mati dan kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa Allah adalah Tuhan kami. Rasul tidak pernah bohong. Kami berusaha sebaik-baiknya. 21 tahun anak itu masuk ke dalam kota, Rasul kami tidak pernah bohong. Paham dong sekalian? Berapa lama dia berjuang? Kadang-kadang ada orang di antara kita baru 1 tahun berjuang, baru 2 tahun berjuang, baru sekali ikut aksi, baru 2 kali ikut aksi, kemudian aksi lagi disuruh, kemudian mereka bilang aksi, aksi, aksi terus. Kapan menangnya ya Ustaz? Kapan kita kemudian hebatnya ya Ustaz? Masa kita aksi terus? Antum gak sabar. Paham sekalian? Ini lihat, ini satu kota ini, kejayaan ini diperjuangkan 825 tahun. Berapa generasi itu mereka sabar menanti janji Rasulullah, gak pernah mereka ingkar, gak pernah mereka ragu. Walaupun harus lama, mati saya enggak apa-apa. Yang penting anak saya lanjut tugas saya. Paham dong sekalian? 825 tahun. Antum baru hijrah setahun dua tahun. Minta janji Allah. Ngayal kadang-kadang. Masya Allah. Coba kita lihat sekalian. Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Rusaknya orang Indonesia pada zaman sekarang dan orang-orang muslim di seluruh dunia pada zaman sekarang karena mereka mengandalkan mata dan logika untuk melihat sesuatu. Padahal Allah dan Rasulnya minta kita untuk menggunakan iman untuk melihat sesuatu. Bisa difahami ya sekalian? Contoh, orang zaman dulu, coba lihat baik-baik. Mereka enggak pakai mata dalam meyakini sesuatu. Coba lihat, apa beda antara orang muslim dan bukan orang muslim? Yang bukan muslim mau lihat baru percaya. Yang muslim percaya baru lihat. Lihat baik-baik. Orang Yahudi disuruh pada mereka, "Ayo kita ke surganya Allah." Apa kata mereka? "Tunjukin dulu gue surganya. Baru gue percaya." Mau lihat dulu baru percaya. Sari fahami. Kalau Anda mau lihat surga baru percaya, mati aja dulu. Paham sekalian? Tapi orang muslim tidak. Orang muslim tidak. Orang muslim sebaliknya. Sekarang saya tanya, antum percaya surga? Percaya surga? Yakin? Nanti antum lihat insya Allah. Kalau antum benar-benar yakin, antum lihat insya Allah. Orang muslim yakin baru lihat, bukan lihat baru yakin. Sedih banget sekalian. Orang Yahudi baru lihat baru yakin, tapi setelah lihat gak yakin juga. Muhammad, Muhammad, kalau kamu memang benar-benar seorang nabi, belahlah bulan bagi kami. Kalau kamu belah bulan bagi kami, kami mau masuk Islam. Dibelah gak sama Rasulullah? Masuk Islam gak mereka? Oh, itulah kaum ingkar itu begitu. Makanya resolusi berapa kali pun percuma, mereka gak bakal taati itu. Dan kenapa? Karena mereka kaum Yahudi begitu sifatnya. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ingkar mereka, enggak mau. Tapi kaum muslimin, dia yakin baru dia lihat. Coba lihat baik-baik teman-teman sekalian. Seorang syahid yang pertama bukan seorang wanita. Jihad diwajibkan atas kaum laki-laki, tapi syahid yang pertama kali wanita. Siapa namanya? Sumayyah, ibu-ibu sekalian. Didirah anak-anak kita kayak Sumayyah. Sumayyah itu kemudian dia dicambuk habis-habisan. Lah kenapa? Karena anaknya Amr bin Yasir bawa orang tuanya Sumayyah dan bapaknya Yasir untuk masuk Islam. Mereka berdua masuk Islam, bapaknya, bapak ibunya langsung kemudian disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf. Yaitu adalah majikannya mereka. Lah Umayyah bin Khalaf kemudian cemeti habis-habisan, dicambuk habis-habisan. "Ayo aku ilata dan amanat adalah tuanmu, lata uzamanat adalah tuanmu." Suatu saat enggak tahan diludahi sama Sumayyah. Tuh diludahin karena Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf diludahin, marah besar, ambil tombak ditusukkan dari kemaluannya tembus sampai pada lehernya. Karena dalam kondisi seperti itu, siksaan seperti itu, orang menyaksikan tapi enggak bisa buat apa-apa. Amr bin Yasir diikat dengan di sebuah pohon kurma, enggak bisa buat apa-apa. Bapaknya mau disiksa juga, enggak bisa buat apa-apa. Rasul lewat di depan mereka dalam kondisi siksaan seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sabron ala Yasir." Sabar wahai keluarga Yasir. "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian semua surganya Allah. Apa kata Sumayyah ketika mendengarkan kata surga itu? "Ya Rasulullah, surganya seakan-akan sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah." Enggak dirasakan lagi sakit, enggak dirasakan lagi benar pedih. Lah kenapa? Karena dengar kata surga senang sekali. Ya Allah, hilang itu semua fakta di depan mata karena apa yang dibicarakan oleh Rasulullah. Bagi mereka kata-kata Rasulullah lebih nyata daripada realitas di depan mata. Paham teman-teman sekalian? Itulah mereka, orang-orang begitu. Mereka yakin pada Rasulullah. Kenapa? Kalau Rasul sudah bilang, itu pasti jadi. Enggak ada penderitaan lagi. Rasul sudah janjikan surga. Masya Allah. Tapi zaman sekarang enggak begitu. Coba kita lihat apa yang Anda dapatkan dengan mata Anda. Ini yang Anda dapatkan dengan mata. Rohingya, Palestina, Syria, dihabisi di mana-mana. Enggak selesai-selesai perasaan kita itu. Coba antum perhatikan bagaimana doanya apa namanya? Doa kunutnya para imam itu loh. Nambah terus. Ya Allah, doakan saudara kami di Chechnya. Ya Allah, saudara kami di Bosnia. Ya Allah, saudara kami di Rohingya. Saudara kami di Palestina. Saudara kami di Gaza. Saudara kami di Aleppo. Saudara kami di Damaskus. Saudara kami di Irak. Nambah terus, Mas. Lah kalau Anda lihat semua ini pakai mata, Anda percaya enggak kebangkitan Islam akan tegak? Enggak mungkin. Lah kenapa? Masa kita bisa bangkit? Orang awal akhir Ramadan aja kita berantem. Orang masa Felix aja jadi persekusi. Itulah kalau antum lihat pakai mata. Tapi kita enggak boleh lihat pakai mata. Apa yang kita lihat? Kita lihat pakai iman. Kalau kita lihat pakai mata, nyerah kita. Lah kenapa? Kalau kita lihat pakai mata, yakin enggak kita Islam akan tegak lagi? Enggak bakal yakin. Kenapa? Kalau Anda yakin Islam bakal tegak lagi, Anda enggak bakal dibilang orang gila. Karena meyakini sesuatu di saat Anda belum mengalami itu, Anda bakal dibilang orang gila. Seperti Rasulullah, seperti Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Tapi coba lihat terus kalian, apa efek daripada kegilaan? Apa manfaat daripada dalam tanda kutip kegilaan? Coba lihat baik-baik, efek daripada kegilaan dan manfaatnya. Lihat, ada dua orang anak, ada dua orang anak. Satu berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara se-RT saja. Yang lebih banyak berusaha, yang se-Indonesia atau yang se-RT? Oke, baik. Kalau begitu, kalau yang se-Indonesia yang lebih banyak berusaha, berarti kira-kira yang mana yang lebih berprestasi? Se-Indonesia atau se-RT? Lihat baik-baik. Ada orang keinginannya lebih besar, maka dia akan berbuat lebih banyak. Kalau dia berbuat lebih banyak, prestasinya lebih besar. Masuk logika? Oke, berarti contohnya, yang se-RT belajar 2 jam, yang se-Indonesia belajar 2 jam terus merasa, "Ibu, saya capek." Oh, ingat kamu tadi cita-citamu apa? Saya akan jadi juara se-apa? Se-Indonesia. Itu temanmu yang se-RT 2 jam terus selesai. Kamu kalau belajar 2 jam sama kayak se-RT. Paham ya? Kamu belajar lagi. Insya Allah saya mau, Pak. Insya Allah saya mau, Bu. Saya belajar lagi. Nah, kenapa? Karena dia mau jadi juara yang lebih besar, yang lebih tinggi. Dia belajar lebih banyak karena keinginannya lebih besar, maka dia berprestasi lebih banyak. Oke, sekarang kita balik. Berarti kalau ada orang prestasinya biasa-biasa saja, berarti dia usahanya biasa-biasa saja. Kenapa dia usahanya biasa-biasa saja? Karena dia tidak pernah yakin dengan apapun. Dia tidak pernah punya visi ke depan. Dia tidak punya Rasulullah yang dia yakini. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Pertanyaan saya sederhana, enggak usah dijawab pada hari ini. Ibu-ibu, pertanyaan saya sederhana, enggak usah dijawab hari ini. Nanti dijawab di rumah. Menurut Anda, Anda ini orang-orang muslim yang biasa-biasa saja atau sudah berprestasi? Enggak usah dijawab. Lah kalau merasa biasa, berarti bisa jadi Anda tidak punya keinginan apapun. Karena orang-orang yang berusaha lebih banyak adalah orang-orang yang yakin. Saya pengen sedunia, maka saya tidak boleh kalah dengan orang yang cuma pengen se-Indonesia. Orang pengen kebaikan se-Indonesia, saya pengen sedunia. Jadi jangan tanya saya tentang Indonesia. Dunia aja saya bela, apalagi Indonesia. Wah, belum sekalian. Nah, maka kalau ada orang pengen lebih banyak, kerjalah lebih banyak. Anda pengen hadiah lebih besar, kerjalah lebih banyak. Nah, karena kenapa? Karena itu adalah konsekuensinya. Muhammad Al-Fatih sama. Coba kita lihat teman sekalian. Nih lihat, anak ini menguasai Konstantinopel umurnya berapa? 21 tahun. Tapi ketika saya masuk Islam, umur saya 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, saya dapat cerita ini dari Muhammad Al-Fatih, dari Fatih Karim, guru saya. Fatih Karim ceritain saya tentang Muhammad Al-Fatih, datanya yang dia dapat pada saat itu, lik, ada penakluk Konstantinopel umurnya 23 tahun. 23 tahun, Kang? Iya. Hebat banget, Kang, ceritanya. Iya. Lalu saya bilang sama ustaz saya pada waktu itu, pas saya baru masuk Islam, saya bilang sama ustaz saya, "Kang, kalau gitu nama Islam saya, boleh enggak Muhammad Al-Fatih?" Boleh. 2002, nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Sampai sekarang. Nah, kemudian ketika Muhammad Al-Fatih, kenapa? Saya bilang sama Fatih Karim, karena Muhammad Al-Fatih yang itu sudah menaklukkan Konstantinopel, tapi dia belum menaklukkan yang satu lagi. Kota apa? Kota apa? Yakin akan takluk? Yakin akan takluk kota Roma? Yakin. Saya bilang, saya akan menaklukkan kota Roma. Maka kemudian orang bilang, Felix ya orang gila. Tahu sekalian. Saya bilang enggak ada masalah. Lah kenapa Rasul dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu enggak ada masalah. Paham teman-teman sekalian? Maka saya bilang insyaallah saya taklukkan kota Roma. Maka saya berusaha untuk menaklukkan kota Roma. Saya masuk Islam 18 tahun, 23 tahun, 5 tahun kemudian saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Pergi aja belum. Paham teman-teman sekalian? 2002 saya masuk Islam, 2007 saya pergi aja belum ke sana. Saya baru pergi ke kota Roma tahun 2012. Kapan? Ketika bapak saya ngajak saya ke sana, pergi ke kota Roma. Sebelumnya gini, lik, kantor mau pergi. Kemana, Pi? Pergi ke Eropa. Eropa kemana, Pi? Prancis, Italia. Italinya di mana? Milan. Terus mana lagi? Roma. Ikut. Loh, kamu dari kemarin tahun-tahun lalu enggak mau pergi? Ya iyalah, papi pergi ke Makau, ke Hong Kong. Emang saya mau jadi raja judi, Bang, sekalian. God of gamble ya, itu kan ya. pergi ke sana, saya ikut. Nah, di tengah jalan ketika saya jalan dari Paris menuju ke Milan, itu kan perjalanannya panjang sekali, naik darat. Hampir sekitar 8 sampai 10 jam gitu kan ya. Saya maju ke depan bis, lalu saya bilang sama semuanya, itu satu bis ada 35 orang, 9 orang muslim, yang lainnya orang Cina, bukan muslim. Gitu kan ya, teman-teman bapak saya semua, kolega-kolega bapak saya. Saya maju ke depan, lalu saya bilang, saya seorang pembicara, saya bilang, dan perkenalkan, kalau saya diperkenankan bicara, saya mau cerita tentang sejarah Eropa. Boleh atau tidak? Boleh, semuanya bilang. Saya cerita sejarah Eropa dari zaman dewa-dewa gitu kan ya, Yunani, Romawi dan seterusnya. Saya cerita sejarah semua sampai penaklukan Konstantinopel. Setelah saya cerita penaklukan Konstantinopel, saya bilang gini, nah sekarang Anda terjawab pertanyaan Anda, kenapa saya sekarang mau ikut, tahun-tahun kemarin saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena saya mau survei ke Roma. Karena kalau enggak saya menaklukkan kota ini, anak-anak saya akan datang untuk menaklukkan kota ini. Yang muslim masuk, takbir, Allahu Akbar. Yang orang-orang yang lain bilang, anak Pak Iwan sudah gila. Oke, sebentar tolong diklik tuh close-nya. Nah, jadi kemudian kalau kita lanjutkan, nah saya kemudian belum bisa menaklukkan apapun ketika umur 23 tahun. Tapi alhamdulillah saya sudah menaklukkan seorang istri. Paham teman-teman sekalian? Saya nikah umur 22 setengah tahun saya nikah, saya dapat seorang istri. Ketika saya bilang sama istri saya, "Dik, kayaknya bukan jatah kita menaklukkan kota Roma. Lah kenapa kita sudah tua? 23 tahun dan kita belum bisa apa-apa." Sedangkan Muhammad Al-Fatih menaklukkan umur 23 tahun. Yang saya tahu waktu itu kan 23 tahun. Maka saya bilang pada istri saya, "Bukan kita bisa jadi anak kita. Maka kalau kita punya anak, Dik, anak kita namanya Muhammad Al-Fatih." Sepakat insyaallah kata istri saya. 2006 kita menikah, 2008 kita punya anak pertama. Perempuan. Gak kasih jadi nama Muhammad Al-Fatih. Gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih, namanya Alila akhirnya. Nah, 2010 kita punya anak laki-laki, alhamdulillah. Akhirnya ketika kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, gak jadi juga. Lah kenapa? Ternyata teman-teman saya sudah namanya Muhammad Al-Fatih semua. Karena saya sudah cerita ini dari tahun 2008. Teman-teman saya anaknya namanya Muhammad Al-Fatih semua. Fatih Karim itu punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasannya apa? Alif adalah huruf pertama, berarti dia pertama kali sampai ke kota Roma. Yang lain belakangan, mohon maaf. Teman saya yang lain bikin nama Muhammad Fatih Al-Awal. Lah kenapa? Dia awal, yang lain akhir. Teman saya Cahyo itu kan ya, Mas Cahyo itu yang sering diuk ngaji, dia kasih nama anaknya siapa? Muhammad Fatih Ridho. Yang lain tidak diridhoi, cuma anak saya diridhoi. Akhirnya nama anak saya sudah sepakat sama istri saya, namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya, Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya? Ada angkanya. Lah, saya sendiri yang ngurus. Saya ngurus ke dinas kependudukan yang ada di Esparman sana. Saya ingin kasih sana, ini nama anak saya, dia lihat. Apa ini Pak? 1453. Maksud Anda 1453 tulisan panjang sekali? Enggak, 1453. Susah Pak, ini enggak mungkin Pak, ini enggak boleh Pak. Saya 15 tahun sudah kerja di sini Pak, baru sekali ada orang kayak Bapak ini. Makanya 15 tahun sudah kerja kasih saya satu. Masa Wiro Sableng aja boleh 212, anak saya enggak boleh. Dikasihlah nama anak saya 1453. Nama anak saya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Kemudian satu tahun kemudian nama anak saya yang ketiga Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Bukan sekadar gengsi-gengsian. Ini adalah pesan buat anak saya. Bapak ibu sekalian, tujuan saya nulis buku yang paling utama adalah karena saya gak tahu kapan saya mati. Kalau seandainya saya mati duluan sebelum saya bisa mendidik anak saya, itu buku sudah menjadi penggantinya. Bahwa dia harus tahu bapaknya siapa. Ya itu yang nulis buku itu. Dia harus tahu bapaknya itu idenya apa, bapaknya pengen apa, bapaknya itu siapa. Itu dari buku itu. Nanti kalau dia sudah gede, bapak ibunya gak ada misalnya, taruhlah dia gak usah tanya gurunya, dia gak usah tanya siapa-siapa. Dia sudah punya tugas itu yang sudah saya berikan pada nama dia. Pergi ke internet, ketik 1453, dia akan dapat semua cerita tadi. Dan dia akan tahu bahwa Rasul gak main-main ketika ngomong kota Roma. Paham dong sekalian? Bisa dipahami sekalian? Maka itu mulai saya kasih 1453. Dan bagi orang-orang yang tahu 1453 itu angka keramat luar biasa. Lah kenapa? Lihat Konstantinopel menaklukkan, Turki menaklukkan Konstantinopel. Sekarang Turki jadi Turki yang sekarang. Konstantinopel sekarang lari ke Yunani jadi bangsa Yunani. Dulu ketika ada pertandingan bola, ini memang tidak ideologis ya, memang tidak benar, tapi ini contoh cerita saja. Nih, ada pertandingan bola, piala, kalau enggak salah UEFA atau Champions, saya lupa, Panathinaikos lawan Galatasaray. Galatasaray grup mana? Tahu Galatasaray itu artinya apa? Galata itu bukit Galata tadi, Saray artinya palace, istana. Jadi Galatasaray grup Turki lawan Panathinaikos grup Yunani gitu kan ya. Lawan mereka itu orang-orang Turki iseng pakai, kemudian ketika ke tempat lawannya, ketika pergi ke tempat kandang lawannya, dia bentangan spanduk judulnya begini, Remember 1453. Langsung gak jadi main bola, tawuran di situ. Setelah itu Yunani bilang, karena mereka memprovokasi kami dengan mengungkit-ngungkit kehinaan masa lalu. Paham teman sekalian? Kalau Anda bawa 1453 pergi ke Yunani, Anda bakal dipermasalahkan di situ. Nah, kenapa? Bagi mereka itulah angka takluknya mereka ke dalam orang-orang Turki, tapi bagi kita tidak. Itu adalah di mana tahun Allah menzahirkan Islam di atas seluruh dunia. Bisa difahami? Dari 1453 muncul Renaissance. Dari 1453 muncul kemudian kejadian-kejadian Islam yang lain, masya Allah. Nah, maka anak saya dikasih nama 1453 supaya dia tahu ini tugas daripada bapaknya. Paham teman sekalian? 1453. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan terakhir sebelum saya selesai materinya, masih ingat ketika gali parit tadi ada dua kelompok, yang satu iman, yang benar-benar beriman, yang kedua iman. Yahudi yang terpaksa. Kalau cerita pasti orang muda ingat, itulah ibu kenapa Anda sering-sering cerita pada anak-anak ya. Jadi yang pertama siapa? Yang benar-benar beriman, yang kedua iman. Oke, Yahudi kalau dengar kata-kata Rasulullah maka dia tertawa terbahak-bahak lalu bilang Rasulullah orang gila, sedangkan Muslim mukmin mendengar hadis Rasulullah yakin berbuat yang terbaik dan mereka lihat hasilnya. Pertanyaan saya sederhana, yakin gak antum Roma akan takluk?
1: Yakin.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Takbir. Bisa dipahami teman sekalian, kenapa saya selalu bersemangat untuk mendakwakan Islam? Paham ya sekarang ya? Karena saya punya bisyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti menang insya Allah. Cuman masalahnya adalah antum mau gak menjalani itu semua itu? Kalau antum mau menjalani itu, antum jadi kemudian muslim yang istimewa, antum bukan jadi orang-orang yang biasa. Lah kenapa? Muslim ketika bersyahadat dia tidak ditakdirkan jadi orang yang biasa. Karena orang-orang yang biasa cukuplah orang-orang yang selain Islam. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Orang muslim enggak boleh jadi orang biasa. Punya cita-cita yang besar, gali hadis Rasulullah, cari masa depan Islam kayak apa. Allah janjikan pada antum kebangkitan. Kalau antum percaya tentang kebangkitan Islam, jalani sekarang, nanti antum akan masuk yang menyaksikan kebangkitan itu atau mati mewariskan kebangkitan itu pada anak-anak antum. Paham teman-teman sekalian? Bisa dipahami? Oke, baik. Ini adalah materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian semuanya. Kalau ada yang baik hanya berasal pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR. Quick Response Indonesian Standard. Barcode QR dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tentara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, eMoney, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QR Islamic Center Provinsi Kaltim. Dan nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
3: Rahimahumullah. Kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadd Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk untuk pengajian Senin Maghrib. Kajian rutin Senin Maghrib dalam kajian kitab Al-Quran Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian Maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian Maghrib malam Kamis hari Rabu Maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkoran Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada sholat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh keluarga besar Tazkiyah yang Masya Allah Tabarakallah sudah 3 hari ini menghadirkan Tazkiyah Expo di lingkungan Tazkiyah, Masjid Tazkiyah, Kampus Tazkiyah dan semua yang ada di dalamnya. Tolong aminkan sama-sama, semoga keluarga besar Tazkiyah Allah rahmati. Semoga keluarga besar Tazkiyah Allah berkahi. Semoga keluarga besar Tazkiyah Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah kita semua yang ada di dalamnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, bapak, ibu, ayah, bunda, teteh, sayang, semua yang hadir, apa kabar semuanya, sehat? Masih kini gitu ngejawab nanya. Suganti ada perubahan gitu. Coba biar kompak ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nges. Nggak usah pakai luar biasa. Pebelit jawaban nate. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompet?

0: Ya. Dari suaranya seperti ada masalah itu. Agak kesel tapi gimana meluapkannya ya. Masya Allah, tabarakallah, yang hadir pagi ini Ahilman doakan mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mudah-mudahan kita semua tambah sehat. Tambah berkah hidupnya. Tambah banyak rezekinya. Izin saya mau tanya, di sini ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oh itu. Ahilman doain yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Izin, di sini ada yang belum berangkat haji ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh? Daftar. Di bawah ada travel, nanti daftar ya. Ada yang belum punya mobil ada? Yang belum punya mobil ada? Beli di bawah. Yang lapar ada yang lapar? Udah sarapan apa belum? Yang udah sarapan angkat tangan. Dari wajahnya kelihatan belum sarapan ini. Nanti yang belum sarapan di bawah ada bazar, tolong dibeli. Insya mudah-mudahan yang beli di bazar Tazkiyah Expo Allah tambahkan rezekinya. Uangnya Allah tambahin jadi tambah banyak. Insya Allah berkah semuanya. Insya Allah kita menolong saudara kita, membantu saudara kita. Insya Allah itu adalah bagian kebaikan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, teteh, sayang, ada juga para ayah yang hadir. Ini Ahilman ceramahnya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, nggak bosan, nggak capek. Yang capek siapa? Ahilman ya. Izin ya, saya hari ini nemenin dua guru saya saja. Yang pertama saya nemenin ayah saya, nemenin guru saya, nemenin orang yang membesarkan saya. Ayahanda Profesor Dr. Muhammad Safi'i Antonio. Tolong aminkan sama-sama, semoga beliau Allah panjangkan umurnya. Semoga beliau Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah beliau Allah rahmati dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal. Jadi kalau bunda, teteh, sayang nanya Ahilman, saya diizinkan sama Allah bisa sekolah S1, bisa sekolah S2, dan sekarang sedang S3. Di balik saya ada sosok yang luar biasa, dan perlu saya sampaikan, sosok itu bernama Profesor Dr. Muhammad Safi'i Antonio, yang nanti bunda akan banyak belajar dari beliau. Seperti bunda tahu, teteh tahu, Ahilman sejak kecil anak yatim. Saya berangkat dari Garut, Jawa Barat, kemudian saya hijrah ke Jakarta, ke Bogor. Salah satu orang yang membesarkan saya, menitipkan amanah pendidikan kepada saya adalah Ayahanda Safi'i Antonio. Dan hari ini kita hadir di Masjid Tazkiyah dengan keluarga besar Tazkiyah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk kita semua yang hadir pagi ini. Yang kedua, nanti kita akan belajar dari guru kita yang bicara tentang hati. Belajar kita ngelembutin hati, nenangin hati sama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A'agim. Jadi kalau bunda selama ini di Bogor sering dengar kajian Ahilman, sering ikuti kajian Ahilman, biasanya gak pernah jauh temanya tentang hati. Betul apa betul? Iya apa iya? Gak pernah jauh biasanya temanya tentang hati. Hati yang tersakiti ya, hati yang terzolimi ya, kira-kira begitulah. Nah, guru besarnya yang banyak menginspirasi kami, adalah A'agim. Dan nanti kita akan banyak dari A'agim insya Allah. Baik, ibu sayang, teteh sayang, para ayah yang dicintai Allah, Pagi ini Ahilman mau ngasih doa aja. Boleh apa boleh? Ngasih doa yang isinya agar kita semua hidupnya makin bahagia. Mau hidupnya bahagia? Doa agar kita hidupnya makin baik. Mau hidupnya makin baik? Coba, sekarang saya tanya, siapa yang hadir pagi ini yang hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Bapak? Langsung atuh Pak, cicing wae Bapak teh. Ayo masalah naon Bapak teh ngeriweuh kieu rek ngaji teh. Mikir weh. Ibu-ibu ngesaruri ieu mah. Tolong Pak. Saya tahu Bapak teh banyak masalah, tenang, tapi tenang aja. Jangan memperlihatkan banyak masalah. Setuju? Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Ulangi. Masih kena kieu ngacung weh. Jangan malu-malu ya. Innal kalama addu'a, setiap perkataan itu adalah ini yang hadir banyak. Insyaallah satu orang doanya dikabulkan, semua yang hadir dikabulkan. Mau? Oke, lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Oke. Ajati tolong buat story di Instagram nanti. Buat saya yang penting status ibu-ibu hadir di Instagram saya. Itu lebih penting kan? Lebih penting hari Senin gitu loh. Alhamdulillah. Sentul gitu kan? Gitu. Ulangi, lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Oke, siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang hidupnya ingin tambah berkah? Siapa yang punya masalah ingin diangkat masalahnya? Siapa yang gak mau punya masalah? Yang gak mau mati aja. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah ya. Kan sering Ahilman sampaikan, ieu mah kumaha sih? Baik, saya mau kasih doa. Ini doa yang dianjarkan dan dianjurkan oleh Nabi. Doa ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Bunda ayah bacakan doa ini setiap hari. Insyaallah kita bisa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Boleh kita baca? Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang, seluruh jamaah sekali. Siapin handphonenya. Biar gak diulangi deui sok riuh ieu mah. Siapin HP-nya, yang mau rekam silahkan. Lumayan, buat status hari Selasa besok ya. Hari Seninnya yang tadi kan statusnya, ini hari Selasa. Doa agar kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang keras suaranya, kita baca sama-sama. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan keselamatan dan kehormatan dan kecukupan dalam kekayaan. Jelas? Hafal doanya? Tenanawan tak hafal lagi. Matakna direkam. Ibu sayang, tete sayang, para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam doa itu, ada empat yang kita minta sama Allah. Betul apa betul? Dalam doa itu ada empat hal yang kita minta sama Allah. Dan empat hal ini kalau kita punya, insya Allah hidup kita bahagia. Empat hal ini kalau kita miliki, insya Allah hidup kita akan menemukan kebaikan. Aa, apa yang kita minta dalam doa tadi? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu. Yang pertama kita minta al-huda, petunjuk dari Allah. Apa yang pertama? Petunjuk dari Allah. Ingat ya, bunda, teteh sayang, hidup kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Ulangi. Hidup kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Maka mohon maaf kalau ada yang tanya, Aa, kenapa ya masalah budak tuh berat banget? Aa, kenapa ya masalah ayah tuh berat banget? Catat baik-baik. Tidak ada masalah yang berat kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Yang jadi berat itu karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita merasa berat dengan apa yang datang kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Kenapa Ustaz? Bunda, teteh, ayah, dan semua yang hadir, Allah itu tidak akan mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Betul apa betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti sekarang saya tanya, kalau sekarang yang dikasih masalah, berarti Allah yang percaya sama hati dan tubuh kita, bahwa hati dan tubuh kita itu siap menerima masalah itu. Betul apa betul? Tapi ingat, kita akan tambah yakin, kita akan tambah kuat kalau kita ditunjukin sama siapa? Allah. Maka yang paling penting dalam hidup adalah petunjuk dari siapa? Allah. So, hadirin semua kumpul saat ini, tolong jawab, siapa yang melembutkan hati kita? Lebih keras. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang memudahkan urusan kita? Bagi Allah semua mudah. Betul? Yang berat itu, catat, yang berat itu bukan masalahnya, tapi yang berat itu karena kita tidak pernah melibatkan Allah dalam keadaan hidup kita. Maka sering Ahilman sampaikan, hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Catat-catat, status hari Rabu ini. Siapin kameranya, siapin. Sok poho deh yang kita nyari, siapin. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Mau diulangi? Nah, siapin kameranya. Status hari apa ini? Hari Rabu. Iya. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Hidup kita ini mudah kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Hidup kita lapang kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Hidup kita akan jadi murah kalau kita bersama dengan siapa? Bunda, teteh, yang jadi berat karena kadang-kadang kita sibuk dengan penilaian manusia, bukan sibuk dengan penilaian Allah. Setuju apa setuju? Coba saya mau tanya, kira-kira semua yang hadir di sini lihat Ahilman sama apa beda? Beda. Semua yang hadir di sini lihat Ahilman sama atau beda? Beda. Yang kiri, yang tengah, yang kanan pasti beda. Yang kiri mah mungkin lihat saya teh agak cabi, mungkin. Nanya si A teh ada cabi gini mungkin. Mungkin yang kanan mah lihat teh agak tirus. Makanya A kalau foto pasti begini. Karena saya tahu ini yang agak bagus sedikit. Mungkin yang tengah depan mah lihat saya teh asa baru gitu. Asa baru kieu si Ahilman teh bengkak. Terus kumaha Ustaz? Kita enggak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Pasti akan ada saja yang enggak suka dengan kita. Terus kenapa atuh kita teh suka sibuk dengan penilaian makhluk padahal semua orang tidak akan mungkin semua mencintai kita? Setuju? Setuju? Sok sekarang jawab. Tolong jawab yang keras. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting?
1: Ulang-ulang ucu, itu ngulang wae gitu.
0: Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Oke, okay. Yang mau dipuji tiap hari angkat tangan. Yang siap dicaci maki tiap hari. Jadi maunya apa tuh kita teh? A, catat ini jawabannya. Bagi orang beriman, pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Betul apa betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Kamis itu, malam Jumat. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa Ustaz? Karena semua orang melihat kita pasti beda, betul? Terus gimana tuh Ustaz? Ah, biasa aja. Ingat ya, yang suka dipuji, ingat. Nyamuk mati kebanyakan karena tepuk tangan. Halo, betul tidak? Nyamuk mati gara-gara apa? Jadi kalau makin ditepukin makin apa? Ah, gitu. Terus Ustaz lamun dicaci wae tiap hari atau juga dari nya eta bab evaluasi. Dua-duanya sama saja. Sekarang mah yang paling penting dapat penilaian dari siapa? Allah. Betul? Bunda tahu kan kisahnya Luqmanul Hakim sama anaknya? Tahu enggak? Luqman sama anaknya pernah naik himar. Himar itu ukurannya lebih kecil daripada keledai. Kecil. Luqman dan anaknya naik himar dua-duanya. Kira-kira ada yang komen atau tidak? Ada yang komen atau tidak? Apa komennya? Himar kecil ditunggangi sama dua orang. Dasar bapak dan anak gak punya hati. Betul? Kata Luqman, nah sekarang mah kamu yang naik, bapak yang turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak benar-benar didurhakai sama anaknya. Anaknya naik, bapaknya malah turun. Kata Luqman, nah gantian, ayo nama, bapak nu naik, kamu yang turun. Luqmannya naik, anaknya turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak gak punya hati, anaknya suruh turun, bapaknya malah. Kata Luqman, nah ayo nama, turun dua-duanya. Dituntun dua-duanya. Masih ada yang komen? Apa komennya? Orang gila. Punya himar bukannya dinaiki, malah dituntun. Catat ya, it's a life. Apa? Yang keras? Lebih keras lagi? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya itu tuh. It's alive, itulah hidup. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Status hari Sabtu itu tuh. Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya. Jadi yang paling penting petunjuk dari siapa? Allah. Dan kita minta sama Allah. Punten mohon maaf, ada enggak orang rumahnya lebih dekat dari masjid ini? Mobilnya punya, kendaraannya punya, waktunya punya, tapi enggak datang ke masjid. Ada atau tidak? Kita semua izin. Ada yang jauh dari sini? Datangnya ada yang harus pakai kendaraan jauh? Ngeluarin ongkos? Mau berangkat riweh? Mau berangkat sibuk? Mau berangkat belum sarapan? Nyiapin wardrobe dari semalam? Ada? Ada janjian sama temennya, temennya gak jadi ngaji? Ada? Mau nebeng tiba-tiba penuh mobilnya? Ada? Ditanyalkan? Ada? Yang mana orangnya? Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, jadi atau tidak? Kalau Allah yang sudah mau, jadi atau tidak? Kalau Allah yang sudah pengen, ngumpul atau tidak? Jadi pertanyaannya, kita semua dapat petunjuk dari siapa? Begitupun masalah kita. Ibu sayang, Ahilman lihat ini wajahnya sama semua. Ini kelihatan wajahnya banyak masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya. Kira-kira yang paling banyak masalah di sini siapa? Kalau Ahilman lihat ada dua orang tipenya. Satu yang paling banyak masalah biasanya yang duduknya paling depan. Kenapa yang paling banyak masalah duduknya paling depan? Karena datangnya paling awal, betul? Dan biasanya kalau paling awal karena di imah nalir. Jadi datang panggilan ke masjid. Iji. Yang kedua, Ahilman lihat yang paling banyak masalah yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang nyender paling banyak masalahnya? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji tuh nyender, nyender. Punten, jangan sakit hati kalau disebut banyak masalah, betul? Karena ciri orang hidup itu pasti punya. Betul? Ada yang bilang gini, AA, gimana ya biar suami aku gak ada masalah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Suami ibu teh masih manusia, yang namanya manusia berpotensi pasti punya salah, betul? Sama kayak bapak-bapak nanya, gimana ya istri aku tuh biar gak ada salah? Gampang, nikah sama siapa? Malaikat. Selama istri kita masih manusia, pasti punya salah. Tapi ingat ya, orang baik itu bukan yang tidak ada masalah, tapi orang baik itu yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Catat, status hari Minggu itu tuh. Orang baik bukan yang tidak ada masalah, tapi orang baik yang bisa mengambil hikmah dari masalah. Bahkan Ahilman sering bilang, masalah itu singkatan, masalah masa mengenal Allah. Status hari apa lagi itu? Senin depan berarti ya. Masalah masa mengenal Allah, betul? Gak apa-apa dikasih masalah, berarti tanda kita tuh lagi dikasih hikmah sama Allah. Rumah tangga, ada masalah tidak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Ada yang salah tidak? Tidak. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Rumah tangga saya menis sakit terus. Enggak, pasti ada baiknya. Kalau sakit terus bukan rumah tangga, tapi namanya rumah. Ibu di bawah ada rumah sakit Islam Bogor ya. Nanti tolong cek darah di situ ya. foto di situ insya Allah. Ustadz, rumah tangga aku mah banyak duka. Enggak, ada bahagianya. Kalau duka terus namanya rumah apa? Rumah duka. Rumah tangga memang begitu. Ada yang diuji sama istrinya, ada? Dari dulu memang begitu. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga siapa?
1: Liori mah. Rumah tangga saha? Tangga maneh merenah.
0: Ayah rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga Nabi Nuh. Rumah tangga siapa? Siapa istrinya Nabi Nuh?
1: Ibu Nuh. Ular Nuh jawaban teh. Sahanya, sahanya enggak bestere.
0: Suaminya siapa? Nabi Nuh. Siapa istrinya?
1: Ibu Nuh.
0: Suaminya soleh, istrinya tidak soleh, betul? Ada yang kedua juga, suaminya tidak soleh, istrinya soleh, ada? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya?
1: Hati-hati, jangan jawab ibu Aun lagi. Ibu Aun cenah, jangan.
0: Istrinya teh Asia. Siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya?
1: Maknya Ummu Lahab.
0: Jawaban teh meni saenakna kitu. Siapa istrinya? Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh, ada? Rumah tangga siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan istrinya, betul? Sekarang saya tanya, suaminya soleh Nabi Ibrahim, istrinya soleh Siti Sarah, Siti Hajar. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Apa ujiannya? Tolong jawab, apa ujiannya? Nabi Ibrahim diuji Siti Sarah yang lama punya anak, betul? Kemudian Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim buat nikah lagi, ujian atau tidak? Kira-kira ibu kalau punya suami nikah lagi boleh apa boleh? Tidak ada jawaban enggak, cuman boleh apa boleh? Sok sekarang saya tanya, ibu punya suami seperti Nabi Ibrahim, mau atau tidak?
1: Kela. Kenapa jadi wahyu jawabannya itu?
0: Antara iya, antara lahulang. Di iya inti nyambung. Saya mau bilang begini, tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja, betul? Semua orang akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Bahkan mohon maaf, makin dia beriman, ujiannya makin banyak, setuju? Maka Ustadz, pas kita dikasih petunjuk, apa yang paling penting? Wattuqa. Petunjuknya mengarahkan kita untuk makin bertakwa sama siapa? Allah. Ibu kaya, boleh apa boleh? Boleh. Tapi kalau punya harta, gak jadi tambah dekat ke Allah, buat apa? Itu namanya istidroj. Ulangi. Lebih keras. Punya harta, tapi malah jauh dari Allah. Istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu satu keadaan yang seakan-akan kamu diangkat dalam urusan dunia, padahal sebenarnya kamu sedang dijatuhkan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena urusan duniamu tidak menjadikanmu makin dekat sama siapa? Sok, sekarang saya tanya, tolong pilih. Pilih. Kaya gelisah atau miskin tenang?
1: Kela.
0: Tenang, jawaban jangan rusuh. Pikirin dulu dengan baik, diresapi pertanyaannya. Coba ulangi, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Ibu-ibu khusus. Pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan?
1: Ini ada jawabannya beda-beda ini. Ini tergantung suaminya kelihatan ini.
0: Ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan?
1: Oke.
0: Ahilman bermulai dari kejauhan, semua jawabannya sama, betul? Pengennya kaya tenang, setuju? Pengennya ganteng menenangkan, betul? Sekarang saya tanya, ada enggak orang kaya gelisah? Orang miskin gelisah?
1: Lebih banyak itu kayaknya tuh.
0: Ada enggak ibu punya suami ganteng tapi gelisah? Ada. Punya suami biasa aja tenang? Ada. Punten ya, catat sekarang. Yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang jelek.
1: Udah pasti ya.
0: Ada yang salah dengan ucapan saya? Tidak ada kan. Yang ganteng tidak menjamin, apalagi buat apa punya suami ganteng kalau menggelisahkan, betul? Enggak apa-apa, suami aku mah biasa aja, yang penting ngasih duit, betul? Biasa aja, suami aku mah enggak punya jabatan, enggak apa-apa, yang penting ngasih. Enggak apa-apa, suami aku mah orangnya enggak punya apa-apa, yang penting nitipin. Sering pergi kemana-mana juga enggak apa-apa, yang penting ngasih. Jadi lebih penting suami apa duit?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ayolah istighfar sama-sama ini teh. Di bawah ini kan tadi cek akhir udah ditunjuk sama saya. Petunjuk, petunjuknya ke dalam takwa, betul? Maka izin ya, bagi orang beriman, ukuran bahagia bukan kaya. Kalau ukuran bahagia kaya, punten, korun, kaya atau tidak? Uangnya banyak tidak? Banyak aja banyak banget. Bahkan mohon maaf, kunci gemboknya harus dipegang berapa orang? Minimal 70 orang. Sampai sekarang, kalau ada harta yang belum ketemu, namanya harta apa?
1: Tuh.
0: Korun kaya tidak? Ibu mau kaya korun? Katanya mau kaya, tapi gak mau. Ahilman, kalau hanya kaya, izin, korun lebih kaya dibanding apapun, betul? Punya jabatan itu bahagia, mohon maaf. Fir'aun punya jabatan tidak? Fir'aun punya pangkat tidak? Punya. Bahagia? Tidak. Jadi ternyata bahagia bukan karena harta banyak, bahagia bukan karena pangkat jabatan, tapi bahagia saat kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka yang pertama kita minta petunjuk, yang kedua kita minta ketakwaan, dan yang ketiga wal afafa, kita minta penjagaan dari siapa? Ibu sayang, teteh sayang, para ayah, kalau Allah udah ngejaga kita, aman atau tidak? Kalau Allah udah ngelindungi kita, aman atau tidak? Aman. Yang tidak aman itu kalau kita tidak dijaga sama Allah. Maka izin ya, siapapun yang hari ini sedang merasa terjatuh, sedang punya masalah yang berat, sedang punya problem, tenang aja. Ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Setuju? Ibu kalau punya dekengan, kalau punya backingan, enak apa enggak? Di dunia aja punya backingan enak. Gimana kalau backingan kita Allah yang punya segalanya? Setuju? Nah, maka kita minta Allah jaga kita. Dan yang terakhir, walghina, Allah berikan kecukupan dalam kekayaan. Hidup cukup itu nikmat atau tidak? Hidup cukup nikmat. Banyak orang kaya tapi belum tentu cukup. Maka dalam hidup jangan minta banyak, tapi minta cukup. Karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti.
1: Cukup atau jadi karena banyak? Penyambung.
0: Jangan minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti
1: cukup.
0: Ada orang yang punya rumah besar tapi seakan-akan tidak memilikinya. Ada atau tidak? Ada. Itu namanya rezeki dengan harta. Catat bedanya. Harta dengan rezeki itu beda. Dalam ekonomi Islam kita belajar sekali, harta dengan rezeki itu beda. AA bedanya apa? Rezeki itu, kata Imam Al-Ghazali, artinya kullun ma yuntafa'u mimma bihi abahahullah. Rizki itu segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Itu namanya apa? Rizki. Kalau harta artinya kullun ma yumlaku mimma abahahullah. Harta itu sesuatu yang kita miliki. Catat. Rezeki sesuatu yang kita manfaatkan, kita nikmati. Harta sesuatu yang kita miliki. Ada orang yang gak punya harta tapi memiliki, bahkan menikmati. Contoh, kita lihat rumah di Sentul dengan izin Allah. Rata-rata Ahilman lihat, ini yang punya rumah rata-rata tinggalnya di Sentul apa di Jakarta? Biasanya yang punya rumah tinggalnya di Jakarta. Ini yang menempati siapa biasanya? Mohon maaf, biasanya pembantunya, betul? Sekarang pertanyaannya, ini rumah hartanya punya siapa? Punya orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rezekinya rezeki siapa? Jelas? Harta itu yang dimiliki, rezeki itu yang dinikmati atau dimanfaatkan. Jelas? Banyak orang yang punya tapi tidak merasa menikmatinya. Berarti rizkinya yang kemudian, mohon maaf, mungkin belum maksimal. Sekarang ibu tanya sama saya, mau harta yang banyak atau rizki yang banyak?
1: Dua-dua aja lah tuh kumah.
0: Mau harta yang banyak atau rizki yang banyak? Maunya dua-duanya, hartanya banyak, rezekinya. Oke, pertanyaan kedua. Ibu makan di restoran yang mahal dengan di pinggir jalan yang murah, kira-kira lebih enak yang mana?
1: Coba dipikirkan dengan matang ya.
0: Ibu makan di restoran yang mahal dengan di pinggir jalan yang murah, lebih enak yang mana? Jawabannya tergantung duitnya. Betul? Makan di restoran mahal tapi gak punya duit, riweh apa riweh? Jantungan tidak? Stroke ringan? Deg-degan karena gak bisa bayarnya, betul? Ibu makan di pinggir jalan padahal punya uang banyak, enak apa enggak? Boleh jadi gak enak. Maka yang bikin enak makan itu siapa? Allah. Yang bikin nikmat makan siapa? Bukan karena uang banyak, bukan karena uang sedikit, bukan di restoran, bukan di pinggir jalan. Yang bikin enak siapa? Maka perhatikan, doa mau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina. Bukan Allahumma lazidna, bukan Allahumma kasirna, tapi Allahumma barik lana fima. Bukan fima lina, bukan fima rozak tanah. Dengan harta yang kami dapatkan darimu, dengan rizki yang kamu titipkan kepadamu ya Rabbal Alamin. Coba saya tanya lagi, ibu tolong jawab. Kira-kira kalau ibu punya suami kayak Ahilman, mau atau tidak? Aduh. Ibu punya suami Ustaz Hilman, mau atau tidak? Jawab ya, tidak. Kenapa tidak jawabannya? Karena Ahilman udah pasti tidak mau sama ibu. Ada aku gimili-mili atau mau mungkin mili Nokia atau sing jarauh ya Allah, pahit. Ibu kalau jawabannya, ah Ustaz mau, shh, Kalau ibu mau berarti ibu catat, boleh jadi tidak merasakan rezeki yang ada pada suami ibu. Ahilman bukan punya ibu kan? Udah pasti. Aa bukan suami ibu kan? Tapi Aa tanya, ibu dapat enggak manfaat dari adanya Ahilman? Ahilman memang bukan harta ibu, tapi Ahilman jadi rezeki untuk ibu. Maka kadang cinta tak harus memiliki. Iya. Iya. Yang penting bisa mendapatkan kebaikannya. Betul apa betul? Dan itulah namanya ghina, kecukupan dari siapa? Allah. Maka tolong catat, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Ulangi. Status hari Selasa depan. Siapin kameranya ya. Ulangi yang keras. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Yang ngasih tenang siapa? Yang ngasih cukup siapa? Yang ngejaga kita siapa? Yang ngebimbing kita siapa? Yang ngasih petunjuk sama kita siapa? Maka semuanya akan jadi kebaikan kalau kita bersama siapa? Allah. Ada empat yang kita minta dari doa yang tadi. Satu minta apa? Petunjuk. Dua minta apa? Ketakwaan. Tiga minta apa? Keterjagaan. Empat minta apa? Kecukupan dalam urusan harta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi doanya, boleh apa boleh? Mau apa mau? Oke, kita baca ya doanya. Ahilman sekali, Bunda Tete sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan keterjagaan dan kehormatan dan kecukupan dalam kekayaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali itu yang bisa
2: amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, kena sampai muka rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan salam sekali, salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Baru ikam baca, kulu bismillahirrahmanirrahim, kulu Allah Allah sallam, yadi dalam yadi dalam yadi dalam yadi. Baru ikam masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fafa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita itu rezekinya itu meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kasar. Wajjabtu wajhiyal ladzi fatara as-samawati wal ardi wa muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan.

0: Waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
1: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
0: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا

Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: hancur.
1: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Hakim.
1: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: أَلِيمٌ
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang...
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur
2: Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Bang Kebong, angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Apa yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajibu wajibil ladhi fatharas samawati wal hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Jadi sekali kita menunaikan salat 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat salat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apa ini. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, nah, ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
2: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna untuk sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dulu makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

Merasa lindang nggak kau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngukur kaya cacap meditim Mbah Rito. Bisa kisahnya, namun di baju, nggak kayak apa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini dia. Sandalnya mana aja lepasannya. Oh, Nabi timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukuk i'tidal gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum i'tidal. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oh i'tidal, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahur. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, dan imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja sesungguhnya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Mas sujud sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

0: nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak solat.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak solat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak solat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalim, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayil hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin, jamaah sholat zuhur di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lith As-Samarkandi, beliau mengatakan, manintaha ilal alimi wajala samahu wala yakdar ala ayyakfadal ilma falahu sab'atu karamatin. Barang siapa yang bertandang kepada seorang alim, seorang guru, seorang kiai, kemudian duduk bersamanya, tetapi dia tidak bisa atau tidak mampu untuk menghafalkan, menjaga ilmu yang dia dapat, maka dia akan mendapatkan 7 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah yanalu fadlal muta'allimin. Dia telah memperoleh keutamaan seorang yang sedang belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang pergi untuk mencari ilmu, kemudian ajal tiba, maka dia mempunyai pahala bagaikan mujahid fi sabilillah. Jadi orang yang mencari ilmu itu sama pahalanya dengan orang yang berperang, membela agama Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Begitu besar keutamaan orang yang mencari ilmu, maka demikian pula orang yang datang ke rumah guru, bertandang, duduk bersama guru, walaupun dia tidak mendapatkan ilmu dari guru karena keterbatasan. Bisa jadi karena kurang cerdas, bisa jadi karena pada saat bertemu dengan guru itu sedang loyo sehingga perhatiannya kurang, kemudian terkantuk-kantuk. Tetap saja dia akan mendapatkan keutamaan sebagai seorang pencari ilmu, yang dalam satu hadis dikatakan dia seperti mujahid fi sabilillah, dalam hadis yang lain dikatakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Kemudian keutamaan yang kedua adalah mahbusan anidzunub wal khata. Dia itu tertahan, terpenjarakan untuk tidak melakukan dosa dan tidak melakukan kesalahan, madama indahu, selagi dia ada di sebelahnya seorang guru.
Bagaimana kita akan berbuat maksiat orang kita sedang bertandang, orang kita sedang bertamu, orang kita sedang bicara dengan seorang guru. Dan di rumah seorang guru tidak mungkin di situ ada minuman keras, tidak mungkin diajak main kartu, tidak mungkin diajak main maksiat. Sehingga kalau kita datang ke seorang guru, maka paling tidak pada saat kita bersama guru tersebut, kita terjaga tidak akan melakukan dosa. Keutamaan yang ketiga, tanzilur rahmah alaih. Orang yang datang ke seorang guru ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika kita datang kepada seorang guru, walaupun niat dari rumah itu bukan untuk mencari ilmu, hanya kangen, hanya bahkan mungkin akan mengadukan sesuatu, tetapi setelah sampai di sana mendengar nasihat guru, yang otomatis berarti ada pengajian karena ada tanya jawab yang berkaitan dengan agama. Sementara Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa apabila ada pelaksanaan pengajian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada seluruh yang hadir di dalam pengajian itu. Maka demikian pula orang yang bertandang ke rumah guru juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga yuktab lahu al-khasanat madama mustamian. Ketika kita bertandang, kemudian setelah kita berbicara basa-basi mungkin, kemudian menanyakan sesuatu, kemudian sang guru berbicara, selama kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang guru atau seorang alim, maka pada saat itulah kita mendapatkan atau ditulis kebaikan untuk kita, karena mendengarkan nasihat baik itu juga merupakan amal baik. Kemudian juga kita akan mendapatkan barokah dari guru tersebut. Ketika kita duduk bersama, kemudian terjadi interaksi yang di dalamnya tentu ada bahasan-bahasan keagamaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita diayomi oleh malaikat. Dikatakan bahwa kalau ada kegiatan keilmuan terutama dalam ilmu agama, maka malaikat turun untuk memohonkan ampun kepada orang yang sedang melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut. Turun untuk memohonkan maaf. Dan apabila di antara yang hadir itu ada yang kemudian benar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sedang bersama dengannya juga akan mendapatkan syafaatnya. Jadi banyak sekali keuntungan ataupun fadilah dan keutamaan kita datang kepada seorang guru, seorang alim, yang tadi saya sudah uraikan baru 6 kalau saya tidak salah. Maka yang terakhir adalah kullu khotawatin ilaihi kafaratun lidzunub. Tiap langkah
itu merupakan kafarah, merupakan penutup dari dosa yang kita pernah lakukan. Dengan bahasa lain, berguguranlah dosa-dosa kita ketika kita melangkah, bertandang, berkunjung ke seorang guru atau seorang alim. Bapak, Ibu, dan Saudara rahimahkumullah. Kemudian, selain mendapatkan 7 keutamaan yang sudah saya sampaikan, maka berikutnya disebutkan yukrimuhullahu bihubbi syuhudi majlisil ulama. Orang tersebut kalau sudah terbiasa untuk berkunjung ke orang pintar, ke orang berilmu, ke seorang guru, maka kemudian Allah memuliakannya dengan apa? Dengan kecintaan dia untuk selalu menghadiri majlis ilmu. Kita kadang tahu bahwa di sana ada majlis ilmu, bahkan ada undangannya, tapi ada saja alasan untuk tidak hadir. Kenapa? Karena Tuhan belum menggerakkan hati kita. Apabila kita sering datang kepada seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, maka Allah lah yang akan menggerakkan hati kita, sehingga apabila mendengar atau diundang untuk menghadiri pengajian, dia dengan suka hati untuk apa akan menghadirinya. Kemudian disebutkan pula idza qatada bihim falahu ujurum min ghairi mangkus. Apabila kemudian orang yang tadi datang ke rumah guru meneladani, mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh guru, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya guru tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi katakanlah misalnya kita bertandang jam-jam 8:30, 9, kata sang guru, maaf saya tinggal sebentar, saya mau berwudu, ini waktu duha, saya tidak biasa meninggalkan sholat duha. Sebagai tamu, oh silakan, tapi dia juga keluar berwudu dan sholat duha. Berarti dia mengikuti, meneladani. Dia dapat pahala seperti pahala yang diterima oleh sang guru tersebut. Luar biasa. Kemudian berikutnya adalah lau ghafara li ahadin minhum yashfa'ala. Apabila ada guru yang kita datangi kemudian mendapatkan ampunan, maka kita akan mendapatkan syafaat. Dan kemudian tabarrada qalbuhu min majlisil fusaq. Orang yang sudah biasa datang ke seorang guru, seorang kiai, maka dia menjadi dingin untuk menghadiri tempat kefasikan. Dulu saya senang ke karaoke misalnya, tapi setelah saya sering datang kepada seorang ustadz, kok jadi jarang ke karaoke. Dulu saya sering ke tempat adu jago misalnya, karena di sebelah sana ada dan bisa saja kita ikut apa nonton, mengunjungi, mendatangi. Tapi setelah kita datang kepada seorang kiai, seorang ulama, menjadi malas untuk datang ke sana. Kemudian yadkhul fi tariqil muta'allimin wassalihin. Orang yang datang kepada sang guru itu berarti dia sudah masuk ke dalam kelompok orang salih, kelompok pencari ilmu, yang itu akan mempengaruhi jalan hidupnya. Dan yang terakhir,
dengan dia datang kepada seorang guru, berarti dia telah iqamatul awamirillah, telah melaksanakan perintah-perintah Allah. Ibu dan saudara rahimahkumullah, ini tadi yang disampaikan adalah orang yang datang kepada guru dan gagal paham. Datang kepada seorang guru dan gak ngerti karena keterbatasan. Datang kepada seorang guru dan tidak bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru itu. Jadi cuma datang. Itu sedemikian banyak keutamaan yang kita dapat. Bagaimana kalau kita kemudian datang, diajak ngobrol sama guru, terus bisa menyampaikan kepada orang lain, terus bisa diamalkan apa yang telah didapat. Wah, itu malah ad'af mudha'afah, berlipat ganda pahalanya. Jadi gak paham, gak ngerti saja sudah dapat keutamaan, apalagi kalau bisa memahami dan mengamalkan, sebagaimana juga sering

0: doa ala hadinya wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Biar guru sekumpul, kalau kita ingin terhubung roh dengan guru, maka setiap kebaikan yang kita kerjakan niatakan gasan guru kita, maka kita akan tersambung lawan guru kita roh. Bila sudah tersambung lawan guru, seluruh keberkahan zahir dan batin, dunia dan akhirat, karamat guru akan turun kepada orang kita. Jadi caranya menyambung supaya lawan guru itu tersambung, segala kebaikan kita gasan hadratus syekh aja. Jadi kita menggawi kebaikan, baca maulid malam Jumat, kita ini hadratus syekh gasan abah guru sekumpul. Kena baca kitab apa sebanyak, hadratus syekh guru sekumpul. Jadi kena keberkahan situ akan turun tak.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajarmu sampai ke dalam surga dan sujud berdoa di hadapan Allah.

melatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Pendengar yang budiman, banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menjenguk orang sakit, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di taman kurma di surga hingga ia kembali ke rumah. Kemudian ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, niscaya dia mendapatkan rahmat. Maka ketika dia duduk di samping orang yang sakit, dia senantiasa berada di dalam rahmat. Dan ketika dia keluar dari rumah orang yang sakit, dia terus diliputi rahmat hingga kembali ke rumahnya. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, wahai anak cucu Adam, saya sakit dan kalian tidak menjengukku. Maka anak cucu Adam berkata, wahai Rob, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau lah Rob semesta alam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu kalau saja mengunjunginya, niscaya kamu akan mendapatiku berada di sisinya? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mengetahui keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit, maka sepantasnya kita tidak meremehkan hal tersebut, bahkan harus untuk bersegera menjenguk orang sakit dan selalu berada di atas amalan tersebut, sehingga kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mengunjungi orang sakit ada beberapa manfaat lainnya selain yang disebutkan tadi, di antaranya membersihkan hati orang yang sakit, memeriksa atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengambil nasihat atau faidah dari musibah yang menimpa orang sakit. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menjenguk orang sakit di antaranya adalah, pertama, menjenguk meski yang sakitnya anak kecil. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada anak kecil sakit, maka hendaklah mereka juga dikunjungi sebagaimana orang-orang dewasa. Yang demikian itu dikarenakan adanya beberapa perkara sebagaimana mengunjungi orang dewasa, seperti adanya doa bagi orang yang sakit, meringankan sakitnya, meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah, dan akan mendapatkan pahala mengunjungi orang sakit bagi orang yang berkunjung. Hal ini berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya
salah seorang anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus seorang kepada beliau, sedangkan ketika itu saya sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sa'ad dan Ubay, dan kami mengira bahwa anak perempuannya akan menjumpai ajalnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan kepada anak perempuannya dengan ucapan salam dan berkata, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan, dan setiap sesuatu telah ditetapkan ajalnya di sisinya, maka hendaknya kamu mengharap pahala dan bersabar. Namun anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengutus utusan dengan mengucapkan sumpah atas beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan kami pun bangkit bersama beliau. Ketika beliau berada di tempat kejadian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat anaknya ke pangkuan dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal. Kedua mata Nabi berlinang air mata. Maka Sa'ad berkata padanya, air mata apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah rahmat yang Allah berikan di hati-hati yang Allah kehendaki dari para hambanya, dan Allah tidak akan menyayangi dari para hambanya kecuali mereka yang penyayang. Kedua, bolehnya seorang wanita menjenguk laki-laki yang sakit ataupun sebaliknya. Mengunjungi laki-laki yang sakit diperbolehkan bagi wanita walaupun mereka bukan mahramnya, akan tetapi hal itu diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, aman dari fitnah. Kedua, adanya hijab atau penutup yang menjadi pemisah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Tidak terjadinya khalwat atau berdua-duaan, artinya harus ditemani oleh mahram. Nah, ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka boleh bagi wanita untuk mengunjungi laki-laki yang sakit yang bukan mahram. Begitu juga boleh bagi laki-laki mengunjungi wanita sakit yang bukan mahram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Urwah bin Zubair berkata, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, para sahabat beliau mengeluh sakit. Demikian pula Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, dan Bilal pun mengeluh sakit. Maka Aisyah meminta izin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjungi mereka, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal, bahwasanya dia mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang miskin sedang sakit. Maka dia mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sakitnya wanita tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan tentang keadaan mereka. Baik pendengar, adab yang selanjutnya dalam menjenguk orang sakit adalah mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan. Pendengar, mungkin sebagian kita terkadang tidak mau mengunjungi orang sakit yang sedang tidak sadar akan kehadiran kita di sekitarnya, seperti orang yang dalam kondisi pingsan berkali-kali, atau mereka dalam kehilangan kesadaran dalam jangka waktu yang lama seperti sedang koma. Kenapa kita tidak mau mengunjunginya? Di antara alasannya adalah bahwa orang yang sakit ini tidak menyadari dan tidak merasakan keberadaan kita. Maka kalau begitu tidak perlu untuk menjenguknya. Ini adalah pemahaman yang salah dan argumen yang tidak ada dalilnya. Bahkan dalil yang sahih justru berlawanan dengan hal ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya pernah sakit, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mendatangiku untuk menjenguk dengan berjalan kaki. Maka keduanya mendapatiku dalam keadaan pingsan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memercikkan wudunya kepadaku. Aku pun sadar dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatku, maka saya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap hartaku? Bagaimana saya memutuskan warisan hartaku?" Namun beliau tidak menjawabku dengan sepatah kata pun sampai ayat tentang warisan turun. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sekedar mengetahui keadaan orang yang sakit dengan menjenguknya tidak menjadikan pensyariatan menjenguknya terhenti, karena dibalik hal tersebut dapat mengobati rasa khawatiran keluarganya dan mengharapkan berkah doa dari orang yang menjenguknya, meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, mengusap badannya, meniupkan bacaan kepadanya, serta memohonkan perlindungan dan hal-hal lain yang penuh manfaat. Baik pendengar, adab selanjutnya yang harus diketahui dalam menjenguk orang sakit adalah boleh menjenguk orang kafir dan musyrik. Pendengar yang budiman, sebagian ulama berpendapat makruh menjenguk orang kafir dikarenakan di dalam perkara menjenguk mereka terkandung adanya rasa memuliakan. Sebagian ulama lainnya membolehkan menjenguk mereka apabila diharapkan masuk Islam, dan pendapat ini lebih sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah meriwayatkan bahwa seorang budak milik orang Yahudi yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dalam rangka menjenguknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam." Maka orang itu pun masuk Islam. Jadi pendengar, menjenguk orang kafir dan musyrik yang sakit hukumnya diperbolehkan dengan syarat kita mendakwahinya untuk masuk Islam, bukan sekedar kunjungan biasa, apalagi sampai terjadi bentuk-bentuk memuliakan orang musyrik tersebut. Dan ingat juga, kita harus tetap memegang teguh akidah wala dan bara, atau sikap loyalitas dan melepas diri kita terhadap orang-orang musyrik. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang dapat kita bahas berkaitan dengan menjenguk orang sakit, dan masih ada beberapa adab lainnya yang harus kita perhatikan dalam menjenguk orang sakit. Insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dewasa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Bersama-sama kita diberikan limpahan nikmat Allah hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita sertai dengan kajian taklim

0: sama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina, khususan mu'alib hadal kitab al-alim al-allamah Syekh Abdul Samad al-Falim bani lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitan al-alim. Yudhulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir, dan para pemirsa siaran TV Islamic dan juga para pendengar Radio Islamik di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan sedikit tentang masalah ujub. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Dan lagi kata al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang artinya, dan ujub itu yaitu sebab bagi takabur. Tetapi takabur itu menuntut ia akan orang yang ditakaburkan atasnya, dan ujub itu terhingga ia atas bersendiri, yakni tiada berkehendak ia atas orang yang ditakjubkan atasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini harus kita selesaikan tuntas pembahasannya. Dari satu sisi, ujub itu penyakit hati. Di sisi yang lain, yang namanya penyakit mesti diobati. Kita harus tahu juga gejala-gejalanya. Kenapa nih kepala kunyut-nyut? Oh, pusing. Kenapa nih leher tegang? Oh, mungkin ada tekanan darah naik. Nah, gejalanya ujub, gejalanya, tandanya adalah melihat diri punya kesempurnaan. Artinya melihat diri kita sendiri, melihat diri kita bahwa kita ini sempurna, artinya punya kelebihan. Nah, ketika gejala ini ada, maka kalau ada terusannya, terusannya inilah yang menentukan apakah ini ujub atau bukan. Nah, kalau terusannya bahwa dengan kelebihan yang ada ini, lalu hati ini melihat itu bukan sebagai karunia Allah, tapi hasil jerih payah perjuangan, misalnya diri kita meninggalkan Allah, itulah ujub yang dicela. Nah, ujub yang dicela.

0: Tapi ketika melihat ini sebagai sebuah karunia Allah, lalu gembira, lalu bersyukur, ini bukan ujub. Kalaupun disebut ujub, ujubnya pun terpuji. Nah, gitu. Jadi asalnya adalah merasa diri punya kelebihan, punya kehebatan, punya kemuliaan. Sudah sampai di sini dulu gejalanya. Tergantung lanjutannya apa. Bila lanjutannya adalah ini hasil jerih payahku, ini memang karena kepintaranku, bukan karunia Allah kepadaku, maka inilah ujub yang dicela. Nah, gitu. Tapi kalau terusannya ini adalah karunia Allah kepadaku, maka ini bukan ujub. Nah, artinya bukan penyakit hati. Kalaupun disebut ujub juga, tapi karena sadar ini karunia Allah, lalu dia bersyukur, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, maka kalaupun disebut ujub, ujub yang terpuji. Nah, gitu. Ini tuntutan akhlaknya. Diperkuat dengan kenyataan. Tentu kenyataan ini dari sudut pandang ilmu tauhid. Dalam sudut pandang ilmu tauhid menyatakan hanya Allah yang sempurna, selain Allah bukan tidak sempurna, bahkan tidak memiliki kesempurnaan apa-apa. Nah, artinya kan kalau ujub, bisa ujub yang tercela dengan kenyataan itu memang tidak sesuai dengan kenyataan ilmu iman. Nah, karena selain Allah bukan hanya tidak sempurna, memang tidak ada kesempurnaan apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, yang menyatakan ini kan ilmu tauhid. Nah, gitu. Jadi kalau ujub lupa kepada Allah, artinya memang ada bermasalah dengan ilmu imannya orang itu. Orang ini lupa kepada Allah, termasuk kufur nikmat. Nah, tapi kalau dia sadar, alhamdulillah Allah anugerahkan ini kepadaku, gembira, diungkapkan syukur, sadar dia ini karunia Allah, ya memang begitu kenyataannya tadi. Artinya kelebihan yang ada pada diri kita adalah karunia Allah. Nah, sudah. Baik, itu gejala. Andai saja ujub yang tercela ini ada, lalu bagaimana harus mengobatinya? Nah, sebelum membahas tentang cara mengobati ujub, tadi disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa ujub itu penyebab sifat sombong. Kalau sudah penyebab, berarti sombong itu akibat, akibat dari ujub. Sebab dan akibat dua hal yang berbeda. Nah, gimana membedakannya? Kata Imam Al-Ghazali, sombong itu berhajat kepada orang yang disombongi. Artinya tentu membanding dan merendahkan orang dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Kita membanding diri kita dengan orang, kita menyimpulkan diriku lebih mulia daripada dia, dia lebih hina daripada aku. Itulah sombong. Sombong berhajat kepada orang yang disombongi. Tapi kalau ujub, enggak. Hanya dirinya sendiri aja. Nah, artinya hanya dirinya sendiri saja, itu pun kan juga menunjukkan betapa sempitnya pandangan orang itu. Seperti katak dalam tempurung, mengira dunia ini sempit, padahal dia dalam tempurung. Coba keluar dari tempurung, dia katak akan melihat betapa luasnya dunia ini. Artinya kalau orang ujub, sebenarnya menunjukkan orang itu ficik, sempit pikirannya. Itu. Tapi kalau orang sombong, walaupun pandangannya tidak sempit seperti ujub, tapi dia juga salah menilai dirinya. Nah, itu perbandingannya. Sudah. Lalu gimana kalau ujub itu ada dan menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan obat yang menghilangkan ujub itu dengan katanya, dan obat yang menghilangkan ujub itu dari dalam hati, ya, bahwa ia memikirkan pada akhir umurnya itu, yakni tidak diketahui akan kesudahan umur seseorang itu, adakah ia akan mati di dalam kebaikan atau ia akan mati di dalam kejahatan. Misal ujubnya karena amal soleh, merasa hebat dengan amal soleh yang ada pada diri sendiri. Gimana cara mengobatinya, kata Imam Ghazali? Cara mengobatinya, cara mengatasinya, cara menghilangkannya, langsung berpikir jauh ke depan, bahwa kebaikan ini belum tentu sampai mati. Pakai belum tentu. Kebaikanku yang kuanggap aku nih bagus, misalnya, sadarkan diri, belum tentu kebaikan ini atau aku jadi orang baik kaya ini sampai akhir hidupku. Jangan-jangan nanti matiku dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kata beliau, cara mengatasi ujub tadi. Ibarat pintar, ada kekhawatiran, walaupun sudah pintar, banyak belajar, banyak tahu, banyak menguasai, yang dikhawatirkan jangan-jangan lupa. Gitu. Walaupun sudah, kalau ibarat persiapan olahraga itu, olahraga itu sudah mantap latihannya, bagus fisiknya, mantap fit dirinya, ada khawatiran jangan-jangan kalah. Jadi harus dihadapkan dengan kekhawatiran yang belum tentu seperti keadaan sekarang. Gitu cara mengatasi ujub. Kenapa? Ya memang kenyataan, karena tiada mengetahui akan salah satu dari keduanya itu melainkan Allah jua. Bahwa nanti meninggal itu baik atau buruk akhir hidup kita, hanya Allah yang tahu. Gitu. Ini untuk mengatasi ketika ujub yang tercela itu timbul di dalam hati. Bahwa kita harus optimis, punya harapan, mudah-mudahan kebaikan ini harus berakhir sampai mati, itu sisi yang lain. Itu di sisi yang lain. kebaikan ini memang harus kita upayakan berlanjut sampai akhir hayat. Ini sisi yang lain. Tapi ketika ujub itu timbul, saat itu harus dipendam, dihilangkan. Nah, gitu. Dan lagi contoh bahwa Bal'am itu berapa banyak ilmunya dan berapa banyak amalnya yang amat baik, maka tiada, maka tiba-tiba disudahinya akan matinya itu dengan jadi kafir. Nah, ini kalau tidak salah salah satu dari umat Nabi Musa alaihi salam, Bal'am bin Ba'ura. Ahli kitab, ulamanya, bayangkan ulamanya, ilmunya luar biasa, amal ibadahnya luar biasa, keberkahan ilmu dan amalnya luar biasa, muridnya ribuan, bisa terbang dengan berkat kehebatan si Bal'am bin Ba'ura ini. Mengetahui rahasia Allah di langit. Artinya rahasia Allah di langit ini, nasib-nasib ini akan terjadi, anu tahu. Apa yang akan terjadi pada seseorang, tahu. Rahasia Allah dia tahu. Hebat luar biasa. Ternyata kehebatan ini tidak menjamin bahwa Bal'am bin Ba'ura itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Ini contoh yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Hati-hati dengan rasa bangga terhadap kelebihan yang ada pada diri sendiri. Karena hebat itu bukan di saat hidup. Yang benar-benar hebat itu di saat mati. Beriman apa tidak? Gitu. Beriman apa tidak? Dalam kebaikan apa tidak? Gitu. Ibarat pertandingan tidak apa-apalah. Awal-awal pertandingan, di tengah-tengah pertandingan, diserang musuh habis-habisan. Yang penting akhirnya, sebelum peluit terakhir ditiup, menang. Kan itu yang dicari. Itu. Beliau contohkan Bal'am bin Ba'ur. Orang ahli ilmu, ahli amal, luar biasa. Tidak menjamin matinya husnul khatimah. Ini no hebat tuh. Bagaimana kita nungkade hebat ini? Itu nung rasa-rasanya tidak ada kelebihan apa-apa kita ini. Jadi orang baik pun belum tentu berakhir dengan baik. Jadi gimana? Berakhir baik itu harapan. Harapan, berharap. Tapi jangan pastikan kebaikan sekarang akan berlanjut sampai akhir. Tidak ada jaminan itu. Orang jahat sekarang pasti akan berakhir jahat juga nanti di akhir kematiannya, belum tentu juga. Jadi gimana? Memang serba dalam ketidakpastian. Kenapa tidak pasti? Ada hikmahnya. Supaya orang yang sudah merasa dirinya baik, jangan kepedean, terlalu yakin diri, lupa diri, pasti aku ini mati husnul khotimah. Belum tentu. Supaya jangan kepedean begitu. Orang yang sudah terlanjur banyak dosa, supaya jangan putus asa, kayak ini sudah tidak ada lagi dah pintu taubat, tidak mungkin lagi Allah itu mengampuni dosaku terlalu banyak. Misalnya, enggak. Justru ketidakpastian ini agar orang baik jangan ujub, jangan sombong, dan agar orang yang terlanjur jahat jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi gimana? Dua-duanya berharap. Yang sudah baik berharap, berdoa, ya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang terlanjur jahat juga berdoa, ya Allah jangan matikan kecuali dalam keadaan baik. Nah sudah, jangan matikan kecuali dalam keadaan baik. Itu. Jadi kesimpulannya adalah mengatasi ujub itu melihat, mengkhawatirkan kemungkinan nanti. Selain Bal'am wa kadzalika iblis, demikian juga iblis. Kok iblis itu menjadi contoh, dijadikan contoh dalam masalah ujub? Iya, karena iblis awalnya bagian dari malaikat. Awalnya ketaatannya melebihi dari ketaatan malaikat, hebat. Orang kepercayaan Allah di dalam surga waktu itu kalah, malaikat kalah. Ketaatan iblis itu lebih daripada ketaatan malaikat awalnya. Tapi nah di situ sudah, ketika Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan ada penggantiku yang mengurus dunia, yang mengurus bumi. Lalu sudah ada timbul istilahnya tuh protes. Itu baru keinginan, rencana. Begitu jadi, Allah suruh sujud para malaikat. Para malaikat tidak disebut malaikat, wahai malaikat dan iblis, enggak, para malaikat. Karena memang yang ada saat itu malaikat, illa iblis. Yang lain mau, yang tidak mau iblis. Allah nanya, kenapa tidak sujud? Kok tidak patuh dengan perintah saya? Masalahnya itu, kok tidak patuh dengan perintahku? Aku tadi nyuruh sujud, kenapa tidak mau? Kok enggan? Aba wastakbar, enggan dan merasa sombong. Aba wastakbar, kenapa? Kenapa? Ini bukan masalah kepada siapa kamu harus merendah. Ini masalah aku yang memerintah, itu maksudnya. Iblis memberi alasan, alasannya realistis, logis, dan teologis luar biasa. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Jawaban ini jawaban real berdasarkan kenyataan, dan jawaban yang berdasarkan teologis, berdasarkan ilmu iman. Engkau ciptakan, kata iblis. Iblis mengakui Allah yang menciptakannya dan menciptakan iblis dan menciptakan Adam. Tidak kenal apa iblis sama Tuhan. Ini jawaban teologis, jawaban iman. Artinya mengakui iblis itu akan ketuhanan Allah sebagai pencipta. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kenyataan. Ini bukan alasan yang dicari-cari. Benar kenyataannya, benar dasar imannya, tapi karena keengganan terhadap perintah, tetap Allah laknat. Makanya hati-hati dengan model iman iblis tuh, hati-hati. Hati-hati dengan model iman iblis. Kenal Allah tapi tidak patuh kepada Allah, itu model iman iblis. Kenal Allah tapi tidak patuh kepada Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan dirimu? Allah. Kenal. Tapi Allah nyuruhmu sholat, enggak, saya enggak mau. Ini model iman iblis. Kenyataannya Allah laknat, bukan Allah hargai. Oh, dia kan kenal aku, enggak mungkin aku menyiksanya. Enggak ada cerita itu, enggak ada. Ini omongan-omong kosong aja yang begini-begini ini. Enggak mungkin kalau Allah kenal, kenal kita, kita kenal Allah, Allah akan menyiksa kita. Ini omongan-omong kosong. Omongan iblis ini yang berwujud manusia. Kenyataannya jelas, iblis bukan orang, bukan makhluk yang tidak kenal Allah. Tetap dilaknat gara-gara tidak patuh, bukan tidak kenal, tidak patuh. Gitu. Jadi hati-hati belajar ilmu makrifat setinggi apapun, sehebat apapun keyakinannya, kalau ujung-ujungnya tidak patuh, tidak sholat, ya sudah dah. Persis dengan iman iblis. Jangan harap selamat. Itu. Ini jelas banget, ini bukan ilmu kitab, ini ilmu Al-Quran. Sumbernya sudah tidak diragukan lagi. Jangan main-main dengan ilmu ketuhanan yang tidak berujung dengan ketaatan kepada Allah. Jangan main-main. Jelas sekali itu model iman iblis. Kenal Allah tapi tidak patuh kepada Allah. Akhirnya dilaknat. Kenapa? Ujub, merasa hebat. Nah, itu contoh. Maka kata beliau, siapa orang yang memikirkan dengan kemungkinan kekhawatiran mati yang tidak baik, maka itu memungkinkan bagi orang itu untuk tidak ujub dengan sesuatu apapun, asal memikirkan kekhawatiran akhir hidupnya. Itu aja, sederhana aja. Bila ujub, merasa hebat, lupa dengan nikmat Allah, langsung arahkan hati kita. Belum tentu kematian diriku ini baik. Langsung arahkan kepada itu. Insya Allah, kata Imam Ghazali, akan hilang ujub itu. Akan hilang ujub itu. Nah, itu. Asal begitu, kata Imam Ghazali, akan hilang. Nah, sudah. Jadi kesimpulannya, merasa melihat diri, oh aku ini kayaknya ada ilmu, aku ada kemampuan beramal, itu gejala ujub. Tinggal apa nih hukumnya nih, salahkah aku ini? Lanjutkan, lihat lanjutannya. Kalau lanjutannya ini kelebihan, bukan, melupakan aja lah, bukan karunia Allah, tapi hasil kerja kerasku, hasil perjuanganku, karena aku rajin beramal, karena aku rajin belajar, makanya aku pintar. Misalnya, itulah ujub yang tercela. Salah artinya. Tapi alhamdulillah, walaupun aku sudah berusaha, Allah berkenan memberiku ilmu, berkenan menolongiku dalam beribadah. Dianggap sebagai karunia Allah, ini bukan ujub, jartaji. Kalaupun disebut ujub juga, ujub yang terpuji. Gitu. Sudah. Kalau misalnya, wah iya nah aku ini lupa diri nah. Artinya lupa diri itu menganggap bahwa kelebihan ini hasil jerih payah sendiri. Ada obatnya. Nah, langsung hadapkan kenyataan ini dengan kenyataan yang lain bahwa kebaikan ini belum tentu berlanjut sampai akhir hidupku. Nah, arahkan ke situ. Nah, karena akhir hidup seseorang termasuk diri kita hanya Allah yang tahu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Nah, inilah sedikit yang bisa ulun bacakan.
1: Ada Ustaz. Nah. Ya, silakan para jamaah yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Masih ada waktu sekitar di 10 menit. Ada? Belum ada Ustaz.
0: Oke, lanjut ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, lanjut bab yang ke-10 tentang tercelanya terperdaya. Imam Ghazali menjadikan 10 macam penyakit hati. Yang ke-10 itu adalah al-ghurur terperdaya. Al-ghurur terperdaya. Ini juga oleh Imam Ghazali termasuk penyakit hati. Dan ini banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma gharraka bi rabbikal karim. Di antara ayat. Apa wahai manusia? Apa yang membuat engkau terperdaya dengan Allah itu apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka wa sawwaka fa'adala. Allah itu sudah menciptakan engkau. Artinya membuatmu dari tidak ada menjadi ada. Alladzi khalaqaka fa sawwaka. Membuat penciptaan dirimu itu terukur. Terukur itu ya kita bisa lihat dengan susunan anggota tubuh kita. Kepala harus di atas. Kalau hanya kepala di atas, okelah sama dengan binatang. Allah buatkan mata di depan pasti seperti ini. Mungkin ada sebagian yang di depan kayak monyet, tidak di samping kayak kambing, kayak sapi, kayak ayam. Kenapa? Letak mata ini mempengaruhi gerak. Itu dari sisi hikmah. Kalau di samping melihat ke depan tuh kurang pas. Binatang tuh kalau disuruh loncat bisa salah. Karena penglihatannya tidak sempurna. Gitu. Jadi letak mata ini mempengaruhi juga gerak-gerik kita. Sudah. Telinga okelah di samping sama dengan binatang. Tapi ukuran kita dibikin insya Allah ideal. Tidak besar kayak gajah. Tidak panjang tinggi kayak kelinci. Tidak ada juga tidak berdaun telinga kayak ayam. Bagus sudah. Ukurannya begini. Dan bukan hanya yang daging yang biasa ini. Ini banyak urat-urat saraf yang terkait dengan kesehatan tubuh kita. Bukan hanya bentuk, ada rahasia. Dibuatkan ukurannya indah. Untung bentuknya tidak ke atas. Bahaya kalau hujan bisa masuk. Tidak juga ke bawah. Karena memang yang kita dengar itu suara dari depan. Kurang jelas apa aja. Menambahin apa. Jadi memang suara yang kita dengar ini persis sejajar dengan ukuran telinga kita. Dibikin begini. Biar bisa mendengar. Tapi kalau di belakang, memang karena ini arahnya tidak ke belakang, kadang-kadang kurang jelas. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kita tidak bisa mendengar bunyi di dalam kubur. Tapi hewan mendengarnya. Diberi keterbatasan, iya. Sebab kalau bisa mendengar orang yang kubur, luar biasa kita takutnya. Kekurangan, kelebihan dibalik kekurangan. Untung dibatasi, coba dengar terus. Bah, ada bisa tidur kita, ada bisa istirahat. Pokoknya Allah aturkan dengan sebaik-baiknya. Fasawwaka. Terus dan seterusnya, pokoknya bagus. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan sudah kita itu. Fasawaka fa'adalak, Allah buat seimbang. Seimbang apanya? Kita bisa berdiri dengan ukuran telapak kaki kita itu. Biar miring-miring dikit ke depan, tidak tersungkur kita. Miringkan ke belakang, kada bahasa Banjar itu kada terjungkang. Hebat keseimbangannya. Coba kalau boneka harus dikasih dulu alas yang lebih, yang lebar supaya tidak jatuh. Keseimbangan. Keseimbangan fisik dan keseimbangan apa yang ada di dalam sistem tubuh kita itu. Waduh. Dari segi kesehatan sistem imun istilahnya. Bila ada gejala-gejala yang membuat diri kita sakit, akan ada tanda. Tubuh akan memberi tanda. Bahkan tanpa tanda, tubuh yang akan menyelesaikan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Luar biasa. Fasawaka fa'adala. Kenapa Allah mempertanyakan itu? Loh, kata Allah, aku ciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada dengan ukuran yang luar biasa, dengan dengan keseimbangan yang luar biasa. Kenapa engkau bunuh manusia? Gitu. Ketika Allah mempersoalkan perilaku orang jahiliyah yang membunuh manusia itu. Tidak suka dengan kelahiran anak wanita, tidak suka. Allah pertanyakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Dengan keadaan seperti itu, selain kamu tidak menghargai nyawa, kenapa kamu sombong? Kau tidak patuh kepada Allah. Itu contoh dari tercelanya, terperdaya. Rinciannya insya Allah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustaz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah? Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.

0: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitungan. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar. Luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
2: pura-pura sempurna sampaikan.
3: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya, 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
4: Ada orang yang ibadah, tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
3: Allah gak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang gak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
4: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
3: Lalu apalagi? Mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
4: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
3: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
5: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum di masjid, makan segala macam.

Letai ayam. Ini teh ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengkabak. Namun tidak wajib. Mau ada mengkabak? Karena kemungkinan ini untuk imbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi sawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

kan sembahyang Musa. Ngobrol kayak cacak meliti mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Tidak ada masa ini kan. Tidak usah.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masing aja batal kok, tinggal rukuk itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk sujud, kalau itu tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakyat sujud sahwi itu mungkin bahagia sih, iya. Nah, baca sembahyang. Kenapa? Karena salam. Tapi dianggap sebagai salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahul-Ladhi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: يَخْتَلِفُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.
0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan.
0: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa qad

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wa sharafa wa darajat al-'aliyah al-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma

0: maksud dan juga jiwaan dah titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'akabun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faiz'aluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, nah, Ulama Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sengawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2.

0: paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Gatama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
1: Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu. Belikan baju terbaik. Senangkan ibumu. Buat ibumu seperti raja. Maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua.
2: Wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita buka pertemuan kita di malam ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insyaallah lebih melapangkan keadaan hati kita. Orang yang pandai bersyukur, insyaallah hatinya akan Allah bersihkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Orang yang pandai bersyukur, insyaallah beban-beban kehidupannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur, insyaallah diberikan perisai sehingga syaitan tidak mampu untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Dan orang yang pandai bersyukur, insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup, saat sementara yang lain telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, mungkin saudara-saudari kita berhusnuzan kepada Allah, mereka telah pulang kembali sesuai ajalnya, karena bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit, dan telah tertutupi oleh kemuliaan-kemuliaan hidupnya. Kita diberikan kesempatan hidup, barangkali kalau bukan karena mempertahankan amalan kebaikan yang telah kita tenun, mungkin untuk bisa menutupi dan menghilangkan keburukan-keburukan yang selama ini telah kita ciptakan dalam kehidupan. Karena itu segeralah berlomba, karena sekarang sudah banyak orang mengalami perlombaan untuk beramal saleh. Kalau Anda tidak memulai sekarang, Anda akan tertinggal. Saya 2 pekan ini sudah bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 2 yang dari kalangan pendeta kemudian masuk Islam. Hal pertama yang disampaikan oleh bagian yang pertama, amanatnya, Anda itu sudah mendapatkan kenikmatan beragama yang benar, jangan sekali-kali keluar dari Islam. Karena saya berusaha menemukan keyakinan ini sampai dengan semaksimal mungkin, dan saya dapatkan kenikmatan dan kebenarannya. Amanat yang kedua, ini bahkan seorang dokter, dokter S3, bahkan luar biasa kemampuannya untuk menggali kajian kitab suci, memutuskan kemudian masuk Islam dan menyampaikan ingin memulai hal-hal yang baru yang lebih baik dalam hidupnya. Anda bayangkan, ada orang yang barangkali dengan keislamannya bersyahadat dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih merasa ingin mengumpulkan amal-amal saleh. Kita yang hidup sampai saat ini, berapa dosa yang kita kumpulkan di hari ini saja? Mata berapa kali mengoleksi dosa di hari ini? Telinga berapa kali mengumpulkan maksiat di hari ini? Lisan berapa kali mengumpulkan kesalahan di hari ini? Berkata yang tidak baik, ada ghibah, ada fitnah, ada hal yang buruk. Berapa kali kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semuanya itu? Dan cara beramal soleh yang baik lantas kemudian diurutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amalan taubat, ada amalan solat. Ingat, solat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara solat satu dengan solat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus.

Itu nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 233. Nabi menyampaikan as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas hati-hati, ma lam takuni kabair. Kata Nabi, solat satu ke solat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian, lidah yang kadang misalnya salah bicara, pikiran yang salah kemudian berpikir, mata yang salah melihat, itu kalau solat kita benar gugur seketika. Gugur. Karena itu kalau dipanggil solat, semangat. Karena dalam solat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua doa dikabulkan kalau kita minta dengan benar, orang akan semangat sholat. Kalau orang paham dalam panggilan sholat saat azan itu ada kebahagiaan yang akan diberikan. Hayya 'alas sholat, Anda bertanya kenapa sholat? Hayya 'alal falah, ayam belum bahagia, kata Allah saya berikan kebahagiaan saat kamu sujud. Kalau orang mengerti dalam sholat ada kebahagiaan, dia akan tentu semangat menyiapkannya. Karena itu, ada istighfar, ada sholat, ada kemudian amalan lainnya, ada tahajud, dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian amalan itu, ada sebagiannya yang diistimewakan oleh Al-Quran, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi SAW, seperti tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang memuji satu amalan lewat lisan Nabi SAW. Imam Al-Bukhari itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi beliau kemudian mencari informasi yang tersambung kepada Nabi. Maka beliau pernah mendapatkan informasi dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj mendapatkan informasi dari Syu'bah. Syu'bah mendapat informasi dari Al-Qamah ibn Marfan. Al-Qamah ibn Marfan mendapat informasi dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapat informasi dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat informasi dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Dari Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Perhatikan kalimatnya. Awas, saking pentingnya kalimat ini, kita mesti memahami dengan baik dan fokus ke dalamnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an. Siapa yang mampu dan mau belajar Al-Qur'an. Dan kalimat ini menggunakan man, ismul mawsulun ala fardiyatil 'amiyah. Huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, dan dia menunjuk kepada sifat personal, tapi tanpa batas. Fardiyah, amiyah. Dia personal, tapi sifatnya luas. Artinya, kalau setiap Anda ingin jadi orang baik, siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha, pengusaha yang baik. Anda seorang anak, anak yang baik. Anda seorang ayah, ayah yang baik. Anda seorang ibu, ibu yang baik. Anda mahasiswa, mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustaz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi SAW ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum, bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian man ta'allama al-Qur'an, siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Qur'an, wa 'allamah, kemudian dari pelajaran itu dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian, mempelajari isi Al-Qur'an itu, sebelum kita mulai nanti bahasan yang kita kaji di malam hari ini, kita enggak akan ambil banyak. Mungkin kita akan biasakan ambil sebagian dari ayat-ayat pilihan untuk belajar sesuai dengan kadar kebutuhan kita secara umum. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca sempurnakan, untuk menghafal sempurnakan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas, pertama kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana 'an qaumin, saya itu belajar Al-Quran dari sekelompok
kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, banyak orang yang hafal satu surah saja tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah tapi mengamalkannya luar biasa. Dan apa lanjutan kata beliau? Saya khawatir di masa saya ini, ya, kata sahabat junior Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang ada orang yang mudah menghafal Al-Quran, bahkan semudah meminum air. Kasyurbil ma, minum air kan tidak ada sekatnya, ya, tidak ada nyangkutnya, beda dengan makan durian. Kemut, masuk. Minum cendol, gigit, masuk. Minum air tidak ada, syurbil ma, seperti minum air bening, tidak ada sekatnya. Masih tidak percaya? Buktikan. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada sekatnya, langsung masuk. Ada orang yang menghafal Quran itu seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar. Dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal, di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Ini tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya,

dalam hal ini memberikan jeda kepada Nabi sebelum muncul kemudian wahyu yang berikutnya. Perhatikan hikmahnya dengan sangat indah. Pertama, kata para ulama, untuk memberikan pesan kepada Nabi agar diteruskan kepada umatnya, agar terbiasa memahami makna Al-Quran dan mendalami serta mengamalkannya sebelum dia memperbanyak bacaan-bacaan kepada yang lainnya. Jadi mengkhatamkan Quran itu bagus, mengejar khatam bagus, baca bagus, tapi yang lebih disukai itu apa yang sudah dibaca, dalami, pahami supaya bisa diamalkan. Di kebanyakan orang sekarang mengejar kemudian setoran hafalan, mengejar banyaknya bacaan, mengejar khataman, cuman sayangnya apa yang dibaca gak dipahami. Anda khatam dalam sebulan 3 kali, tapi yang dibaca-baca itu gak ngerti. Apa manfaatnya untuk Anda? Pahala ada, cuman keberkahan dunianya gak dapat dan kemuliaan akhiratnya berkurang. Maka mulailah dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedikit bagus, hafalkan boleh banyak, tapi dari semua apa yang kita dapatkan itu, milikilah jeda waktu untuk mengamalkannya. Saran saya begini, kalau bisa, misal bulan ini saya ingin paham makna Al-Fatihah, bulan depan saya mulai juz amma. Bagi, kalau perlu sehari seayat gak apa-apa. An-Naba 40 ayat misalnya, besok saya ayat pertama dulu, besoknya lagi ayat keduanya. Lihat tafsirnya, jajarkan maknanya, usahakan amalkan dalam hidup. Kalau sudah begitu, hidup antum itu terisi berkah. Enak. Setiap waktunya dengan Quran, dengan Quran, dengan... enak keberkahannya, nikmat sekali. Dan terisi waktunya, walaupun sehari hanya satu ayat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Nabi naik ke atas Gua Hira, siang-siang. Tidak ada wahyu turun, diputuskan turun oleh beliau. Siang itu juga, di pertengahan jalan, tiba-tiba ada panggilan kepada beliau. Ini diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tentang kitab Badul Wahyi, hadis nomor 4-5, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba kemudian ada panggilan dari atas, Muhammad, Muhammad. Nengok kanan tidak ada orang, kirinya kosong, depannya enggak ada orang, belakangnya kosong. Begitu melihat ke atas, ada satu sosok, kana yaqudu baina as-sama'i wad dunya, seperti orang yang duduk antara langit dengan bumi, sama wal ard, antara seperti duduk di antara langit dan bumi, melihat ke bawah mengatakan Muhammad, Muhammad. Masyaallah. Mas. Siapa namanya? Dzul Khair, orang yang punya kebaikan. Mas Dzul Khair, siang-siang kalau khuah i'tikaf dari duhur sampai jam 2, dah kosong, tidak ada orang sama sekali. Keluar dari Al-Khuwah, tiba-tiba ada panggilan di luar, Dul. Hah? Depan kosong, belakang tidak ada orang, kanan kiri kosong, Dul. Lihat ke atas, makhluk besar, rambut panjang, jubah putih, Dul. Apa responnya? Kata Nabi, fara'intu minhu, saya khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Lalu saya tinggalkan tempat itu dengan cepat, sampai kemudian bertemu dengan Sayyidah Khadijah, sampai kemudian digandeng tangannya. Nabi katakan, dastiruni, dastiruni, riwayat lain, zambiluni, zambiluni. Sampai seketika sudah tenang, disampaikan kalimat, turunlah kemudian surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Itu ayat perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengamalkan ilmu. Ini kata para ulama hikmah yang kedua. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin beramal, ingin ibadah, jangan sampai kita ibadah sebelum punya dasar ilmu yang matang. Nabi saya diminta beribadah, beramal, berdakwah, itu diminta berilmu dulu 3 tahun masanya. Belajar, belajar, belajar 40 hari paling minimal. Ini pelajaran bagi kita, sebelum kita mengamalkan sesuatu, dasari dengan ilmu dulu. Ingin salat tahajud, belajar dulu. Ingin kita sedekah, pelajari supaya maksimal. Apalagi ketika kita ingin menyampaikan pada orang lain, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baru kita sampaikan. Maka terjadilah kematangan dalam pengetahuan kita. Kasus yang pertama, wahyu tertunda dalam tanda petik turun kepada Nabi dengan hikmah tertentu. Tiba kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Bagaimana peristiwanya? Dalam masa setelah itu turun wahyu, turun wahyu, turun wahyu, sampai kemudian terputus dalam jangka waktu sekitar 2-3 malam. Saking dahsyatnya, maaf,

0: Nabi malam itu kemudian bermohon kepada Allah, belum turun. Malam kedua, belum turun. Yang ketiga pun belum turun. Sampai-sampai di malam ketiga ini, istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri, Abu Lahab kan bagian keluarganya, keluarga Nabi SAW, yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran tentang kecamannya, istrinya Hammalatul Hatab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Inna sahibaka qad qalah. Hei, kata istrinya Abu Lahab, awas hati-hati, kata istrinya Abu Lahab, hei, inna sahibaka qad qalah. Sungguh, fokus, sungguh sahibmu ini, maksudnya kepada Allah yang biasa memberikan firman kepadamu, yang biasa menyampaikan berita kepadamu, kayaknya sudah meninggalkanmu ya. Dia datang dengan mengolok-olok. Wah, sekarang Muhammad sudah ditinggalkan ya. Oh, Muhammad sudah seperti orang gila ya. Ya, Muhammad sudah enggak ada pendamping ya. Ya, Muhammad sudah sendirian ya sekarang ya. Bayangkan teman-teman, biasa menerima wahyu, wahyu, wahyu, kemudian terputus. Mirip begini nih, mirip begini. Maaf ya. Maaf. Anda misalnya pasangan suami istri. Hari pertama SMS ada, telepon ada. Hari kedua ada, hari ketiga enggak ada kabar. Hari berikutnya enggak ada kabar lagi. Hari berikutnya lagi belum ada kabar juga. Kira-kira perasaannya bagaimana? Enggak usah suami istri lah, anak misalnya. Anak berangkat sekolah keluar, berangkat ke Amerika. Hari pertama belum ada kabar. Hari kedua enggak ada kabar. Hari ketiga enggak ada kabar juga. Perasaannya bagaimana? Gelisah. Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, udah ditinggalin anak ya, udah gak diperhatiin ya sama suami ya, kayak orang gila aja, udah gak ada temennya. Bagaimana perasaan Anda? Saking cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau merindukan Allah dengan turunnya wahyu. Tapi apa yang terjadi? Wahyu belum turun, tapi yang didapatkan cacian yang tidak diduga dari orang-orang terdekatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Dan apa hikmah terbesar dari kejadian itu? Nanti kita akan lihat settingan dari apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Di situ kita akan dapatkan banyak hikmah yang bisa kita raih insyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'dhu. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amal dan amalan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati fase yang kedua saat wahyu itu belum turun rutin seperti biasanya. Seperti halnya seorang yang sedang merasakan cinta dan kerinduan luar biasa, tentunya ingin selalu mendapatkan kabar, perhatian, dan juga hubungan yang rutin terjadi. Tapi kami contohkan, ketika Anda mencintai seorang anak, bahkan itu anak satu-satunya, tapi kemudian sehari tidak ada kabar, dua hari tidak ada kabar, tiga hari tidak ada berita. Tapi yang paling kemudian memekikkan adalah, juga kadang-kadang memekakkan dan memberikan beban lebih berat daripada beban barbel yang diangkat, lebih berat dibandingkan daripada beban besi yang kemudian ditimpakan ke dalam pundak, adalah datangnya orang-orang terdekat yang tidak memberikan solusi. Sudah ada persoalan, tapi dia sibuk kemudian memberatkan masalah yang dimaksudkan. Bahkan hadir celaan-celaan kemudian dari lisannya, sampai mengolok-olok dan mengatakan, sekarang udah ditinggal ya, kayak orang gila aja sendirian, harap-harap sesuatu tapi gak dapat. Sekarang sudah gak punya teman ya. Kalau yang bicara orang luar mungkin kita bisa abaikan karena tidak tiap hari bertemu dia. Tapi kalau yang bicara orang terdekat, bahkan hadir di samping rumah, bahkan punya status keluarga, itu yang beban paling berat dibandingkan dengan beban mengikun barbel. Itu beban paling tinggi, paling kuat dibandingkan dengan diberikannya besi ke atas pundak. Orang yang angkat barbel mungkin seketika bisa diangkat sampai ke kaki terasa beratnya, tapi bisa dilempar, selesai. Tapi kalau ada orang terdekat kemudian mencela Anda, orang terdekat memfitnah Anda,
0: Orang terdekat mengolok-olok Anda. Orang terdekat menyebarkan aib Anda yang sebetulnya bukan aib pula. Itu yang kadang-kadang berat untuk diterima. Di situ kadang kita merasa sedih. Ah, ini yang terjadi keluarganya sendiri. Ah, ini menariknya, tiba kemudian saat situasi itu terjadi di hari yang ketiganya, tiba kemudian Allah langsung turunkan dua surah sekaligus. Termaktub dalam mushaf urutan 93 dan 94 langsung seketika. Jadi dua-duanya disebutkan, satu penjamin, yang keduanya menyebutkan solusi. Bahkan beban itu langsung diisyaratkan seperti tadi kami ungkapkan. Wadduha. Bagian pertama surah 93-nya. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika tadi keluarganya mengatakan inna sahibaka qad qala. Qala. Qad qala. Sungguh Rabbmu sekarang, Tuhan itu yang engkau pertuhankan itu sudah meninggalkanmu. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa'ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika. 11 ayat langsung. Apakah berhenti? Tidak. Teruskan surah yang keduanya. Langsung disebutkan tentang beban yang terasa terpikul itu. Seketika dijatuhkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tafsirnya. Alam nashrah laka wa wada'na alladhi an wa rafa'na fa inna ma'al wa inna ma'al fa idza faraghta wa ila rabbika. Allahu akbar. Dua surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidupnya. Seakan hidup tidak ada beban. Sepanjang dua surah ini dipraktikkan dalam kehidupan. Karena saya yakin setiap kita itu yang hidup pasti punya beban persoalan. Jadi jangan dikira wajah-wajah yang hadir saat ini, ada yang senyum, ada yang tertawa, belum tentu tidak punya masalah. Kadang-kadang tersimpan untuk merasa menghilangkan persoalan itu ketawa. Untuk merasa menghilangkan beban itu tersenyum. Bukan berarti masalahnya hilang. Dan yang paling berat adalah hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Masalah itu hadir di sekitaran orang-orang dekat kita tersendiri. Dan penyebab persoalan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Abu Jahal itu partner Nabi sebelum masuk Islam. Dalam apa? Dalam persaingan olahraga, sering bergulat juga, dan selalu Nabi menang. Abu Jahal selalu kalah. Kalah, kalah, kalah, kalah. Sampai seketika dikalahkan oleh Nabi, kalah lagi. Sampai penasaran dengan Nabi. Abu Lahab itu, teman-teman sekalian, paman Nabi, bahkan anaknya menikah kemudian dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Beban itu yang paling berat yang ada di sekitarannya. Melebihi beban di kantor, melebihi beban di kampus, melebihi beban di pemerintahan, melebihi beban di pekerjaan. Saya mau tanya pada Anda, Bapak yang kerja di kantor, berat mana? Maaf ya, berat mana menghadapi pekerjaan yang rumit di kantor atau istri yang selalu cerewet? Maaf Bu ya. Atau ibu deh, berat mana menyiapkan masakan dengan suami yang sering marah-marah? Amin. Tidak mudah. Karena itu kalau yang berat saja sudah ringan bagi diri kita, maka yang kecil gak ada apa-apanya. Yang kecil tidak ada apa-apanya. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silahkan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa. Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan, dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya, bagaimana mengatasi persoalan itu terasa mudah ketika kita hadapi. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik, mari kita mulai. Wadduha.
1: saya bersumpah, kata Allah, demi waktu duha yang menghadirkan cahaya yang penuh dengan kenikmatan. Wawunya sumpah, qasam. Misal, wallahi, ya, kalau saya gunakan waw dengan kalimat Allah, wallahi, ma ajidu mimhah qariban minas sabbar. Demi Allah saya bersumpah, saya enggak dapat penghapus ketika saya akan menghapus. Aina huwa? Di mana dia? Wallahi, laqad kana lasiqan ma'as sabbara. Demi Allah, dia melekat tepat dengan papan tulisnya. Bisa? Gunakan waw untuk menunjukkan sumpah pada hal yang ingin dikuatkan, pada hal yang ingin diyakinkan. Dapat penghapusnya, kita hapus dulu. Saya hapus sebentar ya. Gak apa-apa, ini memang seperti ini fitrahnya.
2: Pertemuan kedua, keelupuan. Datang sendiri, menangkan sendiri. Hapus sendiri, ngapus sendiri. Ya. Panitia, nawarkan door prize. Nawarkan mic. Selesai, masuk surga. Alhamdulillah.
1: Ayo, lihat. Saya ulang ya, pelan-pelan. Wadduha. Wadduha. Fokus. Huruf waw dalam bahasa Arab itu setidaknya secara garis besar ada dua jenis. Satu disebut ataf. Ataf itu waw yang mengikutkan pada hukum sebelumnya. Misal, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127 paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il. Wa Isma'il. Dan pelajarilah, ingatlah, pahami ketika Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan. Wa Isma'il, dan Isma'il ikut mengerjakan itu. Saya ulang. Dan Isma'il ikut mengerjakan itu. Jadi ketika ada huruf waw di tengahnya, itu artinya mengikutkan satu orang kepada yang lainnya dalam pekerjaan yang sama. Zahaba Ahmad ila Masjid Al-Ukhuwah wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ukhuwah dan Ali ikut ke situ. Itu waw ataf. Tapi kalau ada huruf waw misal berada di awal ayat, biasanya dalam setiap awal surah, dan harakat setelahnya itu kasrah. Harakat setelahnya itu kasrah. Jadi waw ada kalimat, di akhir kalimat itu harakatnya kasrah. Atau kasrahnya tidak ada tapi ditutup dengan alif. Alifnya alif belok begini. Itu menunjukkan wawunya sumpah, kasar, sumpah. Saya ingin katakan pada Anda, kalau ada orang ragu kemudian saya bersumpah, bukankah sumpah itu bisa membuat dia lebih yakin? Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik. Manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu enggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekedar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, hey, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha, demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, gak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita.
0: Demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarnya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Walaili idza saja,
1: maaf, kalau malam gelap itu terus cahaya tidak ada, lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan, kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa enggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba, meraba, meraba, meraba. Ustaz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak.
0: Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, raba, raba, raba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam. Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat sampai-sampai matanya terasa gelap, kayak orang limbung, jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor, tiba-tiba baru datang, Anda dipecat. Oh, astagfirullah. Kenapa Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik, tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap. Pulang goyang. Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Oh, kenapa ini? Papa, apa yang terjadi? Apa, Ma? Ada SMS begini. Itu bukan nomor papa, mungkin salah. Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap. Maka muncul kalimat, walaili idza saja. Ataupun suasana yang engkau punya beban, Muhammad. Saking beratnya beban itu, seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya. Sulit berjalan, sulit meraba, sampai ada beban di pundakmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah, kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini, kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat, dekat, dekat, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun enggak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang, berat rasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah, tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa, Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah, kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai, kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris, sekretarisnya perempuan, banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah, jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati, kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil, kalau gak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang gak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, gak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke MX, motor. Jadi keliling komplek lu 3 kali. Assalamualaikum. Ayo Pak Haji ke masjid. Ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur. Enggak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, maaf, lalai kita dengan kehidupan sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa beban dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya enggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower, ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik, ada yang naik ke apartemen, mau bunuh diri takut, balik lagi gemetaran, dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Qur'an. Utsman tuh sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Qur'an. Kan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Qur'an. Masih puasa saat itu, sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman, paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah enggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat doorpress, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu. Sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4, bukan karena dapat proyek besar, tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya. Kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama. Kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah, dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Dua, Allah bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Al-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar, nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah, kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya capek cuma sebentar. Olah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau gak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek, dan kita memilih untuk hidup, maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala, gak apa-apa. Memang capek, memang ya dunia sifatnya capek, tobak kan antobak, setiap tahapan

0: Kamu cari bekal aja.
1: Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi. Sholat, udah gak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita, nanti ahli surga Firdaus saya tahajud lagi. Ah, terlampau soleh. Udah gak ada. Baca Quran, gak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota, dipakaikan di badannya jubah kehormatan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas, pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir, ya, min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha hadir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca, naik, naik, naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qira'atika akhir manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, nanti akhir bacaanmu, di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran, naik ke surga. Dia bacakan, bacakan, bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ, dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya. Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal. Sabar capek. Sabar mengeja huruf dari Iqra. Sabar menghafal sampai ada yang mencela. Sabar, orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat, sabar. Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan, meninggal tadi bawa. Anda sabar. Masyaallah. Orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh. Seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang enggak suaminya pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar. Kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat, alhamdulillah, abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali, 500 ribu sebulan, 500 ribu banyak sekali, syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafid semua, anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar, naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, gak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita, karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian. Besok gajian, tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya, sampai hatinya merasa tenang. Jadi gak terasa, tidur aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, ditarik, tenang, tidur, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat, nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat gak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar, jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal, gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang, selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja, sampai waktunya saya wafat, saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustaz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan ambil apinya di neraka misalnya. Ya, nikmat sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat.

0: nanti di akhirat, kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, bu, pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid, anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar, waktunya sholat, sholat, waktunya zakat, zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran, selama hidup di dunia, kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi gak punya, ngerbangin gak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi gak ada puasnya. Nikmat itu terus, pengen, pengen, pengen, pengen. Nanti di akhirat, kata Allah, nanti di akhirat, saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekarang mah pengen terus, pengen, pengen, pengen, pengen. Nanti puas ya Allah, cukup puas. Ini semuanya nikmat. Sampai selesai semua. Makanya bersabar, dunia sebentar. Sebentar mas, besok meninggal, selesai masalah. Mau besok meninggal? Sisa. Sabar. Dan alhamdulillahnya, gak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu, bisa jadi kita pun gak semangat.
1: Sebentar lagi, anda akan meninggal. Jam 8 lewat 45, lewat kemudian 45 detik. Waduh. Kajian udah bubar, gak pulang. Di masjid aja. Astagfirullah.
0: Kenapa pak? 2 menit lagi. Ini amalan gak terencana. Ini karena kita gak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan. Malam ini tahajud insyaallah jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A. Zuhur di masjid B. Punya rencana. Dan ketika merencanakan, niat muncul. Dan itu niat ketika muncul, pahala dituliskan. Bukankah innamal amalu bin niat? Innamal amalu bin niat. Jadi ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini gak akan dihisap, gak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niat nih, yang penting ada niat ya, ada pahalanya. Masalah bunyi putus, perjuangan saya di sini. Jelas ya? Baik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada, ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah, malam ini punya persoalan, sampai gak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga, masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat, banyak senangnya atau banyak dukanya, banyak sukanya, banyak dukanya, banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan.
1: Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut ya? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara bapak semuanya. Gak apa-apa, Ma. Memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mamah bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mamah itu adalah mamah yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya, Pak ya. Mama bikin status dulu ya.
0: Jadi kalau semuanya begitu, enak rasanya.
1: Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Ustaz juga begitu. Ya, makanya jarang sekali ada ustaz ceramah bawa istrinya.
0: Nah, jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu.
1: Bu, Pak.
0: Ya maaf, di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu. Jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun, dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang kebelakang? Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian, 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesai kan? Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu, di masalah itu. Saya dulu itu setiap menghadapi pelajaran-pelajaran bahasa, apalagi balaghah macam-macam dan sebagainya itu, di situ perasaan awal pertama sulit-sulit saya hadapi. Begitu dihadapi, rupanya Allah menginginkan kita lebih fokus pada masalah itu. Seakan-akan itu seakan awalnya susah, ternyata ada nikmat di balik itu. Itulah poinnya teman-teman sekalian. Dikala Anda sedang merasakan kesulitan, ingat masa-masa lalu saat Allah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat Muhammad, dulu engkau belum pernah punya pengetahuan seperti sekarang. Engkau belum dapat bimbingan dari wahyu seperti sekarang. Ini dhallan di sini jangan sembarangan menerjemahkan ya. Di Al-Qur'an itu ada kalimat serupa tapi maknanya bisa beda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub yang tercela. Maghdub yang terhina. Dallin di situ yang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi kalau di surah Wadduha itu jangan diartikan tersesat. Bukan tidak mendapatkan petunjuk Allah, artinya yang belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu belum turun wahyu kepadamu? Bukankah dulu belum turun ayat-ayat Quran kepadamu yang membuat engkau semakin tenang sekarang? Lalu setelah itu fahada, datanglah kemudian ayat-ayat itu. Hada itu kata kerja, kata bendanya hudan. Al-Quran disebut dalam Al-Quran dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Maksudnya apa? Ingat-ingat Muhammad, sekarang saat kamu dapat beban seperti ini, jangan cepat banyak menyesali, karena banyak nikmat Allah yang lain yang bisa kamu hadirkan. Nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan bimbingan. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustaz saya diponis oleh dokter jantung saya sakit, Ustaz.
1: Jantung kan sakit, tapi kan otak masih sehat, telinga masih sehat, lisan masih sehat, mata masih sehat.
0: Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu gak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat, gak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat wafat, banyak orang sakit bahkan sampai koma belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit, tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan. Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal. Ajal tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia itu kadang begitu. Difonis kanker stadium 4,
1: waktunya 3 sebulan lagi, gak akan nyampe kalau belum nyampe. Gak akan wafat kalau belum wafat. Nih saya kasih kisah nyata ya, ini nyata betulan. Ada orang diponis sudah berat nih, penyakitnya dalam, sampai dokternya mengatakan ini gak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji, udah muntah-muntah, udah macam-macam, dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, gak apa-apalah, ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata, sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana, bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana, berangkat haji, tawaf muntah. Muntah darah, muntah darah, muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum. Selesai. Sampai kemudian masuk wukuf di Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, mabit di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal, bahkan ada yang ditanduk selesai pulang. Ini tidak, sampai diselesaikan nafar akhir 3 hari. Tanpa sadar sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan makin merasa enak, pulang ke tanah air. Lebih daripada 25 hari pulang, apa yang terjadi? Dicek lagi dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji pulang penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun lari. Yang paling menyedihkan dan yang paling menggelikan, dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan Pak, dia yang meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati Mas.
2: Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan, udah bau tanah.
1: Situ bau tanah, sini bau kuburan.
2: Jadi kita gak bisa menduga, harap-harap meninggal di tanah suci bisa kembali di tanah kusir.
1: Harap-harap wafat di tanah kusir, wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun, gak bisa kita pilih. Karena itu kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan, merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah ini pelajaran penting juga. Awas, awas. Karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minannas, hablum minallah. Hablum minallah vertikal, hablum minannas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang, sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda gak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuma gara-gara satu persoalan, lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tauhid. Tauhid terbesar itu setan. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Tauhid terbesar setan. Jelas sampai sini? Awas hati-hati, kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan sudah lama, tiba-tiba sehari enggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun gara-gara pohon mangga, buahnya di si A, ya maaf, pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut gak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang. Mau mangga silahkan Pak, kalau bisa ambil dengan pohon-pohonnya dari sini. Jelas ya? Baik, kalau sudah seperti itu, maka syukuri semua nikmat tadi. Fa'ammal yatima fala tahqar. Muhammad SAW, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi,
0: tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga. Rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya, Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Ke masjid imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Di ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, hey, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka jika ada anak yatim, sayangi, sayangi, sayangi, sayangi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya, setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan. Jangan tutupi. Sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmat oleh Allah, setiap diberikan nikmat maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya gak ada yang dapat. Cuma karena rebutan minum, berkelahi. Rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi. Bacok-bacokan. Ada yang pakai golok. Sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal, dapat apa? Tanahnya gak dapat, lahannya gak dapat. Apa yang didapatkan meninggal? Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal, dua-duanya wafat, cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek, nggak elit, nggak keren, wafatnya nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bagian terakhir. Dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qurannya fahadif, bukan faakhbir. Kalau faakhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang, bikin status di Facebook, bikin di Instagram, mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah, dapat misalnya kalung baru. Alhamdulillah, berlian baru. Foto, ceklik. Berlian harga 8 miliar, pajang. Bukan. Fahadis itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Ya, diajak bicara. Misal, pernah kan satu waktu kita merenung? Ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih, dapat ini, dapat ini, itulah fahadis. Jadi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud, tahajud, tahajud, ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus tambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga, masuk ke surga. Itu, untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat, nikmat ibadah kah, nikmat harta kah, nikmat ketenangan kah, untuk menguatkan nikmat itu hadir dalam jiwa kita, ajak bicara diri kita. Supaya nikmat itu melekat kuat dalam diri kita dan terjaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis itu bisa berarti berbagi sesuai dengan porsinya. Misal, seorang guru ingin motivasi muridnya yang khusus. Datang dia murid-murid khusus. Boleh berbagi pada muridnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, murid-muridku, Allah titipkan kepada saya hafalan Quran 30 juz yang dihafalkan dalam 6 hari misal. Allah berikan kepada saya sekarang titipan fiqih. Allah berikan titipan saya kepada saya misalnya titipan hadis. Itu tidak ditempuh dengan biasa-biasa. Mesti rajin tahajud, mesti rajin baca Al-Quran, mesti rajin sedekah, mesti ijtihad untuk belajar. Itu boleh, sah. Kalau ingin kisah disampaikan pada kalangan umum dan dikhawatirkan terlibat riya di situ, tidak sanggup dia menerimanya, maka sampaikan dalam bentuk yang umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, seperti Allah juga berikan nikmat kepada saya. seperti mungkin Bapak Ibu lihat, alhamdulillah. Bapak Ibu juga punya nikmat dari Allah, alhamdulillah. Seperti hanya Allah berikan kepada saya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu fahadis namanya. Disesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Di fahadis itu bukan kemudian mengupload nikmat di Facebook, mengupload harta benda di Instagram. Lalu Anda tuliskan di situ rumah baru, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Bukan begitu maknanya. Pulang dari haji boleh. Saya kumpulkan tetangga untuk berbagi zam-zam. Enggak usah bicara. Zam-zamnya dibagi, kurmanya dibagi. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Mau berangkat boleh, minta doa. Ya, datang misalnya bagikan makanan misalnya sedekah. Setelah itu minta doanya, boleh silakan. Jadi pesan bagi mereka, kalau dia sekarang haji, besok lusa saya haji. Yang tidak boleh itu riya, yang tidak boleh itu sombong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, di komplek ini telah datang sudi memenuhi undangan kami. Tolong didoakan insya Allah, besok kami berangkat kloter pertama untuk menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Kami banyak dosa, kami minta maaf. Ini haji pertama kami, mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Ya Pak RT belum haji, ya Pak RW belum haji, ya juga tetangga sekalian belum haji. Nanti di sana kami doakan, insya Allah supaya cepat berhaji seperti kami sekarang. Habis pala. Nyampe depan Ka'bah foto, ceklik, kirimkan ke grup komplek. Hari pertama sholat di dekat Ka'bah. Habis. Itu bukan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jelas ya? Nah kalau sudah begitu, maka lapang hati kita. Lapang. Dekat dengan Allah, ada beban hilang. Kekayaan datang tidak silau. Berbagi nyaman, enak gitu. Nikmat dibincangkan pun tenang. Kalau sudah tenang hati lapang, dalam bahasa Arab, sesuatu yang lapang, sesuatu yang tenang, itu disebut dengan syarah namanya. Kalau kelapangannya terasa dalam, disebut dengan insyirah namanya. Maka setelah Abduha diturunkan, hati Nabi merasa lapang, tenang. Karena ada berita. Bukankah Anda cari-cari berita dari anak, tiba-tiba hari ketiga nelpon, assalamualaikum ayah, abi, assalamualaikum umi. Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah. Syarah. Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya, alam nasyrah lakas sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, online koneksinya bagus, sinyalnya bagus, ibadahnya bagus, tenang, hati pun akan lapang. Maka semua persoalan itu bukan beban, tapi semua yang dibuat oleh Allah untuk membuat hati kita lebih lapang. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan Allah sudah hilangkan beban yang ada di pundakmu itu, yang tadinya cacian, makian, ada fitnah, ada macam-macam, bahkan dari orang terdekat. Karena dekat dengan Allah, dibuang oleh Allah seperti barbel yang ada di pundak, tiba-tiba dilemparkan seketika. Bukankah atlet angkat berat itu, begitu besinya diangkat, langsung mulutnya kelihatan berubah, wajahnya berubah, naik ke atas. Tapi bagaimana ketika itu sudah dilemparkan, diangkat, tut, lempar, pum, pernah. Alladhi anqadha dhahra, buang, lempar. Jikala orang dekat dengan Allah, begitu ingat Allah, semua beban yang besar pun seakan-akan dibuang, habis. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Anda bisa bersabar, lebih dekat dengan Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, maka yang terjadi, Allah bukan tenggelamkan Anda, tapi Anda akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, lihat hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun, dia tenang saja. Dia dicaci tidak membalas. Dia dihina, dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati, dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan satu kali diputar oleh Allah. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Satu hari kemudian terbukalah kemudian yang nyata itu, maka yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah difitnah? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam sumur? Bukankah beliau kemudian pernah disiksa? Bukankah beliau pernah dihujat? Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau naik jadi menteri, membebaskan Mesir dari kelaparan, datang kemudian punya jabatan, apa yang terjadi? ditukar semuanya menjadi baik. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah dan semua masa-masa suram itu hilang seketika. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang terbayang kebaikannya saja? Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja? Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja? Semua beban ketika sedang sholat ditaruh kotoran di atasnya. Ketika beliau berdakwah dilempari di Taif dengan batu. Ketika kemudian beliau sedang tidur akan diusir dikepung oleh 100 pemuda. Semua siksaan, semua tantangan. Tapi apa yang terjadi ketika hijrah? Semua lapang balik ke Mekah. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat semuanya. Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan. Dan orang-orang sekitarnya kembali jadi baik. Bagian terakhirnya, kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, tidak mudah kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar, dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus di dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al. Lihat, lihat. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah, pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan, pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah, langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, Cek? Itu biasa, abi mah sabar. Abi mah sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Nih, catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat. Sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun. Su'bun, su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini, inna ma'as su'ubati yusra. Gak pernah. Kalau su'bun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya, bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. Kapan? 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran Haram, ada orang duduk. Dia itu sakit. Sakitnya sarafnya, dia nggak sadar gitu kan, sakit saraf, Anda bayangkan. Orang bilang ya penyakit yang saya nggak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar, saya nggak bisa keluar kata-kata itu. Ya sakit terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya bisa ngadap ke arah hotel ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, ikhwatul kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang, kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang enggak bisa bahasa Arab. Bawa cililin, bawa ke Mekah. Dua hari ajarin. Assalamualaikum, kebalu, kebalu. Nah, ini kata orang, bukan karena susahnya, ada enggak kemauan bagi kita untuk berusaha? Kalau mau pasti jadi gampang, tapi kalau nggak mau susah, itulah su'ubah. Tapi kalau semua orang susah, bisa. Maaf, bawa mobil susah atau gampang?
2: Susah, bawa mobil, bawa. Kalau nyetir mobil bisa, bawa mobil. Susah. Gak ada yang bisa, sulit, berat bebannya. Itu disebut usrun namanya. Ain sidra. Usrun. Al-usra. Asara. Ya'sara. Usrun. Berat, seberat-beratnya. Solusinya, kalau mudah yang relatif namanya sahlun, sahlah, suhulah. Itu bagi si A mudah, yang lain belum tentu. Tapi kalau semua mudah, semudah-mudahnya. Seperti minum air, seperti ngangkat sedotan, seperti ngambil tisu. Jangankan orang 50 tahun, anak 5 tahun bisa ngambil. Itu yusrun namanya. Yusrun. Mudah. Orang yang namanya yusrun, yusrun artinya orang yang mudah, yang ringan, yang gampang. Yusrun, semudah-mudahnya seperti mengangkat tisu. Kata Allah, lihat sini, kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda, ini pasti selesai, mudah, seperti mengangkat tisu. Gak ada yang susah bagi Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tahu semua solusi ada pada Allah. Punya masalah dengan harta, Allah yang maha kaya. Masalah dengan ujian, Allah yang maha mengetahui. Allah yang punya ilmu. Masalah di rumah tangga, Allah yang punya solusi. Semua Allah punya. Apa yang tidak punya bagi Allah? Makanya orang yang dekat dengan Allah, begitu ada persoalan, ingat Allah. Ah, masalah, pasti selesai. Kayak ngangkat tisu, bagi Allah gampang. Ini kalau sedang punya persoalan, bu, di rumah tangga, gak usah banyak mengeluh. Ya, walaupun belum datang solusi, sampaikan pada jiwa kita. Insya Allah selesai. Saya yakin ya. Kapan? Terserah Allah. Yang penting saya ikhtiar. Setelah itu ini indah. Fa idza faragta fansab. Setelah itu move on. Itu bahasa kitanya. Faragta fansab, move on. Kalau kita sudah selesaikan yang ini, siapa lagi rencana berikutnya? Jangan mati sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Apa gara-gara tidak lulus satu mata kuliah Anda ingin keluar dari kampus ini? Apa yang Anda kerjakan? Anda itu lulus 4 mata kuliah, gagal 1. Apa kemudian tiba-tiba ingin meninggalkan kampusnya? Tapi saya kecewa dengan dosennya. Sebetulnya saya lulus, dikasih nilainya malah D. Gara-gara dosen gak suka dengan saya, buktikan dengan ilmu Anda. Gampang, move on. Kerjakan, sudah yang sudah berlalu, sudah. Sekarang saya hadapi. Hadapi dengan benar. Gak usah berhenti di situ. Di pekerjaan Anda dicela. Gak benar kamu begini, begini, begini. Buktikan, sekarang saya selesaikan. Fa'idha fararta fangsab. Kalau sudah selesai yang ini, siapa yang berikutnya? Setelah itu, wa'ila rabbika. Jangan lupakan hubungan dengan Allah supaya diringankan apa yang Anda sedang kerjakan itu. Itu rumusnya. Ini memang mudah dibincangkan dan tidak mudah dipraktekkan. Tapi kalau kita jadikan manhaj sebagai acuan, insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan. Gak percaya, silahkan Anda praktekkan. Keluarkan rumusnya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik. Setiap ada persoalan, selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran kita. Antum jalan aja. Paham? Ini tuh seperti sederhana, dibaca tiap waktu. Suratnya dibaca saat maghrib, dibaca saat isya. Mana buktinya? Baru baca wadduha, setelah itu sudah mengeluh. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, sampai ujungnya amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhi? Masalah saya belum selesai. Sabar, terapkan. Jelas sampai di sini? Nah, karena itu kesimpulan dari materi kita malam hari ini, pertama, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Saya ulang, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Yakin, Pak. Bu, yakin. Allah itu pencipta kita, Allah yang punya solusi dari semua masalah kita. Anda dekat dengan Pak Wali Kota, pekerjaan Anda mudah di kota. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah?
0: Anda kan kalau keluar dari Bandung sulit juga. Pejabat di kota Bandung masuk kabupaten belum tentu bisa mudah. Pejabat di Jawa Barat masuk ke Sumatera belum tentu mudah. Pejabat di Indonesia masuk ke Afrika belum tentu mudah. Anda dekat dengan Allah, di mana batasan Allah? Gak ada. Dimanapun Anda, mudah. Meninggal, mudah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, ayo cepat pulang, mudah. Masuk alam kubur, mudah. Quran surah 3 ayat 169 sampai 172. Ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mudah. Kembali ke Allah hari kiamat, mudah. Yauma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 ayat 15. Masuk surga, mudah. Mudah. Assalamun alaikum bima sabartum. Tinggal masuk. Dekat dengan Allah dimanapun akan terasa mudah. Nah, karena itu PR kita malam hari ini coba susun rencana. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan secara mudah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja secara bertahap yang bisa kita kerjakan untuk membangun kedekatan dengan Allah. Misal, maaf ya, enggak harus semua dikumpulkan dulu. Keluarkan satu-satu. Anda mau mulai dari salat, salat dulu. Keluarkan semua bentuk salat. Salat sunnahnya, rawatibnya, salat duhanya, syuruknya, nanti besok satu-satu mulai kerjakan. Jangan semuanya dulu, tahajud pengen langsung 11. Memang bangunnya jam 2, sholatnya sampai jam 3, tidur lagi, bangunnya jam 8. Pakai rumus tabi 2 rakaat dulu, witir 1 rakaat. Gitu dulu. Nanti latihan lagi besoknya, latihan puasa. Jangan langsung ke puncaknya dulu. Saya pengen langsung jadi hamba yang paling beriman, puasa Daud. Masya Allah. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, enggak lagi setelahnya. Banyak tidaknya dibandingkan puasanya. Senin dulu, mulai selama sebulan, sudah enak tambah Kamis. Mulai sebulan lagi, sudah enak tambah Ayyamul Bid. Mulai di bulan itu, sudah enak puasa Daud. Oh gitu Ustaz ya. 5 waktu dulu ya Ustaz ya, tambah rawatib. Kalau sudah enak, sholat Daud ya Ustaz ya. Apa itu sholat Daud? Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak. Paham ya? Nah coba latih. Nanti kalau sudah enak semuanya itu akan terasa sendiri. Terasa nikmat. Dunia itu. Saya kadang-kadang suka ketawa sendiri. Lihat orang rebutan jabatan, rebutan mobil, rebutan kendaraan, rebutan kamera, rebutan. Saya suka ketawa sendiri, ngapain? Ntar pulang meninggal juga. Hafat. Di pulang bahkan ada yang rebutan sendal. Ngapain? Ya ingat ya, saya tekankan nih. Anda mau keluar, kalau mau pikir-pikir ngambil sendal orang, ingat wafat. Wafat. Samping masjid pakai sendal orang, wafat. Ingat tuh. Gak jadi Anda. Gak jadi. Ya, ingat tuh kalau sedang jadi pejabat, pengen tanda tangan, ditawarin tuh. Ya, disuruh korupsi, disogok, ingat wafat. Wafat. Begitu mau dikasih, nah siapa tuh? Ada FIFA. Wafat kamu sekarang. Wafat tuh sekarang. Wafat. Oh, masa sih Pak wafat? Tobat kamu, tobat. Tapi 1 triliun, Pak. Gede kan ini. Ayo istikharah. Ingat ya? Itu poinnya, dekati diri kita dengan Allah. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya untuk kita semuanya. Saya kira itu 2 surah yang kita bahas malam hari ini. Memang surah ini biasa kita bacakan, tapi jarang diamalkan oleh setiap orang-orang yang membacanya. Karena itu dari sini mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mengamalkan isinya. Semoga kita dilapangkan hatinya dan saling berbuat baik. Kalau ini dianggap berhasil apa yang saya sampaikan, setelah ini ada kelapangan dalam jiwa kita. Tapi kalau tidak merasakan ada pengaruh, berarti mungkin mohon maaf, bisa jadi Anda yang kurang fokus atau saya yang kurang benar menyampaikan atau mic-nya yang kurang jelas. Tidak ya, kita belajar dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan ada kemuliaan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, izin saya menyampaikan informasi. Pertama, ini besok saya jadikan edisi spesial di Kota Baru Parahyangan, Masjid Ar-Rahman. Fikih ikhtilafnya saya hadirkan untuk membahas pertanyaan saja. Jadi semua pertanyaan malam ini, termasuk yang tadi pagi, besok saya bahas khusus di Ar-Rahman. Tidak ada materi, jawab langsung pertanyaan. Pertanyaan. Karena saya kira saya sudah banyak ke Bandung dan ada sesi pertanyaan yang kadang-kadang tidak terespon dengan baik. Ya.
1: Itu nanti sebagian juga akan saya jawab lewat Adidat Official. Kita ada channel official. Akhir TV sekarang sedang maintenance ya, supaya ada tayangan lebih sempurna lagi, lebih baik. Kita punya harapan 24 jam ada tayangan. Jadi sekarang kita gunakan dulu official. Nanti setelah itu sempurna, baru kemudian kita launchingkan untuk semuanya. Info paling menarik, bulan depan kita akan mulai program menghafal Quran 30 juz karantina 30 hari. Bagi Anda yang sudah mendaftar, siap-siap, nanti akan dihubungi kapan waktunya. Tempatnya di Bekasi, nanti ada di Lampung, ada di Sulawesi, dan Bandung sedang disiapkan. Nanti begitu sudah siap, Anda bisa hadir di situ. Ada tempat untuk ikhwan, tempat untuk akhwat. Yang kedua, pekan depan ada utusan dari Sudan. Mereka akan membawa beasiswa sebanyak 15 orang khusus untuk penghafal Quran 30 juz. Diberikan kesempatan beasiswa ke Sudan gratis di Jami'atul Quran, yaitu University of Al-Quran, Al-Quran University. Jadi kampus Al-Quran khusus mencetak para ahli Al-Quran, bukan cuma hafal tapi dengan ilmu-ilmunya. Nanti saya infokan kemudian. Yang terakhir, pekan depan akan ada seleksi insyaallah program PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Itu nanti langsung kami yang seleksi, saya yang seleksi, akan tinggal dengan saya selama setahun, saya langsung yang didik. Ya, tinggal dengan saya, tinggal di tempat saya di Bekasi. Ya, kami yang biayai semuanya gratis. Ya, sampai setahun selesai, baru nanti kami sekolahkan sesuai dengan bakat-bakatnya masing-masing. Kalau dia senang Quran, kita arahkan ke kampus Quran. Kalau dia senang fikih, kita arahkan ke kampus fikih. Insya Allah pekan depan akan diumumkan dalam kajian malam Jumat langsung dari Bekasi, dari Masjid Al-Ihsan, PTM, dan Villa Jaka Setia insya Allah. Saya kira itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok nanti kita akan bahas sesi pertanyaan tanya jawab di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru, Parahyangan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفقنا فيما تعلمنا لنعمل بها يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا يا الله إنك أنت السميع الدعاء. اللهم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini, mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini nih. Mending saya balik lagi aja kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini, kita mending balik lagi aja ke Mesir, kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Dawah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: kafirin.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: يعملون.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Wahai orang
2: pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
0: Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Jemaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mutah ini, salam center Pemensikal Team maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di manapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat Maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama, mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Selanjutnya, tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Kita mulai taklim kita atau kajian kita dengan bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Nuh memasuki ayat yang ke-25. Betul ya? Ya, kemarin 25 tapi tidak tuntas nih. Nah. Ya. Nanggung memang. Dari Irom Bila Guna ini ikhfa akrob ya, ini ikhfa juga. Nah, fajiran kaffara fa illa fajiran kaffara ya, dari enggak apa-apa boleh dari sini karena kita taklim ini belajar sesungguhnya dari sini ya, atau dari sini kah? Dari sini aja biar dari awal ayat. Silakan mulai langsung saja. Silakan. Mike. Silakan yang mana boleh. Mimma
1: khati'atihim. Udkhilu naran

0: dari sini.
1: Faiz fadiran fa fadiran kafara.
0: Dari sini.
1: Illa fadiran kafara.
0: Dari sini.

0: Wara.
1: Putus-putus lagi sekali.
0: Wala yalidu illa fadirun kafara.
1: Lagi sekali dari sini.
0: Illa fadirun, illa fadirun kafara.
1: Iya, sekarang coba lagi dari sini tadi.
0: Falam yajidu lahum min dunillahi ansara.
1: Sekali lagi, huruf fa itu hamas.
0: Falam yajidu lahum min dunillahi ansara.
1: Sini.

0: ولا يلد إلا فاجرا كفارا.
1: Ya, udah cukup. Silakan yang lain.
2: Fal

0: Iya, lagi sekali ini.
1: Falam yajidu lahum min dunillahi ansara.
0: Cukup, silakan yang lain.

0: الخلاف اجر كفارا.
1: Ya, boleh, silakan yang lain.
2: فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَرًا.
1: So dengan ra panjangnya harus sama.
2: فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَرًا.
1: Iya, sekarang ini digunakan agak didengung lamakan. Dari sini.

0: yara.
1: Dari sini.
0: La tadar ala al-ardi minal kafirina dayyara.
1: Nih, sama tadi. Ini ada alif. Ya, ini ada alif. Berarti panjangnya sama. Dayyara.

0: Nih, lengketkan tasydidnya dari sini.
1: Yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara.
0: Fa-nya yang panjang.

0: تشديد كفارا
1: إلا فاجرا كفارا
0: ولا

0: dari sini.
1: Fajiran kafaro.
0: Lengketkan betul-betul tasydidnya ini. Kafaro.

0: dari sini.
1: Min dunillahi ansoro.
0: Iya, cukup sudah. Yang lain.

0: Roh.
1: Ya, lagi sekali.
0: Innaka in azar tazarhum yudillu ibadaka wala. Innaka in tazarhum yudil.
1: Ya.
0: Yudillu ibadah.
1: Ini ada waw tanda mat panjang. Ayo.
0: Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala wala yalidu illa fajiron kafaro.
1: Lagi sini.
0: Fajiron kafaro.
1: Mana tasydidnya?
0: Fajiron kafaro.
1: Iya, jadi kita pandai-pandai nanti mengkias ke ayat-ayat lain. Ini tasydid, ya. Supaya ada peningkatan. Cukup, silakan yang lain.
2: Falam yajidu lahum min dunillahi ansara.
1: Dari sini.
2: Min dunillahi ansara.
1: Ini Allah, semua Allah panjang ya, semua Allah.

0: al tadar alal ardi minal kafirina dayyara.
1: Ya, lagi sekali, putus-putus.

pelan-pelan sambil lihat, ya jangan ini didiamkan terputus gitu ya, jadi agak panjang jangan. Wa qala nuhur rabbila lagi

0: Tafara.
1: Dari sini sampai sini aja berhenti. Dari sini sampai sini. Yuk.
0: Innaka in yudillu.
1: Lagi sekali. Putus ini nih, enggak suaranya.
0: Innaka in tadarhum yudillu.
1: Iya. Dari sini sampai sini. Coba.
0: Yudillu ibadika wala.
1: Mbaknya ada panjang. Ini barisnya dak ya, bukan di.
0: Yudillu ibadak

0: Fajirun kafara.
1: Lagi sekali fa.
0: Fajirun.
1: Jangan rung. Ro. Ro.
2: Fajirun kafara. Fajirun.
1: Asalnya fajirun. Ya, kalau fajiro nanti bannya 4 itu 5 itu.
0: Fajirun kafara.
1: Jangan kafara, kafara. Ini ada alif. Lagi.
0: Fajirun.
1: Jangan itu kedengarannya urung, rang, rangka, rangka.
0: Fajirun kafara.
1: Ya, gitu. Ikhfa, ikhfa itu kan menyamarkan huruf nun sukun atau baris dua begini ke huruf ikhfanya. Jadi dia sudah miring ke ikhfanya. Kalau di huruf ka dikakkan sudah mengarah ka istifal. Tapi kalau ro tebal tetapnya ro dulu baru dimiringkan ke huruf sesudahnya bakal diikhfakan.
2: Fajirun.
1: Nah, andai kata sini huruf mim saja.
2: Fajirun.
1: Nah, andai kata huruf apa lagi? Huruf apa ya? Susah memang. Fajir ini orang yang fajir, zalim ya. Kafara ingkar kafir itu.
2: Fajirun ka.
1: Ya, udah. Ikhfa begitu nanti. Ini juga nah. Nih. Ke huruf ta sudah.
2: Innaka inta inta.
1: Nah. Kalau ini, kemana cenderungnya? Sod ya.
2: Anso ansoro.
1: Ini. Hati-hati, soknya betul-betul itbaq. Lebih tebal dari hanya sekedar dia huruf isti'la. Jadi, so, do, to, zo. Itu seperti itu bacanya, lebih tebal lagi. Ya. Jadi yang
2: ansoro,
1: lebih tebal ini daripada ini bahasanya. Tidak pas, dia lebih besar ini gitu.
2: Ansara
1: ha.

فقال نوح رب لا تذر عني. Ra-nya tadi ada yang masih belum begitu tebal. Ra sukun bila sebelumnya baris fathah atas, ra-nya tebal. Ada yang masih tazar tazar, tetap begitu semua. Wa qala

gunakan betul-betul. Kalau baca temponya lambat, ini ikhfa guna, ini ikhfa guna juga. Ayo, betul-betul itu. Di sini tidak ada sama sekali. Beda jadinya kalau cara bacanya tempo lambat. In

0: gitu. Usahakan panjangnya sama. Ini di sini beda banget. Di sini biasa aja. Ketika di sini intazaruhum yudil, tidak boleh intazaruhum, tidak boleh, memang tidak ada tempatnya. Oh, itu gunanya kita bisa melihat mana ikhfa, mana harus gunnah, mana yang biasa saja tidak ada gunnahnya. Itu masih ada? Tidak ada. Waktu kita masih nih dikit. Ayo. Ini jadi apa nih? Jadi doa bisa juga, tapi sama sih ya. Tapi ini doanya Nabi Nuh tadi ya. Rabbil, ini bukan qalqalah ya. Siapa yang mau? Boleh.
1: Rob.

مؤمنا وللمؤمنين.

0: Baik, Bapak tadi berhentinya di sini ya.
1: Walil
0: mukminin ya. Nah, berarti ketika memulainya tetap saja walil. Jangan dihilangkan wal. Nah, terus di sini yang pertama tadi apa? Ra-nya agak tebal, padahal ra-nya sukun. Sebelumnya baris bawah itu baca tipis, kecuali nanti setelah ra ini hurufnya huruf isti'la. Jadi rabbil fir, tetap aja fir. Li panjang. Wali walidayya walil wa. Ya-nya enggak panjang. Rabbil fir.

Berarti kalau wakaf ya-nya disukunkan, jadi sukunkan, maka menjadi huruf mad dia. Baru wali.

0: Wakafat. Sini tadi wakaf aula bapak, jadi jangan disambung ke sini. Ya berhenti aja wakaf lebih utama. Ini artinya qaf wakaf lam ya begini aula, artinya aula utama. Utamanya berhenti. Ya karena ceritanya sini sudah titik, maka sini mulai lagi. Wala tazidil zalimin illa khataba. Silakan lagi coba sekali.
1: Rabbi

0: Di sini jangan panjang ya.
1: Wali walidayya waliman.
0: Nah, lagi sekali.
1: Rabbi ufirli wali walidayya wali.

Iya, tapi hamzahnya masih kurang halus, mengarah ke dalam mu biasa saja. Rob bil fir fir fir.

يا مؤمنا ولمن دخل بيتي.

0: Dari sini aja, dari sini.
1: وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
0: Jadi hamzahnya itu punya bapak malah mengarah ke huruf ain, ya. Mukminan saja, mukmin, mukminat. Nah,

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Lagi sekali, zonya jangan ada dasri ya. Tazidil zo al, jadi tidak ada dasir.
0: Wala tazidil zalimina illa dabara.
1: Ya, nanti. Jadi huruf zo al al, ya zo tazidil zo. Ya, masih ada waktu berapa menit tuh? Cukup ya? Belum. Oh, 4 menit lagi. Silakan lagi satu orang boleh.
2: Rabb.

0: Berapa kali bernapas ya? Iya, dari sini.
1: Waliman dahola bait.
0: Nggak ada lahnya panjang.
1: Waliman dahola baitia.
0: Waliman, matanya harus cepat ke bawah.

0: Sini berapa sekali? Sini untuk sebuah kali ya, nafas ya. Iya. Ini mana tadi? Ya nya tidak ada tanda panjang ya. Sudah, sini dulu.
1: Wala tajid zalimina illa tabara.
0: Iya. Karena ayat yang panjang, konsentrasinya tak terpecah-pecah tuh, sehingga sambil mikirkan ada yang terpanjang jadinya. Itu aja sih sebenarnya, kurang, masih kurang lancar, itu aja. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Iya, sekarang kita sempurnakan dengan sama-sama membaca Shadaqallahul Azim, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyit ujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an.

哎呀，那。

حي على الفناء. حي على

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: khairin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: يَعِدُونَ.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

0: Amin.
1: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Faba.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedua

kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Aminin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'im, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat?

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: Amin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: حميد.
1: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
0: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
1: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia. Tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
4: Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, 7 witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin 2:00. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun 2:00. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, 3:00, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

شجرتها

الصلاة خير من النوم. الصلاة

آمين. يا يحيى.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم أعننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاح يا عليم. قال المؤلف مسلم بن الإمام شيخ الإسلام قطب داب والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. والأفضل للناسك من التزوج وتركه ما كان منهما أسلم لدينه وأصلح لقلبه وأجمع لفكره، ويكره كرهة شديدة لمن لا زوجة له أن يتفكر في شأن النساء التفكير الذي يجعل نفسه على الميل إليهن. ومن بلي بذلك ولم يقدر على قمه ووضعه في العبادات فعليه بالتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يكسر السهوة. وإذا قصدت بيت الخلاء لبول أو غاية فالبسن عليك وشر رأسك وقدم رجلك اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وقل عند إرادة الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. ولا تذكر الله على تلك الحالة إلا بقلبك ولا تصعب إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap waktu detik nafas kita, yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita selalu dalam setiap rakaat kita untuk memuja, memuji, mensyukuri atas segala nikmat itu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam firman-Nya, fadkuru ala Allah in kuntum iyyahu ta'budun, ingatlah selalu nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, karunia-karunia Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul menghambakan diri kalian semata hanya kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa yang ada kepada kalian dari nikmat ketahuilah datangnya itu semata dari Aku Allah. Mudah-mudahan di tempat yang penuh dengan nikmat ini, salah satu taman daripada taman surga Allah, di rumah Allah sebagai tetamu Allah, setiap kita insyaAllah datang hanya memenuhi suruhan Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah semata, berupaya semata taufik hidayah dari Allah mengumpulkan kita saat ini untuk kita memahami sedikit apa yang pernah diwariskan oleh Nabi Agung Muhammad dari Tuhannya Allah, disampaikan oleh para ulama kita sampai kepada kita untuk sarana kita menjadi semata hamba Allah untuk menjalani kehidupan yang sementara ini guna mendapatkan kehidupan yang abadi kelak dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebabnya Allah Subhanahu wa taala Ia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita dicatat di sisi-Nya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap kita untuk menghambakan diri kita semata hanya bagi untuk karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai panutan bagi mereka yang ingin sukses dunia dan sukses akhirat, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah-Nya, dan mudah-mudahan kala Allah masukkan kita ke dalam surga bersama-Nya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Haddad, ketika kita minum, di samping kita minum itu dengan cara menghirupnya, jangan dengan cara menenggaknya, dan minum di tiga nafas, dan jangan bernafas di dalam bejana air, dan jangan kita minum dari tempat yang namanya yang retak atau lain sebagainya dari tempat minum kita,
dan jangan kita minum dalam keadaan berdiri dan tidak dari namanya langsung dari cirik atau tempat yang disiapkan di dalamnya air. Dan jika kita tidak mendapatkan wadah atau cangkir, maka kita minum dengan tangan kita dan ucapkan setelah minum, setelah sebelumnya kita baca bismillah. Alhamdulillah alladzi ja'alu adban faratan min rahmatihi wa lam yaj'alhu minhan ujajan bidunubina. Dan beliau mengatakan, ketika engkau mendatangi istrimu, keluargamu, untuk bergaul dengannya, bersetubuh, maka ucapkanlah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan tutupilah tubuhmu dan tubuh istrimu dengan kain. Dan engkau ketika lakukan itu dalam kondisi tenang. Dan ketika engkau merasakan akan mengeluarkan spermamu, maka bacalah dalam hatimu tanpa engkau menggerakkan lisanmu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Huwal ladzi khalaqa minan na'i basyaran faj'alhu nasaban wa sihra." Insyaallah, sebelum kita lanjutkan, kita kemarin baru saja meninggalkan Lebaran Idul Adha dan baru saja melaksanakan suatu perintah dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap yang mampu untuk berkorban, dan baru saja kita tinggalkan takbir-takbir yang ada dalam Idul Adha, baik takbir mursal begitu juga takbir muqayyad. Dan mudah-mudahan harapan kita, apa yang kita lakukan dari kebaikan terdorong atas semata mengikuti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bantu kita selalu dan berikan taufik hidayah untuk kita setiap saat kita untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung atau melalui Nabi Agung Muhammad terhadap setiap kita. Dan mudah-mudahan takbir itu, kalimat itu selalu bersama lisan kita, telinga kita, mata kita, lahir batin kita, hati kita, ucapan perbuatan kita dimanapun kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba semata sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menganggap besar kecuali hanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sukses bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Semua itu sarana ya, sarana untuk mengingatkan kita. Termasuk yang paling agung dari sarana untuk mengingatkan kita adalah salat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu salat insyaAllah di setiap detik nafas kita dimanapun kita. Salat itu adalah hubungan. Selalu mudah-mudahan kita berhubungan dengan Tuhan kita Allah dimanapun kita, dalam setiap detik nafas kita, di waktu di dalam setiap waktu dalam setiap waktu kita. Amin. Boleh menjelaskan wal afdal lin nasik, dan yang paling afdal, terbaik bagi nasik, seseorang yang ingin menghabiskan waktunya untuk semata beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan urusan-urusan dunia, fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasik atau bahasa kita mungkin abid, mau menjadi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal baginya minat tazawwud wa tarkihi, dari menikah atau tidak menikah. Kalau ia ingin namanya memfokuskan waktunya, pikirannya, upayanya, usahanya untuk selalu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka na minhuma aslam lidinih. Dia harus meninjau, melihat, memikirkan apa yang ada dalam keruannya, menikah atau tidak, yang aslam lidinih, lebih selamat bagi agamanya. Wa aslah li qalbih, dan lebih baik bagi hatinya. Wa ajma' li fikrih, dan paling membuat fokus bagi pikirannya dalam namanya ingin menghabiskan waktunya hanya beribadat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini bagi orang yang ingin menghabiskan waktunya, umurnya, kesempatannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lihat. Wa yakrah karahatan syadidah, dan makruh, dengan makruh yang amat sangat berat. Liman la zaujatalah, bagi orang yang tidak memiliki istri baginya. Begitu juga tidak memiliki suami. An yatafakkara fi sya'nin nisa,
untuk ia bertafakur, merenung, memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan perempuan. At-tafkir alladhi yahsulun nafas alal mail ilahinna, merenungkan, memikirkan yang menyebabkan nafsu itu condong kepada mereka. Karena perempuan, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabda beliau yang tegas jelas, beliau mengatakan kurang lebih ma taraktu fitnatan ashaddu, dalam kalimat ma taraktu fitnatan adarru alal rijali minan nisa, aku tidak tinggalkan satu fitnah, cobaan, bala, ujian yang lebih berbahaya dan lebih berat bagi kaum lelaki melebihi kaum perempuan. Fitnah yang paling berat, fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki adalah perempuan. Dan dalam asar menyatakan an-nisa habailu syaitan, perempuan itu, kaum perempuan itu adalah ranjau-ranjaunya syaitan. Makanya Allah ketika melarang kita untuk berzina, Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, kalimatnya tidak seperti itu, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan anda mendekati perbuatan zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan anda mendekati, kalian semua jangan mendekati perbuatan zina. Bukan jangan kalian berzina, bukan. Tapi jangan kalian mendekati perbuatan zina. Mendekatinya hukumnya haram. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi berzinanya. Dan awal dari mendekati itu adalah melihat. Melihat. Makanya diharamkan kita untuk melihat kaum perempuan. Kaum perempuan, bahkan ada ulama mengatakan melihat mereka yang bukan muhrim kita, semua sekujur tubuhnya baik, mukanya, telapak tangannya, bahkan baik matanya. Karena untuk menghindari perbuatan zina, ada yang mengatakan juga berfatwa, seperti yang difatwakan oleh Sayyidah Fatimah, anak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan juga bagi perempuan untuk melihat laki-laki sekujur tubuhnya, walaupun matanya, telapak tangannya. Itu melihat, hanya sekadar melihat. Kenapa? Karena melihat itu awal. Sampai ulama mengatakan, seorang penyair mengatakan, fanadratun, nadratun. Pertama kali perbuatan zina itu sebabnya mulanya dari pandangan. Wabtisamatun. Dan setelah pandangan, senyuman. Famau'idun, setelah pandangan, senyuman, janjian. Apalagi sekarang ada wasilah, Masya Allah. Masya Allah, api wasilah. Setelah itu, faliqa'u, kemudian setelah itu berjumpa, bertemu. Setelah bertemu, maka kalau sudah laki, seorang laki, perempuan, berdua, apalagi tidak ada selainnya, maka di tengah-tengah mereka syaitan. Apalagi memikirkan tentang hal ini, tentang memikirkan tentang hal itu, terbawa. Karena seseorang kalau sudah menyukai, mencintai, maka ia seperti orang yang buta dan tuli. Sehingga mereka mengatakan al-hubbu yu'mi wa yusim. Rasa cinta itu bisa membuat orang buta dan bisa membuat orang tuli. Itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Kalau memang tidak punya istri, tidak punya namanya menikah, jangan berpikir tentang seorang perempuan yang membuat hati kita condong, nanti kita berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat. Kenapa? Karena kecondongan diri yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kecintaan yang terhentak dalam hati kita terhadap mereka kaum perempuan. Apalagi kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang bukan perempuan yang lajang, bukan perempuan yang janda. Begitu juga laki yang namanya lajang, laki yang duda.
seorang yang sudah memiliki istri atau seorang yang sudah memiliki suami bisa melakukan hal itu. Padahal secara syariat siapapun di antara kaum laki perempuan yang sudah menikah dengan nikah yang sah secara syariat agama, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, itu hukumannya secara syariat hukuman mati siapapun orang itu. Mau ustaz, mau habib, mau guru besar, mau syekh, siapapun. Karena hukum syariat, hukum rata, sama rata. Mau presiden, mau anak presiden, mau menantu presiden, siapapun. Karena hukum syariat rata, tidak pandang bulu. Siapa sekali lagi, siapa secara syariat yang sudah menikah dengan nikah yang sah secara agama syariat, kemudian ia berbuat zina, baik lakinya baik perempuannya, itu hukumannya hukuman mati. Dan cara menghukum matinya dengan cara dirajam. Rajam itu dilempar, dibikin apa namanya lubang bawah tanah, disisakan namanya sebagai namanya mungkin di atas mukanya, kepalanya sampai ke namanya pusarnya, kemudian dikumpulkan kaum muslimin di tengah-tengah halayak, mereka dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sampai mati. Itu hukuman secara syariat bagi orang yang berbuat zina kalau ia sudah menikah dengan nikah yang sah, apalagi kalau ia memiliki suami, apalagi ia memiliki yang tidak memiliki suami sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, seperti itu hukumannya begitu secara syariat. Karena kita suka tidak suka, sadar tidak sadar, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk suami. Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Allah Adam. Dan setiap seorang lelaki tulang rusuknya sebelah kiri itu kurang satu daripada tulang rusuk sebelah kanan. Kenapa? Karena perempuan di Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Sehingga setiap lelaki ketika melihat perempuan, ia merasa bagian yang hilang dari tubuhnya. Sehingga perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, ia membuat namanya nafsu syahwat seorang lelaki bergairah. Kalau ia memiliki kesempatan, na'udzubillah, kalau ia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, wallahu a'lam. Dan kita hidup tidak semata untuk di dunia. Kita menikmati kesenangan seperti itu tidak hanya semata di dunia. Kita akan merasakan yang jauh lebih nikmat nanti kelak di akhirat. Lebih dari yang kita bayangkan nikmatnya rasanya nanti kelak di akhirat. Tidak ada apa-apa yang kita rasakan selama kita hidup di muka bumi ini dengan berbagai macam alang, barangkali kita punya 1000 istri atau selebih, kita tidak akan mendapatkan satu kenikmatan yang kita lakukan nanti di sana di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya nikmat kita memiliki 1000 istri andaikan dibolehkan secara syariat, dan kita memilikinya dengan satu istri yang kita namanya mendapatkan kenikmatan di sana dalam berhubungan dengannya. Jangan sampai kita tinggalkan kenikmatan itu karena sebab kenikmatan yang sementara ini. Dan itu harus disadari oleh setiap kita. Karena hukum syariat tidak dijalankan, maka ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan semua ketika hukum syariat tidak dijalankan, maka terjadi hal-hal yang tidak pernah diinginkan. Dan kalau satu negara ingin sukses dalam namanya memimpin rakyatnya, maka tegakkan hukum syariat. Cukup menegakkan hukum syariat yang sudah ditimbang-timbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pas, yang paling tepat, yang tidak berlebihan dan tidak kurang, itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani. Tidak ada hukum yang lebih baik darinya. Karena ya hukum Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum negara, tidak ada hukum manusia sehebat apapun ya namanya mengutarakan sebab akibat dan lain sebagainya dari hukum undang-undang yang mereka bikin, ada mengalahkan undang-undang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak menjalankan hukum syariat secara benar, secara kafah keseluruhan tanpa pandang bulu, sekali lagi hukum syariat itu tidak pandang bulu. Siapapun yang berbuat salah,
kalau ia berbuat salah kena hukuman secara syariat, walaupun presiden, raja, sultan, hukuman seperti hukuman yang lainnya, seperti hukuman manusia yang biasa, yang paling hina yang ada, itu hukuman secara syariat. Nah, karena hukuman secara syariat tidak dijalankan, maka kita lahat. Andaikan hukum syariat dijalankan, insya Allah, seperti mencuri, ya korupsi lebih dahsyat daripada sekedar mencuri. Karena orang mencuri paling berapa, ini korupsi bisa 1 T dan lain sebagainya. Hukuman syariat, kalau sudah sesuai dengan kadar yang ditetapkan, di tangan dipotong tangan sebelah kanannya. Jadi pergelangan, dipotong dengan berbagai macam cara. Setelah itu, setelah dipotong, untuk namanya membuat darahnya tidak mengucur, bisa dengan 2 cara, dipanaskan besi, kemudian ditempelkan di tempat yang dipotong sehingga darahnya mampet, tidak lagi keluar, atau dididihkan minyak. Setelah dipotong, dicelupkan dalam minyak yang sedang mendidih sehingga darahnya itu berhenti. Dan dianjurkan secara syariat ketika dijalankan hukum itu, semua menyaksikan. Live TV live diumumkan ada hukuman yang akan ditegakkan, dijalankan secara syariat agama kepada seluruh rakyat sehingga mereka menyaksikannya. Itu hukuman secara syariat. Kalau kembali mencuri, dipotong tangan kirinya. Kalau kembali mencuri, dipotong kakinya. Kalau kembali mencuri, dipotong lagi kakinya. Kalau mencuri lagi, wallahu a'lam, manusia sudah. Itu hukuman syariat. Di samping harta yang ia ambil dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Itu hukuman syariat. Tidak perlu hukuman mati, hukuman bunuh. Seperti yang terjadi di sebagian negara. Cukup kalau kita menjalankan hukuman itu, disaksikan oleh semua manusia, oleh semua rakyatnya, cukup. Tapi karena tidak dilaksanakan, ya seperti ini kita lanjut terus. Sampai kapan? Ya sampai kiamat. Tidak akan berhenti. Karena semua memiliki kesempatan dari atas sampai bawah, semuanya mau korupsi. Karena ada kesempatan. Semuanya mau bermaksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah tegakkan hukum syariat di Indonesia dan seluruh negara muslim insyaallah Allah sesuai dengan ketetapan ketentuan, tidak lebih dan tidak kurang. Allahumma amin. Sehingga kita mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang nikmat, yang indah. Sehingga kita hidup dimanapun tenang. Kita tidak merasa khawatir atas diri kita, nyawa kita, harta yang kita bawa dimanapun. Tapi kalau selagi tidak terjadi jalankan hukum syariat, maka kita akan selalu khawatir. Walaupun kita di dalam rumah kita khawatir. Walaupun dimanapun kita menyimpan harta kita khawatir, apalagi kalau kita bawa. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan hukum syariat, hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum syariat itu adalah hukum Allah yang maha adil, yang maha bijak, yang maha tahu, yang maha paham dan maha segalanya. Kalau masih dijalankan undang-undang 45 atau undang-undang apapun atau ketetapan DPR apapun atau menteri apapun dan lain sebagainya, ya seperti ini terjadi. Seperti ini terjadi. Selagi belum ditetapkan, ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia, Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa galilan. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mungkin melihat, memandang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Setelah itu, Allahu alam. Tapi kalau hukum Allah sudah dari masa Nabi Agung Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu hukum yang paling tepat. Yang paling ideal. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sudah paling tepat, paling bijak, paling aman, paling semuanya.
Ya, kita berdoa bang agar dijalankan hukum itu. Biar Indonesia makmur. Biar Indonesia damai. Kalau kita jalan dan kalau kita jalankan perintah Allah dan Rasul, insya Allah, tidak ada satu negara yang bisa membuat kita takut. Tidak ada satu kekuatan di muka bumi ini yang membuat kita takut. Apapun yang mereka miliki, mau nuklir sehebat apapun yang mereka miliki dan lain sebagainya, karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak takut kepada selain Allah. Karena Muslim mukmin semakin sempurna imannya, ia mencari mati daripada hidup di jalan Allah. Ada sebagian sahabat diutus oleh Nabi Muhammad untuk mendatangi sebagian kerajaan yang besar saat itu. Perintahkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia mereka, akhirat mereka. Karena Allah utus Nabi Rasul untuk memberikan keselamatan, untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dan Allah utus Nabi Rasul sebagai sumber rahmat kasih sayang yang Allah siapkan bagi setiap umat. Maka ia datang menegaskan di depan, di hadapan raja dan semua orang-orang penting dalam kerajaan itu, nahnu qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayah. Ia menegaskan kami adalah kelompok yang kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Mati atau mati, apalagi mati di jalan Allah, syahid. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah umumkan kemuliaannya. Jangan kalian menganggap orang-orang yang mati syahid itu di jalan Allah itu amwat, bal ahya'in rabbihim yurzakun farihina bima atahum rabbuhum tabshiruna bil ladzina lam yahkum min qablihim. Mereka hidup, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati syahid mukmin. Cuman karena iman kita kelemah, karena iman kita wallahu alam, sehingga kita bisa ditakuti oleh apapun. Karena iman kita lemah, kita bisa ditakuti oleh apapun. Tapi kalau iman kita kuat, kita tidak akan takut dengan apapun. Takut kita hanya kepada Allah. Rasulullah SAW ketika menggambarkan rasa takut seseorang mukmin itu, beliau mengatakan rasa takutnya seorang mukmin itu kepada perbuatan dosa, meninggalkan perintah atau melakukan larangan, bukan hanya yang haram atau perbuat yang kecil. Seperti ia menganggap ada senamanya gunung batu yang ada di atas kepalanya. Kalau ia lakukan perbuatan itu yang kecil itu, ia meyakini bahwa gunung batu itu akan ditimpahkan di atas tubuhnya. Itu rasa takutnya seseorang mukmin. Tapi kalau rasa takutnya seseorang munafik terhadap perbuatan maksiat dosa itu seperti lalat yang hinggap di tubuhnya. Bahasa kita lalu aja bang. Itu rasa takutnya seorang munafik. Tapi rasa takutnya seorang mukmin seperti itu. Walaupun dosanya kecil atau perbuatan salah apapun, sekecil apapun perbuatan salah itu, ia merasa seperti itu. Tinggal kita lihat diri kita, mukminkah kita, munafikkah kita. Ini diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad dan ucapan beliau tidak mungkin salah. Ucapan beliau tidak mungkin salah. Kalau kita dapatkan ABC terjadi hal yang tidak diinginkan, berarti bermasalah imannya. Dari siapapun itu dilakukan berarti imannya bermasalah. Rasulullah mengatakan karena seseorang itu ketika berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala sedang ambil imannya. Wallahu alam, setelah berbuat maksiat itu apakah Allah kembalikan imannya atau tidak, wallahu. Yang jelas ketika seorang berbuat maksiat, Allah sedang ambil imannya. Wala yaznil mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seseorang yang beriman berzina, laki perempuan tatkala ia berzina ia dalam keadaan beriman, kata Nabi Agung Muhammad, tidak ada. Ketika ia berbuat zina, begitu juga mencuri atau namanya sekarang ini korupsi dan melakukan perbuatan maksiat salah, dia dalam keadaan beriman tidak, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabi salam. Ini bagi orang yang tidak bernikah, jangan memikirkan
dalam hal yang berkaitan dengan perempuan yang menyebabkan ia condong kepada mereka, ia condong kepada mereka, ditakutkan itu penyebab hasrat yang membuat ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Melihat aja, melihat bahasa kita, melihat lalu itu dilarang secara agama syariat, apalagi melihat dengan dipikirkan, walaupun tidak melihat mungkin ia merenungkan, itu lebih berbahaya dari sekedar melihat. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, wallahu a'lam, baik lakinya atau seorang perempuannya. Wa man buli bidzalik, dan siapapun yang diberikan cobaan oleh Allah akan hal itu, pikirannya selalu kepada perempuan. Atau seorang perempuan pikirnya hanya kepada seorang laki-laki. Walam yaqdir ala gam'ih, dan dia tidak mampu untuk menahannya, menghilangkannya dari benak pikirannya, hatinya. Biwadha'ifil ibadat, dengan berbagai macam tugas-tugas amalia-amalia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat masih juga puasa namanya, semua perbuatan kebaikan dia lakukan tapi tidak bisa menghilangkan pikiran itu. Maka beliau mengatakan fa'alaihi bitazawwuj, maka hendaknya baginya untuk menikah. Solusinya menikah. Fa'in lam yastati, apakah dia tidak mampu untuk menikah? Padahal Allah mudahkan caranya, wasilahnya. Dan menikah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ay yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli, andaikan mereka suami istri itu fakir namanya membutuhkan sesuatu, tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, Allah akan cukupi mereka dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ketika niat menikah ia mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam menikah, baik seorang suami terutama memberikan nafkah kepada istri, begitu juga seorang istri terhadap suami, kalau mereka laksanakan itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi, janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan yughnihumullah min fadlih, dari anugerah Allah. Allah tidak mengatakan dari usaha Anda, dari kerja keras Anda. Tidak, Allah mengatakan min fadlih, dari anugerah Allah semata. Allah akan cukupi. Kalau niatnya ketika menikah baik, ada kesungguhan untuk betul-betul memberikan nafkah kepada istrinya dengan baik sesuai perintah agama syariat dan lain sebagainya, insyaallah Allah akan bantu. Tapi kalau tidak niat, apalagi niatnya tidak baik, siapa yang akan bantu? Andaikan manusia dari Nabi Adam sampai kiamat ingin membantunya, tidak akan mereka mampu membantunya kalau Allah tidak membantunya. Sampai Rasulullah mengatakan, Allah menyatakan dalam hadis kursi, "Walau ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahullah lak." Andaikan umat ini semuanya mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, walaupun kecil, walaupun ringan, walaupun sedikit, mereka tidak akan pernah mampu memberikan manfaat itu kepadamu kecuali memang Allah sudah inginkan kehendaki bagimu. Semua yang kita dapatkan dari anugerah Allah, tidak ada yang kita dapatkan selain anugerah Allah. Jadi saya mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa yang kalian dapatkan dari nikmat, ketahuilah, sadarilah, ia dari aku, Allah. Bukan dari usaha kita, bukan dari kerja keras kita, bukan dari kemampuan kita, bukan karena abisin, tidak, dari Allah semata. Keyakinan seorang yang bertauhid kepada Allah, yang mengenal Tuhannya Allah seperti itu. Kecuali orang yang tidak bertauhid, yang tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dari ilmuku, dari usahaku, dari upayaku, seperti diucapkan oleh Qarun. Tatkala dia diminta untuk mengeluarkan zakat yang hanya diminta oleh Allah sedikit, apa kata Qarun kepada mereka? "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya aku mendapatkan semua hartaku yang melimpah ruah ini karena sebab ilmuku. Lupa anugerah Tuhannya Allah Subhanahu taala. Fa illam yastati, andaikan dia tidak mampu untuk menikah.
fa'alahi bisawm, hendaklah ia melaksanakan puasa. Fa'innahu yuksiru syahwah, karena puasa itu bisa menahan syahwat kalau dilaksanakan karena Allah. Tapi kalau dilaksanakan karena hawa nafsu, bertambah syahwatnya. Tapi kalau dilaksanakan karena Allah dengan niat-niat yang baik, insya Allah, niat puasa ingin menahan syahwat, ingin menghilangkan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat perut, syahwat kemaluan. Puasa itu menahan syahwat perut, syahwat kemaluan. Kalau memang kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan bantu. Kalau memang kita ada kesungguhan dalam niat kita, insyaallah Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita tidak ada niat, tidak ada kesungguhannya, bagaimana Allah akan bantu? Bagaimana Allah akan mudahkan? Pada Allah sudah berjanji kepada kita, fa innama al-usri yusran, innama al-usri yusra. Allah mengatakan, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.

Tinggal kita sama-sama berupaya ya untuk menjadi hamba yang lebih baik. Hamba yang lebih dekat dengan Tuhan kita Allah. Hamba yang lebih kenal, lebih takut. Dan ketakwaan yang diminta oleh Allah, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semua hambanya. Ini perintah Allah bagi semua hamba Allah. Baik yang Muslim saat ini atau yang masih kafir. Allah menyatakan kepada kita, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Allah perintahkan kita semua untuk berbekal. Karena kehidupan kita abadi. Di kehidupan dunia sementara. Kalau kita berbekal untuk kehidupan sementara dengan bekal yang kita anggap harus sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya, maka berbekal untuk kehidupan yang akan datang itu abadi itu harus jauh lebih sebanyak-banyaknya. Tidak cukup hanya untuk berbekal setahun dua tahun, karena kita hidup tidak ada habis-habisnya. Dan Allah menegaskan kepada kita, fa inna khaira zadi taqwa, ketahuilah sesungguhnya bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan kepada-Ku. Wa taquni ya ulil albab. Allah mengatakan, bertakwalah kalian semua kepada-Ku wahai hamba-hamba-Ku yang memiliki hati nurani, akal yang baik, yang sehat, jiwa yang sehat, bertakwalah kalian kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan tentang ketakwaan itu, beliau memulai dengan al khaufu at-taqwa wal khaufu minal jalil. Ketakwaan itu yang diminta oleh Allah adalah al khaufu, rasa takut yang penuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir batin, mata, telinga, lisan, semuanya. Minal jalil, dari semua yang menyebabkan murka Allah yang Maha Agung. Itu kuncinya, pintunya. Kalau orang sudah memiliki rasa takut, insya Allah dia akan melanjutkan yang setelahnya. Dia akan mampu melaksanakan perintah, akan mampu menjauhi larangan. Bagaimana seseorang akan menjalankan perintah, menjauhi larangan, kalau tidak memiliki rasa takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kalau ia laksanakan perintah, menjauhi larangan, ya ala kadarnya aja pengen melaksanakan perintah, menjauhi ala kadarnya. Tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala puji para nabi, para rasul, yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka berdoa kepada kami, melakukan ibadat kepada kami, kata Allah, menjalankan perintah kami, raghaban wa rahaba, dalam kondisi raghab, menginginkan apa yang ada di sisi kami dan merasa takut atas setiap murka kami. Dan mereka selalu tunduk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipuji oleh Allah dari kita. Kalau kita ini sekarang hanya melaksanakan ala kadarnya. Salat ala kadarnya, takbir ala kadarnya, puasa ala kadarnya, haji ala kadarnya, umrah ala kadarnya, zakat ala kadarnya, semua kebaikan kita ala kadarnya. Enggak ada sepenuh hati kita mengharap dan menghadap kepada Allah dan takut kepada Allah, enggak ada. Enggak ada. Maka ayo, kesempatan masih disiapkan oleh Allah. Selagi nyawa kita masih ada di tubuh kita, kesempatan untuk masuk ke dalam manusia-manusia yang dipuji oleh Allah dalam ayat itu, yang mana pemimpin mereka adalah para nabi dan rasul, ya masih kesempatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah umur kita ditutup, habis kesempatan. Tidak bisa lagi kita mencari kesempatan untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena Allah tahu, kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kedua kalinya, kita hidup kembali namanya di muka bumi ini, ya seperti lalu, seperti yang kemarin, tidak akan berubah. Dan itu Allah nyatakan dalam firman-Nya. Ya paling sehari dua hari setelah itu kembali seperti semula. Ayo, kesempatan masih ada. Sama-sama kita berjalan. Fasabiqul khairat, ini segala kebaikan untuk kita. Maka kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkannya, meraih, merebutnya. Jangan sampai seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iman kita tidak meningkat. Kita rasa takut kita kepada Allah tidak meningkat. Rasa penuh harap kita kepada Allah tidak meningkat. Kedekatan kita kepada Allah tidak meningkat. Ma'rifat kepada Allah tidak meningkat. Habis umur kita sudah seperti itu. Sampai kapan? Ada manusia-manusia yang Allah puji. Allah mengatakan, lahumma yasha'un inda rabbihim, bagi mereka aku akan siapkan apa yang mereka kehendaki, inginkan dari Tuhan mereka Allah, aku akan berikan semuanya.
Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku siapkan bagi mereka al-bushra, segala kabar gembira yang membuat mereka bahagia, gembira, senang. Fil hayati dunya fil akhirah, dalam kehidupan mereka dunia akhirat. La tabdila li kalimatillah. Allah mengatakan tidak ada yang bisa mengganti atas ketetapan aku Allah. Itu ada manusia-manusia yang Allah puji dalam Al-Quran seperti itu. Ya tergantung kita, Pak. Kalau ada keinginan semangat, jangan urusan harta aja, urusan jabatan aja yang dicari. Hah? Dan lain sebagainya, apalagi masalah ini urusan perempuan aja, tahta namanya wanita. Harta, tahta dan wanita aja. Nah, ini ada tahta, ada harta, ada wanita yang disiapkan oleh Allah. Yang tidak pernah terlihat, bahkan terlintas dalam benak hati kita adanya di dunia. Nah, Allah siapkan kelak nanti di akhirat. Lebih dari yang kita bayangkan. Dan tidak ada manusia yang tahu secara hakikatnya itu anugerah yang disiapkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Jangan sampai kita habiskan kehidupan kita seperti ini sehingga kita tidak mendapatkan yang akan kita dapatkan nanti kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini bagi yang memiliki keinginan. Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat, kata Allah, balasan dariku. Ya rahu, akan selalu melihatnya. Kalau diterima oleh Allah, sekecil apapun amal yang kita lakukan, akan Allah berikan balasan tanpa habis. Tidak ada seorang raja, tidak ada namanya bank, atau sudah ada seorang konglomerat yang mampu memberikan itu bagi kita. Tapi Allah mengatakan فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau diterima oleh Tuhan kita Allah, maka kita akan selalu melihat balasan dari Allah. Di dunia kita akan lihat, di barzah kita akan lihat, di mahsyar kita akan lihat, di barzah tatkala orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara kita, orang yang kita cintai, para sahabat kita meninggalkan kita. Kebaikan yang kecil itu yang kau lakukan, walaupun hanya sekedar senyummu kepada saudaramu karena melaksanakan perintah Tuhanmu Allah dan Rasulnya yang diterima oleh Allah, itu akan menemanimu di alam barzahmu. Ia akan berusaha untuk menjadikan kuburmu terang benderang bagian daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan selalu menemanimu di alam barzahmu sampai engkau dibangkitkan dari alam barzahmu. Tidak habis. Kalau engkau dibangkitkan dari alam barzahmu, senyum itu akan menyertaimu. Dia akan berupaya untuk menjadikan jalanmu itu terang benderang, akan menghantarkan engkau selamat dari neraka Tuhanmu Allah. Di dalam timbangan engkau akan lihat itu balasan senyumanmu. Ketika engkau melintas namanya di atas jembatan itu, engkau akan melihat setianya ia menghantarmu. Dan ketika engkau masuk ke dalam surga, itu pun engkau akan lihat selalu dalam surga balasan senyumanmu itu. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Tidak habis. Balasan yang disiapkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bagimu. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapapun yang berbuat keburukan, sekecil apapun keburukan itu, maka ia akan selalu melihat balasan. Hukuman dari Tuhannya Allah, selagi Allah tidak mengampuninya, maka ia akan menghantuimu. Membuat hidupmu tidak bahagia, membuat pikiranmu tidak tenang, hatimu kalut. Membuat rumah tanggamu, membuat usahamu, membuat bisnismu, membuat langkahmu, membuat sampai kapan? Tidak sampai kapan? Sampai seterusnya, selagi Allah tidak ampuni, maka engkau akan dapatkan itu. Dan itu akan selalu menghantuimu dalam hidupmu di dunia, dalam hidupmu di barzah, dan ketika engkau bangkit dari alam barzah, ketika engkau dilempar neraka, itu akan menghantuimu selalu. Siapa yang ngomong? Allah. Siapa yang mengatakan? Allah. Siapa yang menetapkan? Allah. Tidak ada selain Allah. Dan ketetapan itu yang akan berjalan, berlaku bagi semua. Bagi semua. Sekali lagi, hukum syariat agama tidak pandang bulu, bagi semua. Kalau presiden melakukan itu, ia akan dapatkan. Kalau kita melakukan itu yang bukan apa-apa, kita akan dapatkan.
Wa idza ghasatta baital khala wallahu alam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Saya ucapkan minal aidin faizin, maaf lahir batin. Karena kita manusia sehebat apapun kita masih ada kekurangan. Dan kelebihan yang kita miliki hanya punya Allah. Kalau Allah tidak ngasihnya kepada kita, tidak mungkin kita mendapatkannya. Manusia yang paling sempurna adalah para nabi dan rasul dan pengikut pewaris mereka yang sempurna. Dan dari mereka yang paling sempurna adalah Nabi Agung Muhammad, al-insanul kamil, manusia tersempurna yang pernah ada. Ia pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Bukan hanya pemimpin dunia, beliau adalah pemimpin dunia wal akhirat. Sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin makhluk yang pertama, pemimpin makhluk yang terakhir, bukan hanya manusia. Nabi Agung Muhammad, kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, ikut imannya. Jalannya satu, pintunya satu. Tidak banyak-banyak, Allah tidak buka kita banyak-banyak, satu pintu. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau ini tanyakan, fadhal. Sambil-sambil ya, mudah-mudahan Allah mudahkan saudara-saudara kita yang sudah menyempurnakan hajinya. Rukunnya mereka sudah laksanakan, wajibnya mereka sudah laksanakan. Tinggal mereka melaksanakan sisa-sisa yang sunnah dalam ibadat mereka, termasuk sunnah yang paling agung di antara sunnah yang adalah sunnah berziarah ke makam Nabi Agung Muhammad. Kalau bukan Nabi Agung Muhammad, kita tidak tahu haji. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu umrah. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu haram. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu Ka'bah. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu agama. Kalau kita bukan Nabi Muhammad, kita tidak tahu Islam. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tidak akan kenal dengan Tuhan kita, Allah. Semua itu kita dapatkan Muhammad. Kalau bukan Muhammad, Allah alam. Manusia yang paling layak untuk kau datangi. Bahkan Imam Diba dalam Maulid Diba, beliau mengatakan, "Wala tadzi nabiyyaka fa ya fata wa in ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'ini." Kau tidak akan mampu membalas budi jasa nabimu, wahai setiap pemuda muslim muslimah dimanapun anda berada. Walaupun engkau ingin mendatangi

kepada kita, memberikan wawasan kepada kita agar kita ini paham, mengerti akan Nabi Agung Muhammad. Andaikan engkau berupaya berjalan dari tempatmu, alal ahdak la faugan najaib, kau berjalan, nah, dari tempatmu untuk mendatangi Nabi Muhammad, kau jadikan kepalamu sebagai kaki. Setiap hari, bagi hari ini datang ke sana, besok lagi datang, setiap hari seumur hidupmu, andaikan kau lakukan itu, andaikan kau lakukan, laksanakan, kerjakan maulid, maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap saat waktumu, detik nafasmu, itu adalah kewajiban bagimu. Beliau mengatakan laqad kana wajib. Itu orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang memiliki dhok, rasa, pahamnya apa yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran, paham apa yang Allah, yang Rasulullah tuangkan dalam ucapannya, melaksanakan seperti itu. Kalau orang tidak paham, wallahualam. Karena panutan kita itu orang yang paham. Allah mengatakan fas'alu ahlad dikir, bertanyalah kepada orang yang paham, ahlinya. Jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Bukan salah Allah, bukan salah Nabi, salah anda. Allah sudah mengatakan fas'alu, jika engkau bertanya tentang sesuatu, maka mintalah, carilah ahlat dikir, ahlinya, yang membuat engkau ingat, yang membuat engkau paham. Jika engkau tidak tahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Sekali lagi lah ditanyakan fadhal. Dan sekali lagi minal aidin faizin mahab lahir batin. Karena tak ketemu kita kemarin ya, karena lebaran hari Rabu, ini hari Senin, tak ketemu kita ya. Minal aidin faizin, mengucapkannya hukumnya sunnah. Selamat hari raya, ucapan itu hukumnya sunnah, dianjurkan secara agama syariat. Oh, ini tuan tanyakan fadhal. Saya hanya bisa memberikan motivasi kepada antum, terutama saya. Setelah itu kita sama-sama fastabiqul khairat, sama-sama. Karena yang dapat yang berbuat. Karena kita tidak akan mungkin memetik yang kita tidak tanam. Nah, tidak mungkin kita memetik yang kita tidak tanam, yang kita tidak upayakan, usahakan. Yang kita petik, yang kita tanam. Allah a'lam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita selalu dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keseharian kita, dari saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Allah, dengan taufik hidayah darinya, dalam ucapan perbuatan lahir batin kita, sehingga kita selalu dalam hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berjumpa kepada Allah dalam kondisi sebagai seorang hamba sempurna di matanya, fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatiha. Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wa lafata taqdirana biha jami'il hajat tahiruna biha min jami'il sayyat tarfa'una biha indaka ala darajat tabalagana biha salgayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Rabbana a'tarabna bi annana katarabna wa annana asrafna ala lada ashrabna fatub alayna tawba taqsin kulla hawba wa sunnana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi ma habba aw jiratin aw suhaba wal muslimin اجمع من ربي اسما فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غافر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.

Ingat itu takjilut taubah. Nang kedua, kita muliki ya Allah. Nang kedua, qanaatul qalbi, tidak begitu antusias lagi mengejar dan mengumpul harta. Apalagi kita menghadapi panen raya pahala besar. Mudahan panjang umur bertamu bulan Ramadan, sehat kau beramal. Pokoknya bilangnya malam Kamis kau badalail sudah syukur alham. Di tengah-tengah orang sibuknya berurusan dunia, lihat tengah jalan, lihat di tengah jalan sibuk orang berurusan dunia, kita dipilih Allah duduk di masjid i'tikaf syukur banget. Kau dapat melaksanakan ibadah di tengah-tengah era globalisasi dan era informasi. Di tengah-tengah banyaknya orang mengurusi pangkat, di tengah banyaknya orang mengurusi partai, kita mengurusi diri kita untuk kembali ke hadrat Allah, berbuat bekal. Bilanya kawa duduk baca dalail sembahyang berjamaah minggu kain berniat pulang kita, iya sudah syukur alhamdulillah. Lawan tambangnya ongkos saya datang ke sini ada duitnya syukur alhamdulillah. Kada memikirkan lagi kesugihan. Ujar guru sakumpul dapat tuh ha sudah tuh ha. Tidak lagi begitu antusias mengejar dunia. Kenapa orang jadi lingah kada beribadah? Allahakumut takazur. Bakaina baru sadar hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lam. Ikam tahu aja kaina. Ikam tahu kaina. Yang ketiga, kita ulangi. Yang ketiga, nasatul ibadah. Pertama, menyegerakan bertobat. Yang kedua, tidak lagi antusias mengejar dunia. Yang ketiga, rajin beribadah. Kita sudah katakan, sudah sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ketika pulang berperang, pada ketika pulang berperang menemui waktu dhuhur, Rasul mampir singgah mengajak sahabat kita sembahyang dhuhur. Rasulullah pesan dari satu pohon, sahabatku cari air untuk berwudu. Semua sahabat berterbaran mencari sumur air, ada pacang baudu, ada kada. Berteriak sahabatnya di tempat yang jauh, ya Rasulullah, hai sahabatku, kesinian, di sini ada sumber air, mari kita berwudu. Berwudulah para sahabat. Rasulullah tetap menyandari pohon itu. Setelah selesai sahabat berwudu, lalu Rasulullah bertayamum di tempat itu. Sahabat kebingungan, kenapa pemimpin ini mau berwudu? Di sana ada air. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ujar sahabat, kami kada paham tindakan pian. Kenapa pian baudu? Kami kenapa pian bertayamu? Kami baudu. Berarti sampian sudah menyalahi kaidah Quran. Apa Quran? Fa illam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiba. Amunnya banyu kadada, silakan bertayamu. Itu banyu ada ya Rasul, pian betayamum, kenapa? Kami tolong berikan pengarahan kami tindakan. Nah, jawaban

ini kata kawa gitu. Kata oma malakan. Aku kata Rasul, rasa kada sampai aku berjalan ke situ, pengerasaanku rasa sudah mati ya. Asa kada sampai menuju tempat air itu aku sudah mati. Daripada cepat aku, daripada aku mati, lebih baik aku cepat bertayamum di sini. Kayak apa kita? Kita kayak apa? Kredit yang jadi 2 tahun hanya lunas. Itu kita. Tuh Rasulullah memberikan pengertian bayangan kayak itu hidup ini, meniti kehidupan ini kayak itu. Jangan merasa lawas hidup. Inya mati itu datangnya bisa bakal kajutan. Kalau pang permisi dahulu, apel dahulu, minta maaf datangnya kada, inya bakal kajutan bisa. Kita sambung, kita baca hadis. Wa qala alaihi salam idza mata ibnu adama in qata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin. Idza mata ibnu adama, apabila mati manusia, ingat, apabila kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, empat nama rebutakan kita. Kada usah bicara harta, kada usah bicara keluarga, materi dan keluarga, diri kita sendiri, diri kita ini, jasad kita ini, mayat kita ini, empat nama rebutakan. Ini tambahan, tambahan dari bacaan kitab. Apabila kita mati, empat nama rabutakan. Awak kita nang mati ini, empat nama rabutakan. Kada usah harta atau harta sudahnya, keluarga sudahnya, ini sudahnya, papadanya anak mama ambil bini, papadanya anak belaki lawan itu pulang, kada usah. Tidak usah bicara itu. Menangis saya mati, kita mati menangis, bini mati menangis, menangis akan nyala, menangis akan kita kan, menangis akan nyala ikhunya, ia menangis akan dirinya, bukan menangis si kita. Kita mati menangis bini, menangis itu kita kah? Kada. Menangis inya kada balaki lagi. Menangis si dirinya kada balaki lagi. Kada siapa menjariakan, itu menangisannya. Bukan menangis si kita mati. Kada paham. Mengerti ya sudah. Andai kata kita mati, menangis bini. Menangisi kita kah? Bukan. Itu akhirnya jadinya menangisi kita. Hakikatnya inya menangisi dirinya, nang inya kada balaki dan inya siapa menjariakan lagi. Itu menangisi dirinya, bukan menangisi kita. Paham juga sudah? Paham. Dua kali sudah. Habibakahunamma, turun Jibril kepada Rasulullah memberikan waspada Muhammad, Habibakahunamma wa anta mufarikun bih, Muhammad cintailah apa yang kau cintai, bini, anak, harta cintailah, tapi ingat satu Muhammad, wa anta mufarikun bih, engkau akan berpisah dengan itu. Cintailah apa saja yang kau cintai, tapi ingat, engkau akan berpisah.
Jadi artinya nak dicintai nang kada memisahi lawan kita. Iyat baul mayitu talakun, yang mengikuti kita ke kubur itu tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, harta, keluarga, amal. Masuk kita ke dalam kubur, satu yang menyertai kita, dua yang kembali. Dua yang kembali adalah harta dan keluarga. Masuk satu ikut amal. Pertanyaannya begini, kenapa kita hidup ni tak lalu maurusi bahimat nang cagar mamisahi lawan kita, nang kada mamisahi kita, kenapa kada bahimat? Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala sehingga rajin kita beramal, membaca dalah il nang kain. Di tengah-tengah orang gak sibukan, kita kesibukan nang kain. Empat nama rebutakan mun kita mati. Kada usah harta, kada usah keluarga. Empat marabutakan jasad kita. Satu, malaikat. Dua, tanah. Ketiga, hulat. Keempat, orang nang bepaut. Ujar malaikat, kami rohnya. Malaikat bilang, kami roh. Ujar tanah, kami tulangnya. Ujar ulat, kami dagingnya. Ujar orang nang kada barawaan, bepaut, bemusuhan, kami amalnya. Roh kita malaikat, daging kita menjadi santapan cacing dan ulat, tulang kita santapan tanah. Bagi kita yang di dunia bermusuhan, dia akan

0: apalagi di dunia kita berhutang pada sawat lunas, hutang belum lunas mati kita. Allah, roh kita kada kawa naik. Sebelum jaminan keluarga kita itu menjamin bahwa hutang arwah aku bayar, anak kita tampil, bini kita tampil, hutang arwah jamin bayarnya. Selama belum ada jaminan membayar, kada bayar hutangnya, roh kada kawa naik. Maawang-awang gantayangan roh. Ada kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian Rasulullah mendapat laporan dari sahabat bahwa sahabatnya ada meninggal. Sahabatnya ada yang meninggal. Lalu Rasulullah berangkat beserta sahabat untuk menyembahyangkan. Jadi hak kita lawan orang Islam itu diundang gak kadaka, diberi duit gak kadaka, itu hak kita menyembahyangkan. Apalagi paguruan kita meninggal, disisihkan waktunya terakhir kita menyembahyangkan. Kada dua kali kita menyembahyangkan terakhir. Apalagi paguruan itu, nang guru itu sudah diampuni Allah. Karena hadis Rasulullah di dalam kitab, man sallal maghur bahwa maghurullah, man sallal maghur bahwa maghurullah, barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, orang namanya menyembahyangkan itu diampuni juga. Itu tuh pajar dana orang nang tulak wani batambang tuh mulai hulu sungai tulak kamartapura menyembahyangkan berjajal. Kenapa? Man sallal maghur bahwa maghurullah, barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, maka namanya menyembahyangkan diampuni juga. Apalagi hak kita, guru kita, abah kita, keluarga kita, kada mahadang undangannya, kada mahadang amploknya. Nah, lalu kisah tadi, lalu Rasul berdiri untuk menyembahyangkan. Tiba-tiba datang turun Jibril. Sahabat kada tahu Muhammad jangan sembahyang karena inya ada utang. Jangan sembahyangkan karena inya ada utang. Lalu Nabi mundur, mempersilahkan Abu Bakar. Abu Bakar, kau imami. Uja Abu Bakar, ulun jadi imam, pian kada sembahyang, ulun indah. Ayo ujar Nabi, aku kan dari baria kan. Silakan ikam, ikam kada di tangan ti aku. Dah mau ya Abu Bakar, mun Rasulullah kan demanya mayangan, ulun umparkan demanya mayangan juga. Ayo, mana? Uja Umar, aku pulang am, nang berdua nang hebat, Rasulullah, Abu Bakar kada, aku pulang am kada. Ayo Usman, dah, ya Usman, baginya, le, baginya aja nak alir anak anu-anu mengada dan lalu. Kada mau, lalu terlantar mayat. Duduk Nabi berpikir, duduk. Turun Jibril, Muhammad sembahyang, sembahyang, Allah memerintahkan sembahyang. Lalu disembahyangkan Rasulullah. Sahabat bingung. Selesai penguburan, lalu bertanya Abu Bakar, ya Rasulullah, pian kada menyembahyangkan, kemudian menyembahyangkan, kenapa Rasulullah? Apa terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begini kata Rasulullah. Jibril turun, memberikan tegahan, memberikan larangan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyembahyangkan karena ia ada hutang. Jadi kita berpikir-pikir. Berpikir kita, hidupnya itu berpikir. Sesudah itu, lalu Jibril turun. Kata Jibril, sudah dibayari akan Allah. Aku Jibril, dibagi oleh Allah awak dua. Batang tubuhku satu, batang tubuhku yang satu, merupakan iman jinasi. Yang satu berangkat membayari utang, yang satu tinggal. Dibagi Allah Ta'ala awak Jibril dari batang tubuh. Menghormati, dirupakan seperti manusia datang membayari akan utang. Lalu aku bertanya, ujar Rasulullah, apa keistimewaannya laki-laki yang mati ini? Apa keistimewaannya lelaki yang mati ini? Jadi Allah langsung umpat campur membayari akan hutangnya. Nah, ngapa amalannya? Nah, ini amalannya kita. Lalu Jibril menjawab, ujar Jibril, laki-laki ini sebagian dari amalannya yang banyak, dia tidak melupakan sesudah sembahyang membaca Qul Huwallahu Ahad sekali. Membaca Qul Huwallahu Ahad sekali. Bila imam sembahyang bacanya Qul Huwallahu, di antara sekian banyak wiridan, ini kadang melupakan membaca Qul Huwallah. Dan terserah kita. Ada kita biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam wa hina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalal wa ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca bang dulu Qul Huwallah. Fatihah 4 itu dibaca dulu. Makanya kita tuh semakin banyak wiritan, semakin banyak dapat pahala wiritan. Hari Jumat ulun tambahi. Imam membaca 77 itu wa ilahukum, baca pulang Fatihah, baca pulang napa? Baca pulang Allahulah. Baca pulang amanah Rasul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Memperbanyak tabungan di negeri akhirat, memperbanyak tabungan. Nya ada nak ada tujuh bertabungan aja, nang bang ada juga ada nak ada tujuh bawiri. Satu umat lah, sebentar, cuma 5 menit, cuma 7 menit, dilawaskan 10 menit bertahan, bawiri. Nah, dari sekian banyak amalan, kira-kira itu yang diamalkannya adalah Qul huwallahu ahad, selesai sembahyang. Langsung Allah campur tangan untuk membayarkan hutangnya. Bahwa enggak itu, ya aku banyak punya hutang, jangan ada bayar lagi. Itu pintar ikan badannya. Kita baca hadis. Idza mata ibnu adam makna. Sekali lagi memiliki. Apabila kita mati, 4 nama rabutakan kita. Roh kita malaikat sama ambilnya. Daging kita tanah, daging kita ulat, cacing. Tulang kita adalah tanah. Kemudian amal kita, bila bermusuhan orang ambil amal kita. Iza mata benu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila mati manusia, putuslah amalnya terkecuali nang 3. Bisa dikatakan nang 3 ini amal pensiun. Amal pensiun nang 3 ini. Kalau pegawai negeri pensiun, mencari bana di akhir pensiun, di tinggi pangkat supaya pensiunannya banyak. Orang alim kayak itu juga mau nyamati. supaya amal itu terus mengeluh menerus mengelir sesudah meninggal dunia, masuk terus amalnya dalam kubur. Itu amal pensiun. Pertama, sedekatin jariyatin. Ini sudah pernah ulun bicarakan pengajian bibinian. Kenapa Rasulullah mengatakan sedekatin jariyatin? Karena sedekah jariyah ini paling mudah dikerjakan. Kalau dibandingkan yang kedua sulit, yang ketiga lebih sulit. Tidak ada alasan bersedekah jariyah ini kawat harus kada banyak sedikit. Hari sehari kita jangan kada bersedekah. Apalagi menjelang bulan puasa, apalagi masuk bulan puasa ini. Ditingkatkan amal ibadah kita, ditingkatkan harta kita, gunakan nyaman badan di mahimbau nih, kita gunakan amal, kita laksanakan amal, dan kita impakkan harta kita, bukakan orang. Berapa orang yang kita bukakan yang benar? Dijulung pahalanya lawan kita. Masjid Raya sekitar 3,5 juta buat orang berbuka, kurang lebih 1,000 orang dengan bubur sop. 1,000 orang. Berapa orang puasa disuruh, pahalanya tuh dijulung lawan orang yang membuka, dengan syarat orang membuka akan itu orangnya puasa juga. Jangan kayak membuahkan orang aja, aku baca lapar lumayan sudah, aku harus biar puasa lagi, orang banyak puasa dah, orangnya itu puasa. Nyaman benar orang sugih buat meningkatkan ibadah, nyaman benar Allah. Nyaman sugih juga bang, tak bagus sugih juga pajar dana kita nih. Bagus sugih, bulan puasa yang buahkan, bukakan orang. Berapa orang yang dibukakan tuh inya dapat dua.
1: Allah.
0: Murni ikhlas semata-mata karena Allah, ingat duitnya itu dari Allah, dan membuahkan hati pun, membuahkan hati, membuahkan orang itu pun Allah Ta'ala, bukan karena unsur politik ngerami ini membuka kainan jawabnya, bukan unsur politik supaya mengaik orang di hidung lain. Ini semata-mata mengamankan harta. Di pesantren ulun Al-Mursyidul Amin kurang lebih 500 orang. 500 anak santri kelas 3 aliyah ulun wajibakan. Inya memondok, wajib berdiam tahan. Kurang lebih 500. Berapa seharinya ada tentu wae. Pokoknya 500 itu sarahkan aja mun handak duitnya. Barasnya kada usah kami padang baras. Duitnya aja. Artinya bebacaan sambil iklan. Kalau kau ada hendak meringankan beban kami, kakanakan yang dibukakan tupian, belum sudah catar 10 orang memasak, diberi sebulan itu 1 juta, sebulanan 10 orang 10 juta memasak. Jadi kakanakan tuh siap besahol, masahonya kada dakan lagi, semuanya suruh kada lagi hadap menyuruh hadap makan aja lagi. Spesial beribadah, spesial nuntut ilmu, kitab diberikan dua. Kitab Sittinul Mas'alah Ibnu Hajar, kitab Katrul Ghaiz, dua biji kitab diberikan lawan inya dilajari gurunya begilir majar. Tarawih dipimpin, kemudian berbuka, menjelang berbuka baca Yasin, idza waqatil waqiah, tabarak, siapa nang baano hari ini, nang itu ditahlilakan. Ini iklan, ikutilah pesan-pesan dasar aku wae. Jadi lebih bermanfaat nyabai badan, spasial bayi badan. Jadi sahurnya lawan babukanya dijamin dan inya hadap makan aja dulu. Sudah dikontrak tukang masaknya, tukang ulah wadainya. Kada percaya cubakan anaknya tapi nang sekolah di sana. Cek bujur kang adakah? Asa bepala san kurang kaitu na. Ikam jawab anak-anak ikam spasial bayi badan aja biar aku menjariakan kayak apa caranya. Mencarikan sampai kakak puas itu bacaan memberikan iklan dan urat lu kan ada orang mungkin ada hendak aku seorang bebawaan baik kebaikan nyaman aja bebawaan kebaikan tena lu kan ada hendak mungkin ada hendak simpani duit tena simpani bawa ke kubur tena sehingga alhamdulillah ada nang malalipun guru di mana matar minyak, mana ada nang mau nyumbang minyaknya, alhamdulillah. Minyak aja bang, hanya ada nang anak matar, yang lainnya ada bang. Belum puasa lagi. Jadi hari Ahad nih ibu-ibu gotong royong, kita gotong royong membersih masjid nih hari Ahad pagi. Imbah babacaan dah. Bapak bacaan selokan-selokan nang anu tuh kita bersih dan seluruhnya melampu-lampu tahiyasi bulan Ramadan. Siapa nang menghiasi masjid, menghiasi lampu, menarangi lampu, berapa orang beribadah dalamnya dicatat pahalanya lawan orang nama lampu itu. Yo. Pasang bonek lampu aja nyara-nyara. Bayarnya bang siapa? Siapa nang masang itu aja. Aku kan bisa nang itu. Itu syiar. Sedekah jariah banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju surga. Di mana jalan kita, di mana profesi kita, orang berdagang, di dagangan itulah menyisihkan harta kita untuk masuk surga. Jabatan, di jabatan itulah masuk surga. Di ilmu, ilmu itulah masuk surga. Di ibadah, ibadah itu jangan li. Jadi di mana kita profesi kita, di profesi itulah disisihkan. Kita pedagang, dengan hasil dagangan itulah disisihkan mengirim ke negeri akhirat. Mudahan kau amalkan. Ini menyampaikan nyaman aja, Pak. Menyampaikan nyaman aja, Pak. Tapi ma'amalakannya yang kita berat. Mudahan aja bang, jangan menjadi, kata Imam Ghazali, engkau menjadi sumbu lampu. Jangan menjadi seperti lilin, orang menerang, orang terang, sedangkan sumbunya hangus. Kabura maqtada indallah antaqulu ma la taf'alu. Makanya rata-rata di pesantren ulun itu pian garis menengah ke bawah, bukan garis menengah ke atas orangnya. Orang-orang suwi kada mau pesantren dari itu. Tapi aku yakin ya wakana-kana, apabila mau ikam bapajal, mau ikam ada tahu di orang dahulu. Seperti mana contoh durian, ikam harus menjadi seperti durian, jangan menjadi sampah. Lihat durian, karena mampu menghasilkan buah yang manis dan harum dari desa dibawa ke kota. Jangan seperti sampah, apabila sampah lihat dari kota dibawa orang atar ke desa. Idza ahanahu Allah taala fi sigari akramahu Allah taala fi kibari. Apabila kecil ditopang dengan bala dan musibah, nanti besar akan dibesarkan. Bila sudah dapat musibah, sudah dihina, kaina mulia. Makanya maaf, sekali lagi maaf. Ulun wayi ini alhamdulillah banyak bisi keluarga. Alhamdulillah banyak bisi keluarga. Mun lagi dahulu lagi sekolah kada ada bisi keluarga. Tujar guru bakri nang di Sabilal. Nina. 13 kali. Nang guru bakri bacaan itu kawa yo kayak. Ada raitannya lawan aku. Ayamku, ayam bini, ayamnya ayam laki di hulu sungai. Kawin berdua itu dah ayamnya lawan ayamku. Hubungannya
1: Ya Allah, hayam bakula warga aja lawan guru bakri tahun aja gula gelap pun bujur kena bakula tapi sakampung.
0: Itu narannya beturai panton. Gula galapung bujur kada bakula tapi sakam sakampung. Jako kakanakan sabar, kakanakan kita sakolah nina kita memondok naga ini nah sabar. Baca Quran tengah malam bangun sabar aja. Di tengah-tengah orang sedang mijingnya dengan berkaraukian kita mijing dengan maulidan. Di tengah-tengah orang mijing dengan membuka aurat, kita mijing dengan jilbab dan menutup aurat. Kaina kam bisa aja Allah Ta'ala mengatur kehidupan kita. Bisa aja Allah mengatur kehidupan kita. Kada mungkin bila tok sakit nyaman, bila tok nyaman sakit, pasti balawanan inna ma'al usri yusra, berakit-rakit ke hulu-hulu berenang-renang ke tepian. Orang imbah kawin lancar. Kalau misalkan imbah kawin menyaman benar, honeymoon berbulan madu rami benar, rami benar imbah kawin. Bah sekalinya sekalinya tak unduh beranak, tapi pulang sakit beranak itu sabar aja. Jangan bersesambat laki. Ini kada beranak bersesambat laki bermamai gara-gara abahnya nih jerman aku yo beranak bersesambat dah. Sabar, bilanya sabar 40 hari pulang, iya pulang habis, gatal pulang. Itu contoh bila tuh nyaman sakit, bila tuh sakit nyaman. Nah idza mata ibnu adama in qata amru illa min talatin sadaqatin jariyatin. Jadi kita bersedekah jariyah. Jangan bersedekah jariyah. Narani anak jariyah beriakan orang lain. Bawakah nang mengalir pahalanya. Nah iya, nah ulun sudah padakan iklan akan enggak. Pian mun bawakah memberi kalau di pesantren memberi unjunnya. Jangan memberi iwaknya. Kalau pian memberi unjunnya, kalau pian memberi iwaknya dimasaki orang habis. Kalau memberi unjunnya banyak yok diunjurakan. Kalau bawa wakaf pilih yang lebih bermanfaat. Wakaf taat. Lima ratus ribu saburungan tampulu ada. 500 ribu sebulan buat salawasan. Salawasan ada tanah itu ada mau kebakaran. Paribasanya imbah bawakaf tuh 5 burungan barunya atau 2 burungan. Biar kada dihauli kuitan. Biar kada dihauli. Kami setiap saat, setiap ada pengajian, setiap imbah subuh akan bertahlilan. Wali arwahiman amfaku ambalahum ila ma'ahad al-musaf. Setiap orang yang pernah melebarkan hartanya ke pondok pesantren. Ini iklan sambil berbacaan. Mana ada pesantren orang mentahlil akan setiap hari. Ya imbah subuh tuh akan lalakian bibinya tuh di badalail. Badalail wirdul latif imbah itu betahlil bubarnya ke kamarnya masing-masing memasaknya. Tapi sudah imbah sembahyang subuh betah dadalail membaca yasin membaca ta'idha wakati wakiyah membaca tabara membaca wirdul latif ditahlilakan seluruhnya itu dihadiahkan pahalanya. Wali arwah iman amfaku amwalahum wajahadu amfusat ila ma'at al-mursidu'am. Sedang sudah muka ada bahasnya itu nasibnya lagi. Muka ada bahasnya itu nasibnya lagi itu. Insya Allah itulah. Insya Allah munnya. Apalagi ini bulan puasa. 1000 gandanya. Kainah dulu. Jangan mengeluarkan dulu bulan puasanya. Paham mana sini? Bulan puasa itu harta kita, amal kita dilipat gandakan 1000. Al-hasanatu fi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Satu kebaikan yang kita kerjakan menimbangi 1000 kebaikan. Mudah-mudahan kita bertemuan Ramadan.
1: Makanya doa nang akhir daripada bulan Ramadan, ya Allah jadikanlah kami nang hadir ini dalam doa witir dah. Kami nang hadir ini jangan terakhir ini Ramadan. Jadikanlah kami Ramadan-Ramadan yang akan datang bertemuan lagi. Ingat situ aja dulu. Kayaknya kitab ini kabilah kita gantinya ada kabilah itu nanti kita umakan masuk bulan puasanya. Sayang mana kitab ini? Sayang banyak kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah huwallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasin idza waqab wa min syarri nafathat fil 'uqad ومن شر حسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وقدر رجال سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله يا أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة

0: sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Dan Allah berfirman dalam hadis kudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit.
1: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan,